0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan atau HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. 4 orang tersangka merupakan diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 8 tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi, khususnya dalam pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti dan kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. 8 tersangka tersebut yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lambri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Andrianto Pitojo Adi. Kemudian pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yaitu Arif Sugianto, Fat El Faus, dan Erwin, serta Rizal Pahlevi, serta Muhammad Fakhri. KPK melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026.
1: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu saudara yang pertama, saudara LMP, selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN. Yang kedua, saudara SON, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1. Yang ketiga, saudara ADR, selaku Direktur Utama Sumarekon. Kemudian saudara ARF, selaku pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan Menteri. Yang kelima, saudara FEZ, selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan Menteri. Yang keenam, saudara LEV, selaku pihak swasta atau pemberi dalam hal ini. Kemudian saudara ERW, selaku pihak swasta yang diduga juga sebagai orang kepercayaan Menteri. Dan terakhir yang ke-8, saudara MF, selaku pihak swasta yang diduga juga orang kepercayaan Menteri.
2: Sementara itu, salah satu orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid membantah adanya dugaan aliran uang kepada Menteri ATR BPN.
3: Arif, ada aliran. Pak, katanya kopernya punya Pak Nusron, benar Pak?
4: Bukan, Pak.
3: Uang ratusan miliar itu Nusron,
4: kopernya kan?
5: Punya Pak Nusron, Pak.
3: Pak,
5: uangnya yang di koper punya Pak Nusron ya, Pak?
6: Pak, ngasih duit ke Pak Nusron.
5: Uangnya punya siapa, Pak? Hampir ratusan miliar, Pak.
3: Arif kan nyetor ke Pak Nusron, Pak. Benar nggak, Pak?
5: Punya siapa, Pak?
2: KPK menduga perkara ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi SAM atas tanah Sumarekon di Kabupaten Bogor. Dalam proses pengurusan tersebut, KPK menduga terdapat permintaan fee sebesar 2 miliar rupiah. Namun pihak Sumarekon disebut hanya menyanggupi 1,5 miliar rupiah. Selain menetapkan dan menahan 8 tersangka, KPK mengamankan barang bukti uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Ketika kapal dia akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu.
9: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyoroti lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Dijenhupla setelah kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Ia mengatakan kecelakaan kapal kembali terjadi dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Menurut Lazarus, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terkait pengawasan terhadap kelayakan kapal sebelum berlayar.
8: Ketika kapal dia akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu cepat, ya. Dan tidak ada peringatan apapun dari operator kapal terhadap seluruh penumpang yang ada di dalamnya sampai kapal ini tenggelam. Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Nah, kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
9: Di sisi lain, Lazarus menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 dan mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas terus melakukan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.
8: Kami dari Komisi 5, sepertinya masif sekali ini kejadian kecelakaan kapal dan ini masih ada ratusan korban yang belum ditemukan, informasi terakhir pagi ini dari Basarnas dan KNKT kami ini. Yang pertama, tentu sebagai pimpinan komisi saya menyatakan prihatin atas kejadian ini dan turut berduka kepada seluruh korban yang meninggal dan juga turut prihatin kepada korban yang belum ditemukan. Kami mendorong terus untuk Basarnas melakukan upaya pencarian semaksimal mungkin ya, untuk kiranya seluruh korban bisa ditemukan tentunya.
9: Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menilai rentetan kecelakaan yang menimpa sejumlah kapal di berbagai perairan menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan pelayaran nasional. Ia mempertanyakan validitas sertifikat manajemen keselamatan yang dikantongi kapal-kapal tersebut karena pemeriksaan selama ini dinilai hanya sebatas administratif belaka.
7: Saya tadi memberikan rekomendasi kepada Kemenhub. Saya melihat bahwa ini ada isu utamanya itu ada pada masalah sistemik dan struktural. Nah, sistem kita ini gagal. Jadi systemic failure gitu loh. Udah gagal. Kenapa? Ini semua harus kita benahi. Jangan sampai besok kita rapat lagi karena ada kecelakaan. Ya. Tetapi sistem tidak pernah dibenahi ya. Gitu loh. Apa kemudian yang harus dibenahi? Seluruh aspek, regulatornya, operatornya harus dibenahi semuanya, cara kerjanya gitu loh kan. Port state control-nya itu juga harus ada. Terus kemudian dari pelabuhan arrival maupun departure itu semua harus ada pengawasan gitu loh.
9: Sebelumnya, Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap operator 4 kapal yang terlibat dalam rangkaian kecelakaan laut, yakni kasus kecelakaan kapal KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 1, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan bahwa audit ini merupakan respons cepat pemerintah untuk mengevaluasi operasional perusahaan pelayaran.
10: Ya tentunya kan kalau evaluasi itu rutin, bagaimana mungkin teman-teman dari media kalau bekerja di mana saja, kalau evaluasi itu rutin kita lakukan. Evaluasi itu tentunya banyak item yang kita pertimbangkan dan performance tentunya dari setiap individu akan menjadi perhatian kami. Jadi pasti setiap individu yang bekerja itu akan kita evaluasi. Yang paling dekat kami lakukan adalah kita melakukan audit terhadap keempat perusahaan tersebut untuk mengetahui sampai seberapa jauh mereka mengetahui ketentuan keselamatan lain. Dan situ kemudian kita akan temukan apakah ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya ringan ataupun yang ringan.
9: Adapun KM Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin mengalami kecelakaan di Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 setelah menghadapi cuaca buruk. Berdasarkan perkembangan terbaru, kapal tersebut membawa 243 orang. Sebanyak 113 orang telah dievakuasi, terdiri atas 107 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara itu 130 orang lainnya masih dalam tahap pencarian. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i sebelumnya mengungkap posisi bangkai kapal Virgo Transport 8 yang mengalami terbalik lalu tenggelam di perairan Laut Jawa. Kapal tersebut disebutnya kini berada di kedalaman sekitar 30 meter setelah tenggelam. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan banyaknya kecelakaan serupa dan mereka berharap agar kecelakaan serupa ini tidak terjadi kembali.
11: Saya sebagai masyarakat berharap pengawasan kapal bisa lebih diperketat. Sebelum kapal berangkat tuh kalau bisa kondisi kapal dan kelengkapan keselamatannya harus dipastikan dulu. Terus kalau ada masalah juga sebaiknya jangan sampai kapalnya tuh tetap berangkat karena resikonya tuh kan menyangkut banyak orang ya.
12: Kebetulan saya cukup sering ya Kak menggunakan kapal. Jadi menurut saya yang paling penting itu keselamatan penumpang harus benar-benar diperhatikan. Misalnya kondisi kapal, jumlah penumpang, sampai cuaca sebelum berangkat itu juga harus dicek dengan baik. Jadi kalau emang kondisinya tidak memungkinkan, itu jangan dipaksakan buat berlayar.
13: Menurut saya kecelakaan kapal harus menjadi bahan evaluasi supaya kejadian sama tidak terus berulang. Bukan hanya kondisi kapalnya, tapi kesiapan awak kapal dan informasi cuaca juga perlu diperhatikan. Yang paling penting, keselamatan jangan sampai kalah dengan kepentingan operasional.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kecelakaan kapal berulang, pemerintah harus pastikan pengawasan efektif. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Adani Sabil.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa kembali menjadi alarm keras bagi keselamatan pelayaran nasional. Kapal rute Surabaya-Banjarmasin itu membawa 243 orang dan mengalami kecelakaan saat berlayar pada Minggu 13 September 2026 lalu. Operasi pencarian dan pertolongan hingga kini masih berlangsung, sehingga data korban masih dinamis. Pemerintah melalui tim SAR gabungan patut didukung penuh karena keselamatan dan penyelamatan jiwa harus menjadi prioritas utama dalam setiap insiden transportasi. Namun demikian, setelah fase tanggap darurat selesai, pemerintah tidak boleh sekedar berhenti pada pencarian penyebab insiden. Yang jauh lebih krusial adalah memastikan hasil investigasi benar-benar menjadi dasar perbaikan sistem keselamatan pelayaran secara menyeluruh. Perlu dicatat, KM Virgo Transport 8 bukanlah kapal baru. Kapal yang dibangun di Jepang pada tahun 1987 itu baru mulai beroperasi di Indonesia pada Juli 2026 lalu. Pemerintah perlu mengaudit secara transparan apakah proses perpindahan negara, rute, awak, hingga penyesuaian lingkungan operasi ini telah memenuhi standar kelaikelautan yang ketat. Pendengar, Pro 3 dan pemirsa RRI Net, usia kapal bukanlah satu-satunya penentu faktor keselamatan. Kapal tua sejatinya tetap dapat beroperasi dengan aman, asalkan dirawat secara berkala, diawasi secara ketat, dan memiliki sistem keselamatan yang memadai. Namun, yang menjadi catatan penting RRI, kecelakaan Virgo Transport 8 terjadi di tengah rangkaian insiden maritim serius dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan terakhir. Catatan Kementerian Perhubungan dan Data Keselamatan Pelayaran menunjukkan adanya beberapa insiden kapal tenggelam serta kasus kebakaran kapal penumpang di sejumlah perairan Indonesia. Rangkaian kejadian ini tidak boleh dianggap sebagai kebetulan semata. Pemerintah wajib membaca setiap insiden sebagai data empiris untuk memetakan pola risiko yang sama. Terlebih, sejumlah kasus kebakaran kapal sebelumnya kerap berkaitan dengan pengawasan kendaraan di dek muatan. Jika pola serupa terdeteksi, pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal-kapal berkarakteristik sejenis harus segera dilakukan tanpa harus menunggu jatuhnya korban berikutnya. Disinilah sikap RRI sangat jelas. RRI mendukung penuh langkah Kementerian Perhubungan dalam memperkuat keselamatan pelayaran, termasuk pengetatan audit dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan operator kapal. Keselamatan di sektor maritim tidak cukup dibuktikan di atas kertas. Kapal harus benar-benar laik laut, awak kapal harus terlatih menghadapi kondisi darurat, kapasitas muatan wajib sesuai ketentuan, dan perangkat keselamatan harus berfungsi optimal saat dibutuhkan. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan kepastian bahwa moda transportasi laut yang mereka gunakan tidak hanya memiliki dokumen lengkap, tetapi benar-benar aman untuk mengarungi lautan. Kecelakaan memang sebuah musibah, tetapi kecelakaan yang berulang dengan pola serupa adalah tanda nyata bahwa ada sistem yang belum berjalan optimal. Jangan menunggu musibah susulan untuk membuktikan kelemahan pengawasan. Setelah insiden Virgo Transport 8, pemerintah harus memastikan satu komitmen tegas. Setiap kecelakaan menghasilkan pelajaran, dan setiap pelajaran wajib diterapkan secara konsisten. Sebab, tujuan akhir dari regulasi pelayaran bukanlah sekedar mencari siapa yang salah setelah musibah terjadi, melainkan memastikan agar kapal-kapal berikutnya dapat berlayar dengan aman dan seluruh penumpang tiba di tujuan dengan selamat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Selanjutnya kita ikuti kembali jurnal Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional.

0: Bagikan lantunan kalamullah menggema di aula rumah dinas wali kota Semarang yang menjadi salah satu tempat diselenggarakannya musabaqoh tilawatil Quran MTQ Nasional di kota Semarang. Suara yang tinggi dan merdu ini merupakan peserta dari Sulawesi Tengah. Namanya Muhammad Atala yang masih kelas 6 SD tampil sebagai peserta hafalan dan tilawah Quran saat itu. Tak banyak target yang ingin ia capai dalam ajang MTQ Nasional di kota Semarang ini. Namun dibalik itu ia mengaku telah mempersiapkan semuanya dengan matang dan sungguh-sungguh.
1: Oh, pemusatan latihannya sekiranya cuma sekitar 1 minggu. Kunjungan ke Semarang ini membuat saya ini menjadi lebih baik.
0: Menambahkan pendamping sekaligus pembina Atala, Hasni Hadi Timi, menyebut pihaknya tidak ada target khusus yang disematkan ke Atala. Ia ingin ajang ini dijadikan sebagai pengalaman dalam berkompetisi di level MTQ Nasional.
2: Semua punya persiapan yang matang. Jadi kurang, ya bagaimana ya, semuanya itu Allah yang menentukan. Kita cuma bisa menampilkan yang terbaik yang kita punya.
0: Sementara pendamping majelis 5 di rumah dinas wali kota Semarang Muhammad Ainur Rafiq mengatakan pelaksanaan cabang tahfiz membutuhkan waktu yang relatif panjang. Peserta tidak hanya dituntut mampu menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga menunjukkan kemampuan melantunkan bacaan dengan baik melalui tilawah. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 untuk cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Majelis 6 berjalan lancar hingga hari ketiga. PIC Majelis 6 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan, perlombaan tersebut diikuti 123 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, dari total 123 peserta, sebanyak 68 peserta mengikuti golongan hafalan 10 juz, sementara golongan 20 juz diikuti 55 peserta. Sedangkan pelaksanaan lomba melibatkan 11 dewan hakim.
4: Di hari ketiga ini, di sesi pagi, ini untuk sesi 10 juz, ada 14 peserta, 7 putra dan 7 putri. Dan untuk sesi siang nanti untuk golongan hafalan 20 juz, ada 10 peserta, 5 putra dan 5 putri.
3: Lebih lanjut, Ismail mengungkapkan pelaksanaan lomba juga memberikan ruang yang sama bagi peserta penyandang disabilitas. Hari ketiga pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 pada Majelis 8 yang mempertandingkan cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris berlangsung lancar. Perlombaan berlangsung di Gedung Semeru, BP2 KLK Kota Semarang. PIC Majelis 8 cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris, Zaimatullah Sanah mengatakan, cabang tafsir memiliki persyaratan khusus bagi para peserta. Untuk tafsir bahasa Indonesia, peserta setidaknya harus telah menghafal 30 juz Al-Quran, sedangkan materi tafsir yang diperlombakan adalah juz 25. Sementara untuk tafsir bahasa Inggris, peserta minimal telah menghafal 17 juz Al-Quran dengan materi tafsir yang diperlombakan dari juz 13. Peserta juga dibatasi maksimal berusia sekitar 34 tahun. Ia mengungkapkan, pada hari ketiga ini, sebanyak 28 peserta telah tampil dalam babak penyisihan. Zaimatul menegaskan, untuk memastikan penilaian berlangsung objektif, pihaknya melibatkan 16 dewan hakim yang terbagi berdasarkan kategori penilaian. Penilaian meliputi aspek fasohah, tajwid, tafsir, dan juga tahfiz. Sementara penilaian tafsir bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga dilakukan secara khusus. Selain itu, terdapat pembagian hakim penanya tafsir dan hakim penanya tahfiz. Menurutnya, lomba ini lebih dari sekadar kompetisi dan mengingatkan agar MTQ menjadi momentum untuk semakin mencintai dan menjaga Al-Quran. Sebanyak 9 regu putri dari berbagai provinsi mengikuti babak penyisihan cabang Fahmil Quran pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31. Kegiatan dilaksanakan di kampus 3 UIN Wali Songo, Semarang kemarin. 9 regu tersebut masing-masing berasal dari Kalimantan Timur, Gorontalo, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Kalimantan Selatan. PIC Majelis 10 Cabang Fahmil Quran Karina mengatakan, setiap regu terdiri atas 3 peserta, sehingga total terdapat 27 peserta yang bertanding pada kelompok putri. Setelah jeda isyoma, perlombaan Fahmil Quran kembali dilanjutkan untuk kategori putra dari Bangka Belitung, Riau, Sumatera.

0: Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, dan Kalimantan Barat. Setiap regu mengutus satu orang untuk mengundi soal. Selanjutnya, masing-masing regu mendapatkan 10 soal esai dari Dewan Hakim. Setelah seluruh regu menyelesaikan sesi tersebut, perlombaan dilanjutkan dengan soal rebutan yang juga berjumlah 10 soal. Pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq mengatakan, sebanyak 14 provinsi tampil pada sesi pagi untuk cabang tahfiz 1 juz plus tilawah. Pelaksanaan lomba juga mendapat perhatian dari kalangan pelajar. Sejumlah siswa SD hingga SMA hadir menyaksikan langsung peserta dari berbagai daerah. Kehadiran mereka diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus inspirasi agar generasi muda semakin tertarik mempelajari dan menghafalkan Al-Quran.
1: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
3: Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Hal itu dikatakan Institut Nasional Kesehatan Masyarakat Republik Demokratik Kongo, INSP, pada Selasa. Hingga kini baik vaksin maupun juga pengobatan untuk jenis baru Ebola, Budi Bugnyo, belum memiliki izin resmi. Namun data laboratorium menunjukkan vaksin Ebola Everpo yang dikirim oleh WHO ke Kongo mungkin dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit tersebut. Pada 20 Agustus lalu, WHO melaporkan telah mengirim 70 ribu dosis vaksin Everpo ke Kongo. Vaksin tersebut untuk melindungi tenaga kesehatan dan keperluan uji klinis. Dari dunia olahraga, mantan pemain Chicago Bulls, Tyus Gibson, resmi mengakhiri karirnya setelah 17 musim di NBA dan segera memulai babak baru sebagai asisten pelatih Bulls di bawah komando pelatih kepala Thiago Splitter. Hal tersebut dikatakan Gibson yang mengakhiri karir profesionalnya sebagai pebasket pada usia 41 tahun. Dalam laman NBA pada Selasa, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Gibson memulai karir NBA bersama dengan Bulls setelah dipilih pada urutan ke-26 dalam NBA Draft 2009. Dia memperkuat Bulls selama lebih dari 8 musim dan dikenal berkarakter keras serta pemimpin. Dia kemudian membela Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Washington Wizards, Detroit Pistons, hingga Charlotte Hornets dan juga Memphis Grizzlies. Berikut kami ajak kembali untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Susan, silakan. Susan, silakan.
5: Baik, Pada pagi hari ini. Aktivitas ada dan langsung dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya ajak kita pantau di DPR MPR Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau lancar. Peningkatan volume kendaraan memang sudah mulai terlihat dengan bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran. Kemudian dari arah tol dalam kota, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Tomang. Dari kedua arahnya pada pagi hari ini lebih mendominasi kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk hindari berpindah jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat Anda berpindah lajur. Dan ini semua demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita bergeser ke lokasi yang kedua, pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri pada pagi hari ini normal dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan kemudian laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Dan sedangkan dari arah tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah tol airport, pada pagi hari ini cukup lancar dan normal. Sedangkan dari Tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya juga relatif lancar pada pagi hari ini. Harap bagi Anda para pengendara terkhususnya yang melintas jalur tol untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian kami harapkan terkhususnya kendaraan-kendaraan yang melintas lewat jalur arteri untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, pemirsa, tepatnya di Simpang 4 Sudirman, Bali. Lalu lintas dari Kampus Unut pagi ini yang akan menuju ke Jalan Tiara Dewata, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, adanya antrian pada traffic light, dan memang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Kemudian dari arah Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke Jalan Dewi Sartika pada pagi hari ini cukup lancar. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk mematuhi marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda. Dan memberikan hak bagi para pejalan kaki dengan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki dengan berhenti tepat di belakang garis stop pada traffic light. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di Simpang Mengkreng Kediri, Jawa Timur, pemirsa. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun cukup normal, tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati dan mengantisipasi kendaraan-kendaraan berat yang melintas kawasan ini seperti bus antar kota maupun truk yang akan melintas. Untuk itu tingkatkan konsentrasi Anda dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda pada kawasan persimpangan ini. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam, terjadi 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 40 luka berat dan 393 luka ringan. Pemirsa, dari 275 kasus ini 99% terjadi di jalan non tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat Anda berada di jalan. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
6: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami pagi hari ini di Tuban Menyapa. Usai kita simak warta berita sentral bersama program 3 RRI pagi hari ini ya. Kami hadir untuk update informasi dari wilayah Tuban dan sekitarnya kembali ya hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Anda juga tentu bisa mengupdate info dari wilayah Anda dibagikan bersama kami di ruang dengar FM 87,9. Bisa dikirimkan melalui WhatsApp di 0851 9626 4186 pagi hari ini, atau bisa DM dan tag Instagram kami di RRI Tuban. Saya juga menyapa untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, semoga perjalanannya lancar dan menyenangkan ya sampai tujuan. Kemudian juga yang menyimak siaran kami melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming di rri.co.id. Kami hadirkan kembali beberapa komposisi lagu pop Indonesia sebelum kita update info di Tuban Menyapa pagi hari ini.

0: Kita akan awali updatean informasi di pagi hari ini ya, pendengar. Sebelum itu, kami ajak Anda untuk menyimak lintas informasi untuk hari ini, tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita dengarkan lintas informasi Pro 1 RRI Tuban.
2: Perkembangan media sosial melahirkan beragam istilah baru yang kerap digunakan generasi Z dalam berinteraksi sehari-hari. Istilah tersebut tidak hanya muncul dalam percakapan langsung, tetapi juga populer digunakan di berbagai platform digital. Berbagai istilah seperti healing, FOMO, spill, red flag, hingga celulu kini semakin sering terdengar. Kata-kata tersebut bahkan telah digunakan di luar media sosial dan menjadi bagian percakapan generasi muda. Kemunculan berbagai istilah tersebut menunjukkan bahwa bahasa di kalangan Gen Z terus mengalami perkembangan. Media sosial menjadi salah satu ruang yang mempercepat penyebaran kata dan istilah baru kepada netizen. Meski demikian, penggunaan bahasa gaul tetap perlu disesuaikan dengan konteks. Istilah yang lazim digunakan ketika berinteraksi dengan teman sebaya belum tentu sesuai digunakan dalam lingkungan formal. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa bahasa terus berubah mengikuti zaman dan cara manusia berkomunikasi. Istilah yang awalnya muncul di komunitas tertentu dapat menyebar melalui media sosial hingga menjadi bagian dari percakapan sehari-hari.
1: Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Tuban.

Usai lintas informasi yang kami hadirkan pagi hari ini, pendengar, kita akan update informasi dari wilayah Lamongan ke Bali. Suasana panen di Desa Truni, lebih tepatnya panen raya, pendengar, di Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan berlangsung semarak. Selain panen padi dan bawang, masyarakat menggelar hiburan unik berupa balap ojek gabah yang memacu adrenalin warga. Bupati Lamongan Yuhronur Effendi turut menyaksikan perlombaan yang menjadi hiburan masyarakat tersebut. Sebanyak 6 tim dengan total 24 peserta ikut ambil bagian, masing-masing terdiri dari 4 orang. Pendengar, mengutip dari laman rri.co.id, para peserta harus memacu kendaraan pengangkut gabah di lintasan yang telah dipersiapkan sambil membawa muatan hasil panen. Kondisi medan yang basah serta beban gabah membuat perlombaan tidak semudah yang terlihat. Bupati Lamongan mengaku ikut merasakan keseruan balap ojek gabah tersebut, dan bahkan membandingkan tantangan lintasan sawah yang disulap menjadi dengan sirkuit balap pendengar. Jadi di balik keseruan lomba, ojek gabah juga memiliki peran penting bagi petani. Jadi membantu mengangkut gabah dari area persawahan menuju tepi jalan yang sulit dijangkau kendaraan pengangkut. Bupati Yuhronur juga menyebut pekerjaan tersebut juga memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat, di mana dalam kondisi tersebut jasa pengangkutan gabah dapat menjadi sumber penghasilan bagi para pengojek gabah. Sementara itu, pendengar, salah seorang peserta, Ahmad Santoso, mengaku baru pertama kali mengikuti balap ojek gabah bersama teman-temannya. Ia menyebut antusiasme peserta cukup tinggi karena kegiatan tersebut berlangsung di tengah momentum panen. Dia juga mengaku tantangan utama berada pada kondisi lintasan yang agak basah dan beban gabah yang harus dibawa. Meski cukup berat, ia tetap menikmati perlombaan tersebut. Dan para petani juga berharap turnamen serupa dapat digelar tiap kali usai masa panen berlangsung, sehingga dapat menarik penonton dari penjuru desa.

Masih di Tuban Menyapa Pro 1 RRI Tuban. Kita update kembali pendengar informasi dari laman rri.co.id. Kali ini dari Kodim 0812 Lamongan bersama PT Agrinas Pangan Nusantara yang memperkuat kapasitas pengelola koperasi Desa Kelurahan Merah Putih melalui pelatihan Training of Trainer atau TOT. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk mendorong tata kelola koperasi yang profesional sekaligus mempercepat kemandirian ekonomi masyarakat berbasis desa di Kabupaten Lamongan. Pendengar, pelatihan yang diikuti oleh 108 peserta tersebut dipusatkan di gedung KDKMP Kelurahan Sukorejo, Kabupaten Lamongan pada Selasa kemarin. Lokasi tersebut sekaligus menjadi percontohan penerapan tata kelola koperasi modern yang diharapkan dapat direplikasi di desa dan kelurahan lainnya. Kegiatan dibuka oleh Komandan Kodim 0812 Lamongan, Letkol Infantri Deni Suryo Anggodikdo, didampingi Direktur Sales Marketing dan Distribusi PT Agrinas Pangan Nusantara Paulo Simois beserta jajaran manajemen. Beserta terdiri dari Dan Ramil maupun PJ Dan Ramil, jajaran Kodim 0812 Lamongan, para camat serta perwakilan kepala desa lurah dan ketua koperasi dari setiap kecamatan. Dadim 0812 Lamongan Letkol Infantri Deni Suryo Anggodikdo mengatakan keterlibatan TNI dalam penguatan koperasi desa merupakan bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat dari tingkat paling bawah. Menurutnya, penguatan tersebut membutuhkan sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dunia usaha, dan pengelola koperasi. Sementara itu, pendengar, Direktur Sales Marketing dan Distribusi PT Agrinas Pangan Nusantara, Paulo Simois menjelaskan, KDKMP tidak sekedar disarankan, diarahkan, maksud kami, menjadi unit usaha di tingkat desa. Koperasi tersebut diharapkan dapat memainkan peran penting dalam memperkuat rantai pasok dan distribusi komoditas pangan dari sentra produksi hingga pasar. Jadi, konsep TOT juga memungkinkan peserta yang mengikuti pelatihan tidak berhenti sampai di penerima materi. Jadi mereka diproyeksikan menjadi trainer yang nantinya mentransfer kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan mengenai manajemen koperasi kepada para pengurus KDKMP di tingkat desa dan kelurahan. Ini juga diharapkan menciptakan efek berantai dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

Pendengar masih di Tuban, menyapa Pro 1 RRI Tuban. Kita update informasi dari Bojonegoro pagi hari ini, pendengar, dari bojonegorokap.co.id, di mana para pelaku industri kecil dan menengah IKM di Kabupaten Bojonegoro tidak perlu khawatir untuk mengembangkan usahanya lagi, pendengar. Karena pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja memberikan fasilitas pendaftaran merek secara gratis sebagai upaya penguatan legalitas dan daya saing produk IKM lokal. Pendengar, Kepala Dinasker Kabupaten Bojonegoro Mahmudi menyampaikan bahwa fasilitas merek tersebut diperuntukkan bagi warga Bojonegoro yang memiliki usaha dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Jadi dalam program tersebut, pelaku IKM yang dapat mengikuti fasilitas harus merupakan warga Bojonegoro, dibuktikan dengan KTP Bojonegoro, kemudian usaha berdomisili di Bojonegoro, dan telah memiliki legalitas usaha berupa nomor induk berusaha serta telah berjalan lebih dari 1 tahun. Selain itu, pendengar, calon penerima fasilitas juga belum pernah mendapatkan fasilitas sejenis di tahun 2024 hingga 2025. Ketentuan lain yaitu satu orang hanya dapat mengajukan satu merek dalam satu kelas merek. Pelaku juga diminta menyiapkan sebanyak 10 nama merek sebagai alternatif dan memiliki alamat email serta nomor telepon aktif serta menyiapkan sebanyak 10 nama merek sebagai alternatif dan memiliki alamat email serta nomor telepon aktif serta menyiapkan logo merek dan diharapkan memiliki komitmen untuk terus mengembangkan usahanya, pendengar. Mahmudi juga menambahkan bahwa dokumen yang perlu disiapkan meliputi KTP Bojonegoro, NIB, NPWP serta materi sebanyak materai, maksud kami pendengar, sebanyak 2 lembar. Jadi menurutnya perlindungan merek penting bagi pelaku IKM karena merek menjadi bagian dari identitas produk sekaligus aset usaha yang perlu dijaga seiring dengan perkembangan bisnis.

Usai satu komposisi lagu dari Tangga Kesempatan Kedua Pendengar. Tidak terasa ya sudah hampir pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita melangkah di program selanjutnya. Masih membersamai Anda di Tuban pagi ini. Kita akan update info-info ke Bali dari wilayah Tuban dan sekitarnya di Halo RRI Pendengar. Nanti Anda bisa bergabung untuk memberikan updatean, aduan, ataupun informasi dari wilayah Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kita sudah masuk di program Halo RRI pagi hari ini ya pendengar, sampai nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami ajakkan untuk update info, kami juga menerima aduan dan informasi dari Anda pagi hari ini. Anda bisa memberikan informasinya ataupun aduannya terkait fasilitas publik di daerah Anda melalui telepon di 0356-8834756 atau di WhatsApp kami di 0851-9626-4186. Dengan melampirkan juga ya pendengar, apabila Anda telepon nanti bisa melampirkan informasi lainnya ataupun bukti gambar dan video di WhatsApp kami seperti itu, atau apabila dari WhatsApp bisa langsung saja dikirim seluruh infonya sekaligus bukti lampirannya, foto ataupun video ya, daerah kemudian kejadian yang terjadi ataupun aduan yang ingin diadukan pagi hari ini. Sambil menikmati komposisi lagu pop Indonesia, kita akan kembali nikmati ya, ini ada lagu dari Ello dan Dewa 19 menemani Anda di Halo RRI Pro 1 RRI Tuban.

Masih dialog RRI Pro 1 RRI Tuban pendengar. Kita update informasi dari wilayah Tuban pagi hari ini ya. Dari pemerintah Kabupaten Tuban melakukan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan, khususnya penyerapan belanja dan penerimaan daerah di lingkungan Pemkab Tuban. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang rapat lantai 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban Selasa kemarin pendengar. Mengutip dari laman tubankab.co.id, evaluasi dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, para kepala organisasi perangkat daerah, camat, serta bendahara di lingkungan Pemkab Tuban. Bupati Tuban Aditya Halidra Fariski menegaskan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD memiliki peran penting dalam memastikan pelayanan publik dan pembangunan daerah berjalan optimal. Karena itu, pengelolaan anggaran harus dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan juga akuntabel. Pendengar, setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah memiliki peran dan tanggung jawab penting. Jadi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, hingga pertanggung jawaban. Dan seluruh tahap tersebut perlu dilaksanakan secara teliti, disiplin, dan akuntabel. Bupati Tuban juga meminta seluruh perangkat daerah dan pihak-pihak terkait melakukan percepatan penyerapan anggaran, penyusunan laporan, serta penyelesaian berbagai permasalahan terkait dana transfer secara segera dan terkoordinasi. Ia berharap evaluasi tersebut tidak hanya menjadi ruang untuk melihat capaian, tetapi juga memperkuat pemahaman setiap pengguna anggaran, pejabat penata usahaan keuangan perangkat daerah, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran terhadap tugas dan kewenangannya.

Kabar lain di Halo RRI Pro 1 RRI Tuban pagi hari ini ya. Ada dari Dispersip Tuban pendengar yang kembali selenggarakan pelatihan seperti itu ya. Dari membuat siniar yang tidak hanya cukup dengan memiliki ide, tapi juga bagaimana cara untuk berbicara, mengolah gambar hingga mengelola media sosial, yang ikut menentukan apakah sebuah konten bisa diterima oleh audiens. Keterampilan itu menjadi materi dalam bimbingan teknis kreatif produksi siniar yang digelar oleh Dispersip Kabupaten Tuban di Aula Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Tuban Selasa kemarin, pendengar. Kegiatan tersebut diikuti peserta dari tim Siperda, senior pelajar daerah Kabupaten Tuban, dan tim Simas Muda, senior masyarakat umum daerah Tuban. Jadi peserta Siperda berasal dari sejumlah SMA dan SMK di Tuban, sementara peserta Simas Muda berasal dari mahasiswa komunitas pemerintah desa, pelajar hingga masyarakat umum. Pendengar, Kepala Bidang Perpustakaan Dispersip Kabupaten Tuban, Mas Kuri, mengatakan bahwa perkembangan media digital memberi ruang yang semakin luas bagi pelajar dan masyarakat untuk menyampaikan gagasan melalui konten audio maupun audio visual. Jadi menurutnya, kemampuan membuat konten perlu diikuti dengan pemahaman mengenai cara menyampaikan pesan kepada audiens. Jadi peserta tidak hanya dikenalkan kepada teknik produksi, tapi juga dibekali kemampuan berbicara dan mengolah materi agar lebih menarik. Ia juga menambahkan bahwa dalam kegiatan tersebut, keterampilan diharapkan dapat dikembangkan dalam produksi siniar Siperda dan Simas Muda. Jadi dengan begitu, perpustakaan tidak hanya menjadi tempat membaca dan mencari informasi, tetapi juga ruang bagi masyarakat untuk menghasilkan dan menyebarkan pengetahuan melalui media sosial dan media digital lainnya. Jadi materi pertama disampaikan oleh Nur Hasana ya dari RRI Tuban, kemudian untuk mengenai public speaking yang membahas kemampuan berbicara sebagai salah satu dasar dalam penyampaian gagasan melalui siniar. Kemudian peserta juga mengikuti materi video editing dan pengelolaan media sosial yang disampaikan Yafit Rahmat Perwita dari Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban untuk memberikan pemahaman mengenai pengelolaan video serta pengelolaan konten agar dapat disampaikan melalui media sosial.

Pendengar tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita melangkah di program selanjutnya menemani Anda masih di FM 87,9.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM Lopo 7,9 Pro 1, RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban siang hari ini ya. Di Tuban siang ini bersama komposisi lagu pop Indonesia, kita akan update informasi seputar gaya hidup di siang hari ini. Untuk Anda bisa menyimak hingga nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tadi sudah dibuka dengan satu komposisi lagu The Virgin sedetik ya. Dan baru saja kita nikmati bersama ada Semi Simorangkir, Kau Seputih Melati. Masih ada banyak komposisi lagu yang ingin kami hadirkan di siang hari ini. Juga informasi yang cukup menarik ya, yang bisa Anda simak untuk Tuban siang ini. Kami harap Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Satu informasi dari Kementerian Pariwisata, Kemenpar bersama dengan Indonesia Gastronomy Network atau IGN pendengar yang kembali menggelar Wonderful Indonesia Gastronomy 2026. Ajang tahun ini difokuskan untuk mengenalkan kekayaan gastronomi dan kebudayaan lokal untuk mendukung pencapaian target 16 hingga 17 juta kunjungan wisatawan mancanegara di 2026. Mengusung tema From Local Root to Global Recognition, puncak rangkaian kegiatan WIG 2026 ini akan berlangsung di Solo dan Yogyakarta pada 26 September hingga 4 Oktober 2026 dengan agenda pendukung di Jakarta, Bali, Semarang hingga Surabaya. Pendengar Widianti menyampaikan bahwa rantai gastronomi Indonesia memberikan dampak luas yang melibatkan petani, peternak, nelayan, produsen, juru masak hingga pelaku usaha lokal yang menjaga tradisi pangan lintas generasi. Selain itu, selain penguatan ekosistem lokal, WIG juga menjadi wadah pertukaran budaya melalui kolaborasi bersama Prancis dalam ajang Renders Vos Ferasa Friends Indonesia Gastronomy Week 2026. Dan sebanyak 18 perwakilan media dan tastemakers dari 13 internasional dan 5 nasional sudah disiapkan untuk mengikuti perjalanan gastronomi yang mencakup kunjungan ke Candi Borobudur, Prambanan, Kampung Laweyan, Pasar Gede hingga sesi afternoon tea bersama GKR Bendara.

Masih seputar rangkaian program WIG 2026, pendengar, yang dirancang berlangsung hingga akhir tahun 2026. Ini ada banyak kegiatan ya yang akan diadakan seperti itu. Kalau tadi yang berlangsung sampai tanggal 4 Oktober ini adalah puncak rangkaian kegiatan ya, yang ada di Solo dan Yogyakarta seperti itu, pendengar. Ada WIG Talks ya, ini seminar 5 sesi dan 1 book review yang menghadirkan 22 pembicara. Kemudian Artisan Market, ini pameran produk lokal, keju artisanal, madu murni, teh, yang diikuti oleh 21 tenan Joglo Semar dan Jakarta di Grand Hotel The Jogja pada 2 hingga 4 Oktober 2026. Ada juga Chef Collaboration, yaitu program kolaborasi juru masak profesional yang digelar sepanjang Oktober 2026. Culinary Festival di 32 pusat perbelanjaan yang tersebar di 14 kota pada 7 Oktober hingga 1 November 2026. Kemudian ada Indonesia Restaurant Month, program bertema Beyond the Plate yang melibatkan 150 restoran terkurasi pada 7 hingga 31 Desember ya, 7 Oktober lebih tepatnya, pendengar, hingga 31 Desember 2026. Nah, kira-kira pendengar apakah tertarik untuk menjadi salah satu yang berpartisipasi ya, menonton seperti itu ya, ataupun hadir di rangkaian acara WIG 2026? Anda bisa berbagi bersama kami siang hari ini.

Jadi pendengar, dari informasi WIG 2026 ini ya, ada rancangan acara yang berlangsung hingga akhir 2026 dengan tujuan dihadirkannya ini adalah untuk mendukung pencapaian target 16 hingga 17 juta kunjungan wisatawan mancanegara pada 2026. Saat ini kami hadirkan beberapa komposisi lagu pop Indonesia kembali untuk Anda sebelum nanti kita update informasi di Pro 3 RRI dalam dinamika olahraga. Siang hari ini tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sekaligus saya pamit undur diri, pendengar, menemani Anda di siaran edisi hari Rabu 16 September 2026. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Liverpool amankan babak keempat Carabao Cup 2026. Persib Bandung siap hadapi FC Seoul di laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027. Petenis putri Indonesia Jenny Chen ke babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 16 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool menghajar Tottenham 3-1 di Carabao Cup 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool sukses melaju ke babak keempat Carabao Cup setelah mengalahkan Tottenham Hotspur 3-1 di Anfield pada putaran ketiga dini hari tadi. Gol kemenangan The Reds dicetak oleh Alexis McAllister di menit ke-21, Cody Gakpo di menit ke-54, dan Dominic Szoboszlai di waktu 90+1. Pelatih Andoni Iraola melakukan rotasi besar-besaran dengan 10 perubahan pada susunan pemain utama. Ia merasa sangat puas dengan energi dan kerja keras skuadnya, terutama para pemain muda seperti Trey Nyoni, Ryong Moa, dan James McCannell.
2: I was happy for them, no?
3: Yang saya ikut senang untuk mereka. Yang posisi yang berbeda, tuntutan yang berbeda, mereka memberikan apa yang telah mereka punya. Dan saya pikir mereka khususnya sangat bersemangat dengan kemauan untuk memenangkan duel, untuk membuat lawan merasakan kehadiran mereka, dan saya ikut senang untuk mereka.
2: They feel that their presence and I was happy for them. Yes.
1: Tottenham hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Conor Gallagher di menit ke-69. Meski sempat kesulitan di 20 hingga 25 menit terakhir, Liverpool mampu bertahan dengan baik. Gelandang Liverpool Alexis McAllister menyebut timnya pantas menang meraih kemenangan ini.
3: Nah, menurutku kita pantas menang dan mendapatkan. Saya rasa ada sekitar 20 sampai 25 menit terakhir yang tidak berjalan baik. Tapi kami bermain melawan tim yang sangat bagus, yang tahu apa yang harus dilakukan dengan bola. Mereka sangat intens dan kami mencoba untuk agresif. Dan saya rasa kami bertahan dengan cukup baik dan kami mencetak gol yang sangat penting.
4: And then we scored the goal, which is really important win.
1: Hasil di laga lainnya, Peterborough menang 7-4 atas Barnsley, Fulham menang 3-2 atas West Ham, Ipswich kalah 2-4 dari Arsenal, dan Brentford menang 2-1 atas Reading. Selanjutnya Liverpool akan menghadapi Bournemouth di Premier League pada 20 September 2026. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi The Reds di kompetisi domestik. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Incredible goal by Dominic Szoboszlai. It seals the tie for Liverpool.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid sukses meraih kemenangan di masa injury time dengan skor 3-2 atas Elche di pekan ke-6 La Liga. Laporan selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah Krishna.
1: Real Madrid meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Elche dalam laga pekan ke-6 La Liga 2026-2027. Madrid unggul 2-0 di babak pertama melalui gol bunuh diri kiper Elche Matias Didro dan gol Kylian Mbappe. Elche bangkit di babak kedua lewat gol Abil Osorio dan Fernino. Namun Carlos Espi mencetak gol kemenangan pada masa injury setelah menerima assist dari Mbappe. Pelatih Jose Mourinho mengakui pertandingan berjalan tidak terkendali dengan Elche yang berjuang hingga akhir di hadapan para pendukung.
2: Stava fasil. Ya,
3: sepertinya kita berhasil melewatinya dari kemudahan ini menjadi tidak terkendali. Bahwa seperti kita memasuki dinamika ini, kami belum mencetak gol, kami belum menyelesaikan peluang. Dengan angka 3 atau 4 gol, tapi sudah selesai. Stadion sangat sesak, penggemar yang luar biasa. Mereka bermain melawan Real Madrid karena mereka berjuang sampai akhir.
4: Real Madrid, pues van hasta la última. Un gol y partida.
1: Sementara pelatih Elche, Martin Anselmi, menyebut bahwa dirinya tidak marah dengan hasil yang tidak terduga ini. Sebaliknya, ia justru merasa bangga dengan para pemainnya yang mampu memberikan perlawanan menghadapi tim sekelas Real Madrid. Marah bukanlah kata atau perasaan yang saya rasakan saat ini. Saya justru akan merasa sedikit lebih bangga karena saat berhadapan dengan rival seperti yang kita hadapi saat ini, para pemain tetap fokus dalam pertandingan, berjuang untuk meraih kemenangan, dan memang harus diakui tidak mudah untuk menyelesaikan dan mengakhiri pertandingan semacam ini. Kemenangan ini membawa Madrid menyamai poin Barcelona di puncak klasemen dengan 15 poin, sementara Elche terbenam di dasar klasemen dengan baru mengoleksi 2 poin dari 6 pertandingan. Madrid menunjukkan mental juara dengan gol telat yang memastikan 3 poin penuh. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Fiorentina mengalahkan Pisa 3-0 di babak 32 besar Coppa Italia dengan gol dari Matteo Pellegrino, kemudian Wilfried Gnonto dan Pedro Gonçalves. Kemenangan ini membawa La Viola ke babak 16 besar untuk menghadapi Napoli pada Desember mendatang. Pemain Fiorentina Vieri menyatakan ini kemenangan bagus dan tim akan terus bekerja keras karena jadwal pertandingan yang padat.
1: Nah, ini adalah kemenangan yang bagus. Kami bekerja keras sepanjang hari. Kami akan melangkah ke depan. Kami akan bekerja jauh lebih banyak karena pertandingan jumlahnya sangat banyak.
0: Hasil ini menjadi modal penting bagi Fiorentina untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia. Pelatih Paolo Vanoli berhasil membawa timnya melaju ke babak berikutnya dengan performa solid.

Dari tenis mancanegara, petenis putri Indonesia Jenny Chen akan menghadapi Sloane Stephens dari Amerika Serikat di babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Ini adalah duel perdana bagi keduanya di lapangan keras outdoor. Jenny melaju setelah mengalahkan Darja Fitmanova 7-6, 6-2. Sementara Stephens menang atas Carol Monet 6-4, 7-6. Jenis unggul waktu istirahat satu hari lebih banyak dan memiliki rekor 13 berbanding 14 di lapangan keras pada musim ini dengan 9 kemenangan dari 13 laga melawan petenis di luar 100 besar. Sementara Stephens yang merupakan peringkat 169 memiliki rekor 12 berbanding 11 di lapangan keras dengan 7 berbanding 11 melawan petenis 100 besar. Jenis yang kini peringkat 35 dunia naik pesat dari 655 dalam 2 tahun. Pertandingan ini menjadi ujian bagi Jenis menghadapi mantan juara US Open.

0: Kini kita beralih ke informasi dari kabar sepak bola tanah air. Kapten Persela Lamongan menyebut arahan pelatih dan gemuruh supporter di stadion menjadi kunci kemenangan tim Laskar Joko Tingkir atas Persis Solo. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Kapten Persela Lamongan Dendi Sulistiawan sebut arahan pelatih dan gemuruh supporter jadi kunci kemenangan Persela Lamongan saat tundukan Persis Solo di Stadion Surajaya Lamongan. Dendi menuturkan, kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain yang mampu menjalankan instruksi tim pelatih. Meski menang, Dendi meminta rekan-rekannya tidak terlena. Menurutnya, pertandingan melawan Persis telah selesai dan tim Laskar Skotingkir julukan Persela segera mengalihkan fokus ke laga berikutnya. Tak lupa, atmosfer Stadion Surajaya pada laga perdana yang menghadirkan kembali gairah sepak bola yang telah lama dirasakannya. Ia menilai kembalinya supporter memenuhi stadion menjadi tanda gairah sepak bola di Lamongan kembali hidup.
2: Maksudnya semua elemen supporter menyambut dengan baik, apalagi mungkin salah satu ekspektasi mereka terhadap saya juga tinggi. Yang pertama pasti luar biasa pertandingan tadi, apalagi dengan dukungan yang stadion full kayak gini lama nggak saya rasakan. Mungkin terakhir saya rasakan waktu ketika lawan tim besar, terus waktu terakhir juga mungkin di tim. Jadi kembali lagi seperti itu, gairah sepak bola kembali lagi gitu.
1: Pelatih Persela Bima Sakti juga memberikan kredit kepada seluruh pemainnya serta para supporter yang telah memenuhi stadion pada laga pertama kandang di Stadion Surajaya.
3: Tadi saya mau kesini, Dendi sampaikan ke saya, Coach, atmosfer pertandingannya berbeda. Ini mengingatkan saya waktu di sini, cuma bedanya kan sekarang stadionnya lebih baru. Dulu masih stadion lama, ya kan? Tapi saya bisa tekankan di sini dan saya bisa bertanggung jawabkan di sini. Siapapun pelatih di Persela, si timnya akan bagus. Dan saya pikir kredit poinnya adalah pemain.
1: Usai laga ini, Persela Lamongan kembali dijadwalkan berlaga saat melawan Persiba Balikpapan pada tanggal 19 September mendatang. Farin Raki melaporkan.

Kita beralih ke arena balap. Sarga Motorsport memperkenalkan Kevin Hansen untuk VIA Rallycross World Cup 2026 di Ancol Rallycross Circuit Jakarta 5 dan 6 Desember. CEO Sarga, Nugda Arkadi, menilai kehadiran juara European Rallycross 2016 ini akan menarik antusiasme masyarakat. Kevin akan tampil di kelas RX1 bersama dengan Sebastian Loeb, juara WRC 9 kali dengan talenta muda Indonesia Kingston Effendi di kelas RX5. Sarga berkoordinasi dengan IMI, kemudian VIA, dan stakeholder untuk memastikan lintasan dan fasilitas sesuai dengan standar internasional. Kepala Dispora Jakarta, Andriansyah, mendukung penuh event sebagai sportainment kelas dunia, dan VIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 menjadi tonggak pengembangan motorsport nasional dan memperkuat koneksi Jakarta dengan komunitas motorsport global.

Kini kami hadirkan kabar jelang Asian Games 2026. Timnas Selancar Indonesia melakukan uji papan untuk persiapan akhir debut di Asian Games 2026 dengan mengantisipasi ombak besar akibat potensi topan di Jepang. Pelatih Dylan Amar menyatakan porsi latihan berat dikurangi agar atlet tetap prima dan tim akan bertolak lebih awal pada 19 September untuk beradaptasi. Setiap atlet membawa 5 papan untuk berbagai karakter ombak. Targetnya adalah medali emas putra untuk tiket Olimpiade serta perak perunggu putri. Atlet putra Imade Pajar Ariana menyatakan siap 100% dan optimis membawa emas meski persaingan dengan Jepang dan Cina sangat ketat. Atlet putri Kia, kemudian Kia Jo Hayer dan Jasmine Michelle Studer mengaku siap setelah latihan intensif 6-8 bulan termasuk gym, fleksibilitas, dan meditasi. Jasmine tidak gentar menghadapi persaingan Asia. Timnas Selancar Indonesia optimis tampil maksimal di Asian Games 2026.

Sementara itu, tim bulu tangkis Indonesia memulai latihan perdana di NTT Central Training Center Chofu, Tokyo untuk persiapan Asian Games 2026. Pelatih Tunggal Putri Imam Tohari menilai kondisi atlet baik dan meningkatkan intensitas latihan.

Cuaca Tokyo dan Nagoya sekitar 25 derajat Celcius dinilai mendukung adaptasi. Ganda putra Leo Rolli, Carnando, dan Daniel Martin bertekad tampil lebih berani setelah evaluasi dari Asian Games Hangzhou dengan modal kemenangan atas ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan. Cabang bulu tangkis Asian Games 2026 akan berlangsung 20 hingga 29 September dengan nomor beregu 20 hingga 24 September dan perorangan 25 hingga 29 September. Leo dan Daniel menyadari persaingan tidak hanya dari Kim dan Seo sehingga kewaspadaan di setiap pertandingan penting. Tim Indonesia terus mematangkan persiapan di Jepang dengan fokus pada adaptasi dan peningkatan performa menjelang kompetisi.

Kabar menarik lainnya, Persib Bandung akan menghadapi FC Seoul pada laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Piala Dunia Seoul sore hari nanti. Laga ini menjadi tantangan pertama Persib Bandung di Grup E untuk mengukur daya saing di level Asia. Persib berada dalam kondisi yang kurang ideal dengan jadwal padat, fokus pada pemulihan fisik setelah kalah 1-2 dari Persija. Sandy Walsh dan Gakuto Notsuda masih menjalani pemulihan di Bandung. Pemain seperti Mark Locke menyatakan motivasi tim semakin besar dan siap tampil maksimal demi Boboto yang hadir di Seoul. Pelatih Igor Tolik memanfaatkan sesi latihan pertama untuk menilai kondisi para pemain. Persib bertekad memberikan performa terbaik di kompetisi Asia meski menghadapi tantangan yang berat. Informasi lainnya, Wamenpora Taufik Hidayat berharap PB e-sport 2026-2030 membangun ekosistem terampil, tidak hanya mengejar medali tetapi juga profesional.

2030 dipimpin oleh Muhammad Herindra, dan Indonesia ditargetkan tidak hanya menjadi peserta, tetapi diperhitungkan di Olympic Esport Games. Prestasi e-sport Indonesia di kancah dunia menjadi bukti potensi besar yang harus terus dikembangkan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Tahukah kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat. Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia. Dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945 bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara Republik yang mengudara.
1: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda.

Pendengar, tetaplah bersama kami di FM 87,9 karena kami akan kembali setelah kumandang azan zuhur untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat zuhur. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Pernahkah Anda memperhatikan mengapa setiap daerah memiliki kain batik dengan karakter yang berbeda? Di Tuban ada satu kain tradisional yang hingga kini tetap bertahan, yaitu batik gedok. Batik gedok bukan sekedar kain bermotif. Ia lahir dari proses panjang yang dikerjakan dengan tangan, kesabaran, dan ketelatenan tinggi. Dibandingkan dengan batik lainnya yang proses pembuatannya langsung membatik di atas kain yang sudah siap pakai, batik gedok diawali dengan memintal kapas, lalu ditenun menggunakan alat sederhana yang bersuara dok-dok-dok, kemudian dibatik. Dari sinilah nama batik gedok berasal.
1: Warna-warna alam yang digunakan membuat batik gedok tampak sederhana namun berwibawa. Beberapa motif yang sering ditemukan pada batik gedok disebut lokchan. Corak ini menampilkan burung finik, melambangkan keabadian, harapan baru, keberuntungan, dan juga dipercaya membawa keselamatan. Kini batik gedok bukan hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga sumber penghidupan bagi para perajin. Melalui tangan-tangan mereka, tradisi terus hidup dan diwariskan ke generasi berikutnya.
2: Batik gedok Tuban merupakan bukti bahwa kesabaran dapat menjelma menjadi karya yang bernilai tinggi.

Terima kasih pendengar, kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita bertemu lagi di hari Rabu edisi tanggal 16 September 2026 di Tuban siang ini. Sampai nanti Tuban sore ini pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, hari ini atau di siang hari ini akan dipandu oleh Wahyu Pria. Tentunya dengan ragam informasi yang akan kami sampaikan dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan. Di siang yang cerah kali ini ya, pendengar masih ditemani oleh komposisi lagu-lagu pop Indonesia sampai nanti tentunya. Dan kalau misalnya pendengar ingin mengirimkan retensi-retensi atau kirim salam ataupun request lagu di WhatsApp-nya di 085196264186 dan juga bisa telepon di 0356883456. Tidak lupa juga kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk pendengar RRI Tuban dan semoga ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Anyway, kita akan melanjutkan Tuban siang ini dengan program lainnya ya. Nanti di pukul 12 kita akan memberikan lagu keroncong dan juga campur sari di program Sekar Sari 1 jam sampai nanti pukul 1 waktu Indonesia bagian barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ngelirik, keindahan alam yang penuh ketenangan.
1: Untuk warga Tuban dan sekitarnya, jika ingin melepas penat dari hiruk pikuk kota, air terjun Ngelirik bisa jadi pilihan yang tepat. Tersembunyi di kawasan perbukitan Singgahan, tempat ini menyuguhkan keindahan alam yang masih asri dan menenangkan. Konon, nama Ngelirik berasal dari kata Jawa yang berarti melirik atau mengintip. Karena air terjun ini dahulu ditemukan secara tidak sengaja dari balik pepohonan. Cerita rakyat yang berkembang di masyarakat membuat suasananya terasa semakin unik dan penuh daya tarik.
2: Selain panorama alamnya yang indah, Ngelirik juga memiliki banyak spot foto alami, tebing batu yang kukuh, air yang jatuh dari ketinggian sekitar 25 meter, serta pepohonan hijau yang rindang, menciptakan latar yang estetik dan memikat. Tak hanya wisatawan lokal, pengunjung dari Bojonegoro, Lamongan, hingga Surabaya pun datang untuk menikmati kejernihan airnya. Airnya yang bening dan sejuk membuat siapapun betah berlama-lama ditemani suara gemercik yang menenangkan.
0: Ngelirik bukan sekedar destinasi wisata, tetapi tempat untuk kembali menyatu dengan alam.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

0: Sekar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari, bersama RRI.
1: Sedari dulu
2: Sekar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari bersama RRI. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita masih mengudara tentunya di ruang dengar FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi pendengar ya. Dan masih dipandu oleh Wahyu Pria di edisi Sekar Sari tanggal 16 September 2026 ya. Sampai nanti menjelang pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat, tentunya lagu Campur Sari beserta keroncong akan kami siarkan atau kami perdengarkan untuk pendengar RRI Tuban. Sudah ada salah satu penelpon yang masuk ke telepon dari RRI Tuban, kita sapa terlebih dahulu. Sekar Sari.
3: Senandung Keroncong Campur Sari. Selamat siang, Mas.
2: Selamat siang, Bapak. Gimana kabarnya hari ini?
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah, Pak. Saya prima war, Mas. Ini Pak Didi loh, Mas.
2: Pak Didi dari Montong, Ge?
3: Ge.
2: Gimana Pak kabarnya di Montong sekarang? Panas napa boten?
3: Panas pol, Pak. Ini Mas.
2: Panas pol, Ge.
3: Wonge iki ngantos ndamel ati alam niku ageng sangat Mas. Ati alam iki.
2: Nggih.
3: Mangke tulu diputeraken keroncong. Keroncong nggih, hati yang luka Mas.
2: Hati yang luka nggih.
3: Nggih, kagem samudayananipun wonten kepundi mawon lenggahipun.
2: Nggih.
3: Sugeng midhangetaken, sugeng mirengaken wonten Senandung Keroncong RRI Tuban. Nggih, sugeng asor sarira ingkang nembe asor sarira. Sugeng ngayahi gati ingkang nembe ngayahi gati. Nggih, kagem panjenengan Mas sugeng ngayahi gati ngantos purane acara mangke.
2: Nggih.
3: Mugi-mugi tansah dilaringan wirid rahayu.
2: Amin.
3: Kekuwarasan. Tansah rejekinipun Mas.
2: Mangke
3: saged tindak wonten gilen Mas.
2: Nggih, amin. Amin.
3: Mangke kalau wangsul Mas, mundur.
2: Nggih.
3: Di atas atau atas Mas ya.
2: Siap, Pak.
3: Niki jalanan upawanas pol Mas.
2: Upawanas nggih, betul-betul sekali nggih.

ataupun bisa telepon langsung di 0356-883-4756. Wahyu tunggu sampai nanti pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Hati yang luka, requestan dari Pak Didi tadi yang baru turun versi keroncongnya. Selamat mendengarkan.

Segarnya Legen, minuman khas Tuban yang melegenda. Tahu nggak sih, kalau lagi jalan-jalan ke Tuban, ada satu minuman tradisional yang wajib banget kamu coba, yaitu Legen khas Tuban. Minuman alami yang berasal dari sari pohon siwalan ini punya rasa manis yang lembut dan super menyegarkan. Bisa diminum di segala macam suasana loh. Legen biasanya dijual di pinggir jalan atau pasar tradisional. Disimpan dalam botol sederhana, tapi soal rasa, gak sederhana. Sensasi manisnya alami tanpa tambahan gula, bikin tenggorokan langsung adem dan badan terasa segar kembali. Gak heran kalau Legen jadi minuman favorit warga lokal sampai wisatawan yang berkunjung. Selain enak, Legen juga jadi bagian dari identitas budaya Tuban. Minuman ini sudah ada sejak dulu dan tetap eksis sampai sekarang. Dan jadi bukti kalau kuliner tradisional memang gak pernah kehilangan pesonanya. Jadi, kalau kamu mampir ke Tuban, jangan lupa cari dan rasakan sendiri segarnya Legen. Karena dari seteguk Legen, kamu bisa merasakan cita rasa khas yang penuh cerita dari Bumi Wali.

0: keindahan alam yang penuh ketenangan.
1: Untuk warga Tuban dan sekitarnya, jika ingin melepas penat dari hiruk pikuk kota, air terjun Melirit bisa jadi pilihan yang tepat. Tersembunyi di kawasan perbukitan Singgahan, tempat ini menyuguhkan keindahan alam yang masih asri dan menenangkan. Konon, nama Melirit berasal dari kata Jawa yang berarti melirik atau menghimpit. Karena air terjun ini dahulu ditemukan secara tidak sengaja dari balik pepohonan. Cerita rakyat yang berkembang di masyarakat membuat suasananya terasa semakin unik dan penuh daya tarik.
2: Selain panorama alamnya yang indah, Melirit juga memiliki banyak spot foto alami, tebing batu yang kukuh, air yang jatuh dari ketinggian sekitar 25 meter, serta pepohonan hijau yang rindang menciptakan latar yang estetik dan memikat. Tak hanya wisatawan lokal, pengunjung dari Bojonegoro, Lamongan, hingga Surabaya pun datang untuk menikmati kejernihan airnya. Airnya yang bening dan sejuk membuat siapapun betah berlama-lama ditemani suara gemericik yang menenangkan.
0: Melirit bukan sekedar destinasi wisata, tetapi tempat untuk kembali menyatu dengan alam.

Dengar karena sebentar lagi waktu akan masuki pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat ya. Kami harus pamit undur diri di program Sekarsari edisi tanggal 16 September 2026. Setelah ini, kita akan kembali mengudara di Tuban siang ini dengan program Warta Berita Tuban. Di pukul 1 sampai 1 lebih 30 waktu Indonesia bagian Barat. Tetap terhubung di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, Radio Republik Indonesia kembali menyapa Warta Berita Tuban. Edisi tanggal 16 September 2026. Bersama saya, Wahyu Pria. Informasi pertama datang dari wilayah Lamongan. Panen raya padi dan bawang di Desa Truni, Kecamatan Babat, Lamongan melimpah. PMK Lamongan akan terus memaksimalkan irigasi, perompaan dan perpipaan menuju musim tanam ketiga. Farin Regi melaporkan.
1: Panen raya padi dan bawang merah di Desa Truni, Kecamatan Babat, Lamongan menjadi gambaran positif produktivitas pertanian sekaligus memberikan optimisme bagi petani. Bupati Lamongan, Yurodor Effendi mengatakan hasil panen padi maupun bawang tahun ini cukup menggembirakan. Produktivitas padi dari sejumlah varietas bahkan mencapai lebih dari 11,5 ton per hektar dan diperkirakan menembus 12 hingga 12,5 ton per hektar. PMK Lamongan terus memberikan dukungan melalui pembangunan irigasi, perpompaan, jalan usaha tani, hingga fasilitas pertanian lainnya.
2: Dan hasil padi di sini rata-rata cukup baik. Tadi ada beberapa jenis varietas, ada 5 tadi ya. Hampir semuanya rata-rata di atas 11,5 ton rata-rata. Bahkan dimungkinkan nanti kalau sudah serentak panennya sekitar bisa sampai 12 sampai 12,5 ton. Itu menunjukkan bahwa kualitas pertanian di sini sudah cukup baik. Pengairannya juga cukup baik. Di sini setiap tahun kita juga terus memberikan fasilitasi baik perpompaan, baik irigasi, ada juga jalan usaha tani tadi yang ke sini dan juga fasilitas lain.
1: Marmin petani bawang merah Desa Truni mengatakan harga bawang merah tahun ini cukup menguntungkan meski tidak terlalu tinggi. Ia berharap pemerintah terus membantu petani terutama dalam penyediaan bibit dan pemasaran hasil panen. Menurutnya kepastian harga menjadi faktor penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
3: Mahal itu enggak mahal, itu rendah enggak rendah. Pokoknya stabil.
4: Stabil.
3: Stabil. Ya semoga bisa membantu petani bawang lah.
4: Dari sisi apanya, Pak?
3: Sisi ya masalah pembibitan, dari masalah cara ya untuk
4: menjualkan
3: bawang. Ya, untuk memasarkan bawangnya.
1: Selain panen raya, Bupati Lamongan juga memberikan bantuan berupa 3 unit irigasi perpompaan, 2 unit pompa yang diharapkan memperkuat ketersediaan air, sekaligus mendukung petani mempercepat pelaksanaan MT3. Farin Raki melaporkan.
0: Masih dari wilayah Lamongan, FKP4S Lamongan menilai pentingnya peningkatan sumber daya manusia atau SDM untuk petani dalam mendorong modernisasi pertanian dan mewujudkan swasembada pangan. Farin Regi kembali melaporkan.
1: Ketua Forum Komunikasi Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya atau FKP4S Lamongan, Bambang Supriyatno mengatakan pentingnya peningkatan sumber daya manusia petani dalam mendorong modernisasi pertanian dan mewujudkan swasembada pangan. Hal tersebut ia sampaikan saat panen raya padi dan bawang merah di Desa Truni, Kecamatan Babat, Lamongan kemarin. Menurutnya, PM4S Lamongan terus fokus memberikan pelatihan kepada para petani dengan menggandeng kelompok tani, pemerintah, pihak swasta, maupun melalui kegiatan swadaya. Peningkatan kemampuan petani dinilai menjadi bagian penting karena modernisasi teknologi pertanian harus diimbangi dengan SDM yang mampu mengoperasikan dan menerapkannya di lapangan.
5: Karena tanpa peningkatan SDM petani, maka yang namanya swasembada pangan itu sulit untuk bisa dicapai. Karena peralatan atau modernisasi petani itu harus dipegang atau diketahui oleh orang-orang yang punya nilai SDM tinggi. Makanya sehingga saat ini kami sering menyampaikan ke beberapa kelompok tani maupun petani dan teman-teman guru, dalam rangka swasembada pangan, jangan sampai ditinggalkan, yaitu peningkatan SDM para petani maupun pelaku petani di semua sektor dan sebagainya.
1: Bupati Lamongan, Yurodor Effendi menambahkan, bantuan irigasi perpompaan dan perpipaan juga terus diperkuat untuk mengantisipasi kekeringan. Hingga kini, sekitar 270 unit pompa telah tersedia di Lamongan untuk mendukung musim tanam ketiga.
6: Kita dengan beberapa kegiatan melalui irigasi perpompaan maupun pompa-pompa yang kita bantukan. Kita hari ini sudah ada 270 ya pompa sejak musim tanam yang pertama. Ini selain untuk kelancaran dalam musim tanam satu ini juga untuk mengatasi kekeringan di musim tanam dua ini. Dan alhamdulillah di Lamongan ini sudah ada beberapa titik yang terselamatkan dengan kegiatan IRPO maupun IRPIP gitu.
1: Mereka berharap semakin banyak petani yang mendapatkan akses pelatihan sehingga mampu mengadopsi teknologi pertanian dan meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan. Varian Raki melaporkan.
0: Pendengar, dari wilayah Lamongan kita menuju ke wilayah Bojonegoro. Bupati Bojonegoro Setio Wahono mengecek langsung pembangunan pelebaran jalan di ruas Bakalan, Tambak Rejo, dan Banjarjo, Kecamatan Padangan pada hari Selasa tanggal 15 September 2026. Infrastruktur tersebut menjadi bagian dari upaya peningkatan konektivitas wilayah. Lia Yunita melaporkan.
4: Saat dalam perjalanan menuju Kecamatan Tambak Rejo Selasa kemarin 15 September 2026, Bupati Bojonegoro Setio Wahono menyempatkan diri mengecek kondisi pembangunan pelebaran jalan di ruas Bakalan Tambak Rejo Banjarrejo Kecamatan Padangan. Pembangunan pelebaran jalan ini merupakan bagian dari upaya Pemkab Bojonegoro meningkatkan konektivitas antar wilayah. Dengan akses jalan yang semakin baik, diharapkan mobilitas masyarakat, distribusi barang maupun aktivitas perekonomian warga dapat berjalan lebih mudah dan lancar.
7: Hari ini saya melakukan pengecekan di wilayah Kecamatan Tambarjo untuk pelebaran akses jalan, khususnya jalan dari Banjarjo Padangan sampai ke Bakalan Tambarjo. Ini bagian dari semangat kita untuk membangun konektivitas wilayah sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi khususnya di wilayah selatan Kabupaten Bojonegoro. Semoga dengan pelebaran jalan bisa memberikan manfaat dan mampu menaikkan perekonomian bagi masyarakat.
4: Pemkab Bojonegoro terus mendorong pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur sehingga konektivitas antar wilayah semakin baik dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Bojonegoro bahagia, makmur dan membanggakan. Dari Bojonegoro, saya Lia Yunita melaporkan.
0: Dengar berita dari wilayah Bojonegoro tadi yang menutup perjumpaan kita di Warta Berita Tuban, edisi tanggal 16 September 2026. Terima kasih, sampai jumpa, dan selamat beraktivitas.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat

wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya filosofinya
1: Pak. Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang berpintu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak kisah. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Jadi ini karena tadi saya singgung dari masalah ada leluhur, ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan ini, maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Jadi di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Balak, Aki Tingka, pincang kakinya, kemudian Aki Mempuok, Aki Mentadap, ada 4. Jadi daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Selain daripada yang mau kuasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar yang depan.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Baru ke tadi yang rumah Dayang itu, rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama.
3: Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya, mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
3: Kalau itu kekurangannya?
1: Kekurangannya akses jalan, ya betul.
3: Ini ya
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri. Dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
4: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: berdendang bareng RRI Tuban.
1: Seruling gedang, mari berdendang bersama RRI Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita masih mengudara tentunya di ruang dengar FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi pendengar ya. Sudah masuk di seruling gedang edisi tanggal 16 September 2026 sampai nanti pukul 3 waktu Indonesia bagian barat ya. Di siang menuju sore hari ini akan masih ditemani oleh Wahyu Pria dengan komposisi lagu-lagu dangdut pilihan pendengar RRI Tuban dimanapun kalian berada. Dan kalau misalnya pendengar ingin ditemani layeh-layehnya begitu ya, atau nyantai di siang menuju sore hari nanti, monggo silakan di WhatsApp-nya di RRI di 085196264186 dan juga bisa telepon di 0356883456 pendengar. Kita sapa terlebih dahulu salah satu pendengar RRI Tuban yang sudah masuk ke nomor telepon dari RRI Tuban tentunya ya. Seruling Gendang.
2: Seruling Gendang, berdendang bersama RRI Tuban.
1: Okay.
2: Assalamualaikum Mas Wahyu.
1: Waalaikumsalam.
2: Punya kabar.
1: Alhamdulillah saya Bapak.
2: Panas pol Mas.
1: Pak Didi nge?
2: Nge.
1: Nge, panas pol.
2: Pol, pol. Tapi ini pol banget Mas. Pol campur pol, pol pol.
1: Mentok nonton ge.
2: Mengge. Wangi ini ge boten wonten Mas iki, boten tenangin Mas.
1: Oh, nge.
2: Jadi gua wis kados tiyang artis iki. Gua wis nih. Nge, mangke tolong dibutuhkan lagu Roma Irama Mas, yatim piatu Mas.
1: Yatim piatu, nge Pak Didi.
2: Nge. Nggih, atur salam kagem samudayanipun wonten kepundhiran gaipun siang menika. Dipunmitangetaken sugeng atur salira ingkang atur salira.
1: Nggih.
2: Sugeng layah-layah ingkang nembih layah-layah. Nggih, kagem panjenengan sugeng ayah gading atur purnane acara mangke.
1: Nggih.
2: Mugi-mugi tansah pinaringan wilujeng rahayu seger kuwarasan.
1: Amin.
2: Tatah rezekipun. Samalih RRI tetap jaya di udara.
1: Amin.
2: Kulon ini pendengar RRI mulai tahun pinten iku pun bos. Ngantos kadene ngantos sik wonten.
1: Nggih.
2: Tapi wonten RRI Surabaya lho Mas, walaupun iku Mas.
1: Nggih, nggih, nggih, nggih.
2: Kita kabeh manten Mas, katur kula. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar ya, masih dibuka juga. Bagi pendengar yang ingin request lagu-lagu dangdut pilihan atau kesukaan pendengar yang mau ditemani siang menuju sore harinya ya, yang mungkin sedang beristirahat sekarang atau sedang menikmati es ya yang segar sekali karena ini cuaca di wilayah Tuban kayaknya menyeluruh ya, itu panasnya juga menyeluruh. Tadi di Montong juga terpantau panas sekali katanya Pak Didi tadi ya. Jadi kalau misalnya pendengar ingin ditemani istirahatnya ataupun layeh-layehnya, monggo silakan. Masih diingatkan kembali ya oleh Wahyu di sini, kalau misalnya mau request lagu-lagu dangdut pilihan pendengar, di WhatsApp-nya di 085196264186. Dan juga bisa telepon langsung di 0356883476 pendengar. Berikut kami akan memutarkan lagu yang sudah ada requestan yang baru turun tadi Pak Didi dari Montong dengan judulnya Yatim Piatu yang dinyanyikan oleh Roma Irama. Selamat mendengarkan.
3: Pak Adul ini pencinta anak yatim. Beliau memelihara anak yatim. Berapa Pak Adul? 600 anak yatim sekian tahun dipelihara oleh Pak Adul. Doakan Pak Adul agar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu firman Allah Subhanahu wa taala, "Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din." Terus فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ. Maukah kamu melihat siapa orang-orang yang pendusta agama? Dia sholat, dia puasa tapi tidak peduli sama anak yatim. Kata Allah Subhanahu wa taala, merekalah pendusta-pendusta agama. Ya, jadi kita doakan agar kita semua cinta anak yatim. Amin. Oke, yatim piatu.

0: berdendang bareng RRI Tuban.
1: Teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial dengan narasi yang mengklaim kepolisian bakal melakukan razia ke rumah-rumah mulai akhir September 2026. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Kepala Bagian Operasional Korlantas Polri Kombes Pol Turmudi kemudian memastikan, informasi soal polisi bakal menyambangi rumah-rumah warga untuk melakukan razia kendaraan bermotor adalah hoax. Adapun prosedur pelaksanaan razia oleh kepolisian diatur secara rinci dalam UU Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan peraturan pemerintah PP Nomor 80 tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Saatnya kita dengarkan lintas informasi Pro 1 RRI Tuban.
4: Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mendorong pemanfaatan air hasil pengolahan limbah melalui instalasi pengolahan air limbah. Tujuannya untuk membasahi timbunan sampah di tempat pemrosesan akhir. Hal itu disampaikan dia saat meninjau TPA Sambutan, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Menurutnya, pemanfaatan air hasil pengolahan IPAL dapat menjadi upaya mencegah terjadinya kebakaran di tengah kondisi cuaca panas ekstrim. Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau pelaksanaan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2026 tentang peningkatan kesiapsiagaan dan antisipasi kebakaran di TPA pada kondisi cuaca panas ekstrim. Surat edaran tersebut ditujukan kepada pemerintah daerah, khususnya gubernur, bupati, dan wali kota. Sebagai langkah meningkatkan kesiapsiagaan serta mengantisipasi potensi kebakaran di TPA akibat kondisi cuaca ekstrim. Selain mendorong optimalisasi pengolahan air limbah, Dias juga mengingatkan pemerintah daerah memperhatikan keselamatan pemulung yang beraktivitas di TPA. Dia meminta pemulung tidak beraktivitas di zona aktif maupun di area gunungan sampah yang sudah tinggi. TPA Sambutan memiliki dua zona. Zona pertama telah ditutup sejalan dengan larangan praktik pembuangan sampah secara terbuka atau open dumping. Sementara zona kedua mulai beroperasi pada Juli 2026 dengan menerapkan sistem controlled landfill. Selain TPA Sambutan menyiapkan lahan seluas 10 hektar untuk pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik. Fasilitas tersebut direncanakan mampu mengolah sampah dengan kapasitas kurang dari 1.000 ton per hari, apabila nantinya telah didukung oleh regulasi yang diperlukan.
3: Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Tuban.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung.

dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke Air Terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air Terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi, tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk-pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

0: di Pasar Tanjung Jember mengalami kenaikan, dan kenaikan tersebut mulai dirasakan pedagang serta berdampak pada harga jual kepada konsumen. Laporan selengkapnya, Gea Deborah.
1: Harga tepung terigu dan tepung kanji di Pasar Tanjung, Kabupaten Jember, Jawa Timur mengalami kenaikan. Kondisi tersebut mulai dirasakan pedagang dan berdampak pada harga jual kepada konsumen. Dias, pemilik toko Sumber Pangan Baru di Pasar Tanjung, Kabupaten Jember, Jawa Timur mengatakan harga tepung terigu saat ini mencapai sekitar Rp190.000 per sak. Sebelumnya, komoditas tersebut dijual sekitar Rp180.000 per sak. Kenaikan juga terjadi pada tepung kanji, harganya kini berada di kisaran Rp335.000 per sak, sementara berdasar jenis dan kemasannya, harga tepung kanji yang sebelumnya sekitar Rp11.000 per kilogram, kini mencapai Rp14.500 per kilogram.
2: Tepungan.
1: Oh, oke. Okay. Dari harga berapa, Mbak, kisaran untuk naiknya?
2: Dari harga dari persaknya itu 180-an, sekarang dia yang tepung biasa itu 190.
1: Ya, per kilogram berapa telur sekarang, Mbak?
2: Kalau untuk ngecernya 25.500 untuk ngecer.
1: Harga minyak goreng seperti apa saat ini?
2: Minyak goreng sebenarnya mengalami kenaikan.
1: Dari harga berapa minyak kita, Mbak, mungkin ada?
2: Kalau minyak kita kan dapatnya dari Bulog. Subsidi dari Bulog, jadi kita jualnya sesuai HMI.
1: Harga berapa?
2: Di harga Rp16.000.
1: Rp16.000 ya, per satu
2: pikisnya. Yang satu liter.
1: Satu liter, baik. Kalau minyak-minyak...
2: paling murahnya Rp21.500.
1: Sementara itu, harga sejumlah bahan pokok lainnya di Pasar Tanjung relatif bervariasi. Harga gula berada di kisaran Rp17.500 per kilogram, sedangkan telur ayam sekitar Rp24.500 hingga Rp25.500 per kilogram. Untuk minyak goreng program pemerintah yaitu minyak kita berada di kisaran Rp16.000, sementara minyak goreng komersial mencapai sekitar Rp21.500. Adapun beras khusus premium dijual sekitar Rp101.000 per kemasan, 5 kg, sedangkan beras premium berada di kisaran Rp80.500 per kilogram. Dias berharap pergerakan harga bahan pokok khususnya tepung dapat kembali stabil hingga pedagang tetap dapat menyesuaikan harga jual tanpa terlalu membebani konsumen. Kia Debora, RRI Jember melaporkan.
0: Pendengar, Pertamina Patra Niaga mendorong mahasiswa untuk mulai menyiapkan kompetensi dan pengalaman untuk memasuki dunia kerja sejak masa kuliah. Selengkapnya, Oni Arianto melaporkan.
3: Pertamina Patra Niaga mendorong mahasiswa Institut Teknologi 10 November ITS mempersiapkan karir sejak masa kuliah. Hal tersebut disampaikan Corporate Sekretaris PT Pertamina Patra Niaga Robert MV Dumatubun. Dorongan tersebut disampaikan melalui program Pertamina Goes to Campus yang digelar di kampus ITS Surabaya. Program tersebut menjadi wadah berbagi pengetahuan, pengalaman, dan informasi mengenai dunia industri dan energi. Robert Dumatubun Selasa siang mengatakan ITS memiliki hubungan strategis dengan Pertamina. Menurutnya ITS berkontribusi melalui teknologi dan sumber daya manusia.
4: Pertamina Goes to Campus ini sebenarnya adalah program dari PT Pertamina Persero yang kemudian disebarkan dan dilaksanakan juga melalui subholding yang ada. Program ini pertama di launch itu di Jawa Barat di kampus ITB. Nah, kemudian kami, Pertamina Patra Niaga sebagai subholding downstream, ini kami melaksanakan di kampus ITS Surabaya. Kenapa menjadi dilaksanakan di ITS? Karena yang pertama, ini menjadi salah satu kampus yang memberikan, menghasilkan tidak saja kontribusi secara teknologi yang digunakan oleh Pertamina secara umum ataupun Pertamina Patra Niaga khususnya.
3: Robert mengatakan Pertamina Goes to Campus tidak hanya memberikan informasi mengenai perusahaan, program tersebut juga mendorong mahasiswa menyiapkan kapasitas diri sejak dini. Menurutnya persiapan mahasiswa perlu dilakukan melalui penguatan akademis dan pengalaman organisasi. Oni Arianto melaporkan.
0: Pendengar, Anda masih di jalur info Prima RRI Jember, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga Anda bisa dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama. Silahkan Dio.
5: Baik, terima kasih Retno. Duka kembali dirasakan keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Setelah sempat menanti kabar dan berharap anggota keluarga ditemukan selamat, kini mereka harus mengikhlaskan kehilangan orang tercinta. Laporan Faiz Putra.
6: Duka mendalam menyelimuti keluarga Imam Suparno, seorang kernet dan teknisi truk berusia 66 tahun yang menjadi korban kecelakaan tenggelamnya kapal KM Virgo Transport 8 yang hilang kontak di Laut Jawa, Kalimantan Selatan saat melakukan perjalanan pada Sabtu 12 September 2026 dari Surabaya ke Banjarmasin. Setelah sempat hilang kabar dan menjalani pencarian intensif, jenazah korban akhirnya ditemukan dan dipulangkan ke rumah duka pada hari ini Rabu 16 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat melalui putri korban, Novia. Saat diwawancara RRI hari ini mengatakan, korban sempat mengabari keluarga dan memperkirakan berlayar kurang lebih selama 2 minggu. Namun komunikasi terputus sejak Sabtu malam. Kekhawatiran keluarga terbukti setelah mendengar kabar kecelakaan kapal tersebut pada Minggu pagi. Dirinya juga mengungkapkan setelah pencarian oleh tim gabungan, jenazah Imam akhirnya berhasil dievakuasi dan dipulangkan ke rumah duka pada Rabu pagi tadi. Sejumlah barang yang berhasil diidentifikasi, diantaranya dokumen identitas berupa KTP dan ponsel milik korban yang ditemukan masih tersimpan aman di dalam saku celana yang ia kenakan.
7: Hari Sabtu itu terakhir pamit kerja, terus foto udah di kapal bilang gitu, naik kapal Virgo, terus tak pernah hati-hati, iya paling 2 mingguan baru balik. Ngernet kalau nggak ada yang rusak dia ngerneti, terus kalau ada yang rusak baru dia itu.
6: Sementara cucu korban, Elvira, mengungkapkan almarhum kakeknya dikenal sebagai sosok yang bekerja keras dan gigih menghidupi keluarganya. Jenazah almarhum kini telah dimakamkan oleh pihak keluarga di Makam Babat Jerawat, Surabaya pada pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi tadi.
7: Keadaannya bisa diambil, tidak boleh nyerah. Orangnya tidak pernah nyerah. Dulu pas aku sekolah, aku pas kesusahan di perjuangan sama kakek. Baik, ini yang bisa dapat diambil, jangan pernah nyerah.
6: Meski telah mengikhlaskan kepergian almarhum, pihak keluarga menyayangkan belum adanya komunikasi dari pihak pengelola kapal hingga saat ini. Pihak keluarga juga berharap adanya pemeriksaan lebih detail dan perawatan berkala pada kapal untuk mencegah kecelakaan serupa terjadi kembali ke depannya. Faiz Putra melaporkan.
5: Harapan keluarga korban KM Virgo Transport 8 masih tertuju pada kabar keselamatan anggota keluarga mereka. Salah satunya, satu keluarga asal Kota Kediri yang hingga kini masih menanti kabar dari posko pencarian. Laporan Ayu Citra.
8: Satu keluarga di Kota Kediri menjadi korban kapal KMP Virgo Transport 8 rute Surabaya-Banjarmasin yang mengalami insiden tenggelam di perairan Masa Lembu, Laut Jawa pada Minggu dini hari 13 September 2026. Hal disampaikan oleh Sigit Sugiarto, kakak ipar dari korban Winarsi, saat ditemui di kediamannya di Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri hari ini. Sigit menjelaskan bahwa 4 orang korban ini meliputi Winarsi, 48 tahun, dan Ermanto, suami Winarsi, usia 41 tahun. Selain itu juga ada 2 anak Winarsi dan Ermanto, masing-masing Amelia Elsa Mahera, 16 tahun, dan Kaila Ermania Rizky, usia 6 tahun.
9: Wah, si simpang siur, tunggu berita ya, Zan. Kakak ipar. Dari yang dituju dari sana Banjarmasin.
8: Hingga saat ini keluarga Winarsi hanya bisa menunggu keajaiban dari kabar terbaru di posko Surabaya. Sebelumnya, Kepala Kelurahan Bujel Iwayan Yudiawan membenarkan 4 warganya berangkat bersama pada saat kejadian. Namun saat informasi tenggelamnya kapal, pihaknya bersama dengan anggota Polres Kediri Kota langsung mendatangi rumah korban.
10: Winarsi itu masuk dalam daftar manifest yang ada di kapal Virgo yang tenggelam kemarin. Dan beliau berangkat bersama suami dan 2 orang anaknya. Kemarin dari petugas identifikasi Polres Kediri Kota sudah hadir ke tempat keluarga korban untuk memberitahukan tentang peristiwa tersebut, dan hari ini keluarga korban membawa beberapa berkas yang dibutuhkan oleh tim investigasi untuk melengkapi bukti-bukti mungkin terkait dengan identifikasi.
8: Kini hanya doa dan harapan yang bisa dikirimkan keluarga besar Winarsih di Kediri. Mereka berharap ada mukjizat Sang Khalik yang mampu mempertemukan mereka kembali dengan keluarga tercintanya. Ayu Citra melaporkan.
5: Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya menggelar aksi dan menyampaikan tuntutan agar Rektor UIN saat turun dari jabatannya. Aksi tersebut juga diwarnai sejumlah tuntutan terkait kebijakan pimpinan kampus. Laporan Ani Hasana.
11: Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya UINSA menggelar aksi hari ini. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan terkait pelantikan kembali Rektor UINSA Profesor Muzaki. Wakil Presiden BEM UINSA Fadlur Rahman Fazli Purwardana mengatakan, mahasiswa menilai terdapat sejumlah kebijakan pimpinan kampus yang merugikan mahasiswa dan dinilai kurang berpihak pada kepentingan akademik. Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan 8 tuntutan. Di antaranya, meminta Rektor UINSA mundur atau dicopot, mendesak keterbukaan informasi publik, serta meminta pengusutan dugaan kasus di Kopertes yang melibatkan Rektor sebagai terlapor. Aksi berlangsung dengan tuntutan agar persoalan-persoalan yang disampaikan mahasiswa mendapat respons dan penyelesaian dari pihak kampus. Hingga berita ini diturunkan, masih belum ada dari pihak UINSA yang memberikan klarifikasi. Ani Hasana melaporkan.
5: Panen raya padi dan bawang di Desa Truni, Kecamatan Babat, Lamongan menunjukkan hasil yang melimpah. Pemkab Lamongan akan terus memperkuat dukungan irigasi untuk menjaga produktivitas pertanian. Laporan Farin Regi.
12: Panen raya padi dan bawang merah di Desa Truni, Kecamatan Babat, Lamongan menjadi gambaran positif produktivitas pertanian sekaligus memberikan optimisme bagi petani. Bupati Lamongan, Yudhoyono Effendi mengatakan hasil panen padi maupun bawang tahun ini cukup menggembirakan. Produktivitas padi dari sejumlah varietas bahkan mencapai lebih dari 11,5 ton per hektar dan diperkirakan menembus 12 hingga 12,5 ton per hektar. Pemkab Lamongan terus memberikan dukungan melalui pembangunan irigasi, perpompaan, jalan usaha tani, hingga fasilitas pertanian lainnya.
13: Dan hasil padi di sini rata-rata cukup baik. Tadi ada beberapa jenis varietas, ada 5 tadi ya. Hampir semuanya rata-rata di atas 11,5 ton rata-rata. Bahkan dimungkinkan nanti kalau sudah serentak panennya sekitar bisa sampai 12 sampai 12,5 ton. Itu menunjukkan bahwa kualitas pertanian di sini sudah cukup baik. Pengairannya juga cukup baik. Di sini setiap tahun kita juga terus memberikan fasilitasi baik perpompaan, baik irigasi, ada juga jalan usaha tani tadi yang ke sini dan juga fasilitas lain.
12: Marvin, petani bawang merah Desa Truni, mengatakan harga bawang merah tahun ini cukup menguntungkan meski tidak terlalu tinggi. Ia berharap pemerintah terus membantu petani, terutama dalam penyediaan bibit dan pemasaran hasil panen. Menurutnya kepastian harga menjadi faktor penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
14: Mahal itu enggak mahal, itu rendah enggak rendah. Pokoknya stabil.
15: Stabil.
14: Stabil. Ya semoga bisa membantu petani bawang.
15: Dari sisi apa ya, Pak?
14: Sisi ya masalah pembibitan, dari masalah cara ya untuk
15: menjualkan
14: bawang. Ya, untuk memasarkan bawang.
12: Selain panen raya, Bupati Lamongan juga memberikan bantuan berupa 3 unit irigasi perpompaan, 2 unit pompa yang diharapkan memperkuat ketersediaan air sekaligus mendukung petani mempercepat pelaksanaan MT3. Varian Raki melaporkan.
5: Program revitalisasi sekolah mulai memberikan dampak bagi sejumlah satuan pendidikan di Sidoarjo. Perbaikan sarana sekolah diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan nyaman bagi siswa. Januar Fahmi melaporkan.
16: Program revitalisasi sekolah mulai dirasakan sejumlah satuan pendidikan di Sidoarjo. Salah satunya yakni SMA Negeri 1 Taman yang mendapat perbaikan 3 ruang kelas dan fasilitas sanitasi. Kepala SMA Negeri 1 Taman Dewi Kumalasari mengatakan, bantuan tersebut memperbaiki 3 atap ruang sekolah yang sebelumnya dinilai tidak layak dan berisiko mengganggu kegiatan belajar mengajar. Hal tersebut kini mulai diperbaiki dan sejumlah siswa mulai merasakan perbaikan tersebut dengan belajar dengan aman dan layak.
17: Pak Prabowo utamanya karena telah membantu SMA 1 Taman renovasi 3 atap ruang sekolah ini yang awalnya mau ambrol sehingga saat ini bisa menjadi bagus, layanan sekolah bisa baik. Insya Allah kita siap untuk mewujudkan anak-anak kita berkarakter, menciptakan cita-cita bangsa tahun 2045 generasi emas. Mudah-mudahan SMA 1 Taman juga bisa mewujudkan itu. Terima kasih.
18: Terima kasih banget, Pak. Onigen 1, 2, 3.
16: Menurutnya, perbaikan membuat ruang kelas kini dapat kembali digunakan dengan lebih aman dan nyaman untuk mendukung proses belajar siswa. Ia berharap program revitalisasi terus berlanjut agar sekolah lain yang mengalami kerusakan juga segera mendapat penanganan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
5: Untuk memastikan timbangan berfungsi dengan benar, UPTD Metrologi Legal Tuban intensifkan kegiatan tera ulang. Laporan Witra Adila.
19: UPTD Metrologi Legal Kabupaten Tuban menyelenggarakan kegiatan sidang tera ulang gratis di Pasar Baru Tuban. Kegiatan pelayanan jemput bola ini berlangsung selama 3 hari sejak 14 hingga 16 September 2026 sekaligus menjadi titik penutup dari rangkaian kegiatan serupa di 20 kecamatan yang ada di Tuban. PLT Kepala UPTD Metrologi Legal Kabupaten Tuban, Agustina Triwahyudi menjelaskan bahwa kegiatan ini memang menyasar pasar tradisional dan pelayanan ini juga diperuntukkan bagi sektor transaksional lain seperti perhitungan upah pada jasa pengiriman dan angkutan barang yang menggunakan perhitungan berat per kilogram atau tonase.
20: Yang pertama yaitu perlindungan konsumen dan juga perlindungan terhadap pedagang atau pembeli yang melakukan transaksi. Yang kedua juga diperuntukkan kepada transaksional berupa pungutan upah. Jadi di sini ada yang untuk pungutan upah yang seperti di pengiriman, seperti di angkutan barang, itu kan biasanya ada yang per kilo, per tonase, seperti itu.
19: Sementara itu salah satu pedagang Tuti menyambut baik pelayanan tersebut.
21: Kebenaran nih itunya loh, Mbak.
22: Biar pas gitu ya,
21: biar pas nimbangi, biar enggak iya. Soalnya kan ini kan sekalian servis.
19: Hal serupa juga disampaikan oleh masyarakat Safa yang juga turut mengapresiasi pelayanan tersebut untuk memastikan barang yang dibeli sesuai dengan timbangan.
23: Untuk terawang sendiri ya setidaknya bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat karena kalau saya belanja di pasar kan timbangannya sudah di tera, jadi tidak khawatir lagi kalau ada yang tidak betul.
19: Jika ditemukan timbangan yang tidak sesuai standar, petugas akan merekomendasikan perbaikan atau servis. Setelah diperbaiki, timbangan akan diuji kembali. Dan apabila telah memenuhi standar dari pemerintah, maka akan diberi segel tera ulang. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
5: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang. Sudah ada rekan Diana Riza. Diana, silakan.
24: Terima kasih, Dio. Saudara, tim medis diterjunkan untuk memantau kondisi kesehatan petugas yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan TNBTS. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan petugas tetap dalam kondisi sehat selama proses pemadaman. Laporan William Nathan.
25: Tim Dokkes Polres Malang turun ke pos Jemplang Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Tim ini turun untuk memeriksa kondisi kesehatan petugas gabungan yang menangani kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS.
26: Jadi kami melakukan pemeriksaan tekanan darah, terus menanyakan kondisi kesehatan anggota bagaimana. Tidak kalah pentingnya, kami juga memberikan masker dan vitamin kepada anggota yang tengah bertugas. Karena memang asap ini kan juga sudah kita lihat. Itu dari anggota harus menggunakan masker. Dan kami himbau juga kepada anggota agar minum air putih yang banyak karena udaranya kan kering.
0: kemudian juga asapnya banyak, sehingga itu merupakan salah satu upaya di mana kasus batuk ini meningkat karena terpaparan asap dan udara kering.
25: Tim medis yang dipimpin oleh Dr. Anita tersebut melakukan pemeriksaan selama proses pemadaman dan pendinginan titik api pada 12 dan 13 September 2026. Pemeriksaan dilakukan terhadap personel gabungan dari Polres Malang, TNI, BBBD, TNBTS, Manggala Agni, Lembaga Masyarakat Desa Hutan, serta warga yang terlibat dalam penanganan kebakaran. Tim Dokes melakukan pemeriksaan kondisi fisik personel termasuk menangani petugas yang mengalami kelelahan maupun luka ringan selama berada di lapangan. Selain memberikan pelayanan medis, tim kesehatan juga membagikan vitamin dan masker kepada petugas yang terlibat dalam penanganan karhutla. Pembagian masker dilakukan sebagai bagian dari perlindungan bagi personel yang bekerja di sekitar kawasan terdampak asap dan debu. Tim medis tetap berada di pos Jemplang untuk memantau kondisi kesehatan personel selama penanganan kebakaran berlangsung. Pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk memastikan kondisi personel tetap terpantau selama menjalankan tugas di lapangan. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
24: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Sumeneb, sudah ada Ahmad Waris. Waris, silakan.
1: Terima kasih Diana. Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Selanjutnya, kami akan menyampaikan berbagai berita seputar dunia olahraga.
2: Info olahraga.
1: Prestasi dicatat kontingen Taekwondo Kabupaten Sampang dalam kejuaraan Provinsi Taekwondo Antar Pelajar 2026. Para atlet Sampang berhasil membawa pulang puluhan medali. Laporan Familia.
3: Kontingen Taekwondo Indonesia Kabupaten Sampang sukses mengukir prestasi gemilang dalam ajang kejuaraan Provinsi Kejurprov Taekwondo Indonesia bertajuk Piala Gubernur Jawa Timur Antar Pelajar 2026. Tim Sampang berhasil memborong total 35 medali dari berbagai kategori.

0: Cuman kemarin hanya diambil juara umumnya saja, 1, 2, 3. Dia lebih banyak mendapat medali itu yang lebih banyak pesertanya.
1: Dari total 40 atlet yang dikirim tambah Ali, tercatat hanya ada 5 atlet yang belum beruntung membawa pulang medali. Kendala utama yang dihadapi di lapangan adalah selisih tinggi badan lawan yang sedikit lebih unggul meskipun mereka bertanding di kelas berat badan yang rata-rata sama. Kendati demikian, pihaknya menegaskan bahwa dari segi kualitas dan teknik bertanding, kemampuan para atlet taekwondo di seluruh Jawa Timur saat ini sudah sangat merata dan bersaing ketat. Pencapaian 9 medali emas ini juga menjadi modal berharga bagi pembinaan atlet taekwondo Sampang ke depan. Para peraih podium tertinggi tersebut akan langsung dipersiapkan untuk menghadapi ajang yang lebih besar.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Madiun. Sudah ada Mada Ristu. Mada, silakan.
3: Baik, terima kasih Waris. Pendengar dan pemirsa, Pemkot Madiun terus mematangkan penataan kawasan stadion dan gedung olahraga Wilis. Kawasan ini akan dikembangkan dan dikoneksikan dengan wilayah sekitar untuk mendukung spot tourism. Laporan Aris Deka.
4: Penataan kawasan stadion dan gedung olahraga Gor Wilis terus dikebut pemerintah Kota Madiun. Kawasan tersebut disiapkan menjadi pusat sport tourism atau wisata olahraga yang menggabungkan aktivitas olahraga dengan sektor pariwisata. Penataan fisik kini mulai terlihat di sejumlah titik, salah satunya di Jalan Larasati, tepatnya di sisi belakang Stadion Wilis. Ruas jalan tersebut turut diperbaiki sebagai bagian dari pengembangan kawasan. Nantinya kawasan stadion dan Gor Wilis akan terintegrasi dengan simpang 5 atau Proliman Tugu Pendekar di Jalan Diponegoro. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat meninjau lokasi mengatakan pengembangan kawasan tersebut menjadi bagian dari rencana penataan kawasan baru di Kota Madiun. Dia mengatakan sejumlah pekerjaan perbaikan masih berlangsung di kawasan tersebut. Pemkot juga tengah memastikan kesiapan stadion dan Gor Wilis yang ke depan akan difokuskan sebagai pusat kegiatan olahraga.
5: Terus kemudian tadi saya cek di belakang stadion yang nanti rencananya di situ akan ada kawasan baru, kawasan untuk sport dan tourism sebagai satu kesatuan dari Proliman. Tadi saya cek kondisinya bagaimana, begitu ya, di situ masih ada perbaikan dan tentunya Gor Wilis dan juga Stadion Wilis yang besok akan difokuskan khusus untuk olahraga ini tadi dicek kondisinya. Walaupun belum belum dilakukan fisik, tetapi kita lihat dari sisi yang kemarin sudah direncanakan. Terus tadi ngecek di wilayah Jalan Sombo, saya dapat laporan dari Pak RT-nya begitu kotor. Akhirnya tadi saya cek, saya panggil lurah supaya nanti bisa kerja bakti, koordinasi termasuk wilayah Bawaslu.
4: Menurut Bagus, penataan kawasan stadion dan Gor Wilis tidak berdiri sendiri. Kawasan tersebut akan terkoneksi dengan sejumlah jalur dan ruas jalan di sekitarnya. Karena itu, Bagus turut mengecek beberapa ruas jalan yang menjadi akses menuju kawasan Stadion Wilis. Konektivitas antar jalur dinilai penting untuk mendukung pengembangan kawasan wisata olahraga tersebut. Selain pembangunan infrastruktur, Bagus meminta seluruh pihak ikut menjaga kebersihan, mulai pengurus RT dan RW, pemerintah kelurahan, kantor atau instansi, pelaku usaha hingga masyarakat. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
3: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember, sudah ada Retno Palupi. Retno, silakan.
6: Terima kasih, Mada. Usai mengikuti kejuaraan internasional di Malaysia, Jember Marching Band kini mematangkan nasional di Malaysia. Jember Marching Band kini mematangkan nasional di Malaysia. Jember Marching Band kini mematangkan menjadi bekal bagi para atlet untuk bisa kembali berlaga di ajang daerah. Laporan Gia Deborah.
7: Setelah sukses berlaga di ajang International Asian Music Games atau AMG 2026 yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia, Jember Marching Band atau JMB langsung mengalihkan fokus untuk menghadapi dua agenda besar mendatang, yaitu Forprov ketiga dan juga Porprov ke-10. Pada gelaran AMG 2026 di Malaysia, JMB tampil memukau dengan mengusung tema Rise to Victory. Keikutsertaan dalam kompetisi tingkat Asia ini menjadi model berharga dan pengalaman krusial bagi para atlet dalam mengasah mental serta kualitas bertanding di level internasional. Pemilik Jember Marching Band Tri Basuki menyampaikan bahwa skuad JMB merupakan kolaborasi atlet potensial dari berbagai jenjang pendidikan di Kabupaten Jember, mulai dari SMP,

0: SMA atau SMK?
1: Atlet-atlet Jember Marching Band yang merupakan gabungan dari seluruh sekolah SMP, SMA dan Universitas Negeri Jember bisa memiliki pengalaman yang lebih bagus lagi, baik nasional dan internasional, untuk membawa sekolah masing-masing di event yang akan dilaksanakan pada bulan November, yaitu Festival Olahraga Provinsi yang ketiga di Kabupaten Jember, serta kejuaraan multi-event Pekan Olahraga Provinsi di Surabaya pada tahun 2027. Adapun tema kami kemarin adalah Rise to Victory.
0: Dengan status Jember sebagai tuan rumah Forprov ketiga pada bulan November 2026 datang, JMB bertekad memanfaatkan momentum dan jam terbang internasional yang telah didapat untuk tampil maksimal demi mengharumkan nama daerah. Dia Deborah, RRI Jember melaporkan.
2: Demikian info olahraga.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Retno Palupi dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam prima.
2: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

melanjutkan perjalanan Tuban sore ini dari Wahyu Pria Beningar ditemani oleh Asna hingga Tuban malam ini. Siaran edisi hari Rabu 16 September 2026 bersama saya Hasna Pendengar. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selalu mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Tuban. Ditemani dengan berbagai komposisi lagu pop Indonesia. Menemani aktivitas Anda di sore hari ini, bagi Anda yang sedang mendengarkan siaran kami sembari perjalanan, kami sampaikan untuk hati-hati di jalan. Bagi yang sudah berada di rumah juga, selamat untuk berkegiatan dan beraktivitas di rumah. Usai pulang kerja, pulang sekolah atau aktivitas yang lainnya, jangan lupa bersih-bersih. Kemudian baru melanjutkan aktivitas yang lainnya berada di rumah pendengar ya. Anda boleh berbagi informasi barengan sama Hasna di program Sore Ceria edisi hari ini. Di 0356-883-4756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186.

0: keindahan alam yang penuh ketenangan.
1: Untuk warga Tuban dan sekitarnya, jika ingin melepas penat dari hiruk pikuk kota, air terjun Mirit bisa jadi pilihan yang tepat. Tersembunyi di kawasan perbukitan Singgahan, tempat ini menyuguhkan keindahan alam yang masih asri dan menenangkan. Konon, nama Mirit berasal dari kata Jawa yang berarti melirik atau mengintip. Karena air terjun ini dahulu ditemukan secara tidak sengaja dari balik pepohonan. Cerita rakyat yang berkembang di masyarakat membuat suasananya terasa semakin unik dan penuh daya tarik.
2: Selain panorama alamnya yang indah, Lirip juga memiliki banyak spot foto alami, tebing batu yang kukuh, air yang jatuh dari ketinggian sekitar 25 meter, serta pepohonan hijau yang rindang, menciptakan latar yang estetik dan memikat. Tak hanya wisatawan lokal, pengunjung dari Bojonegoro, Lamongan, hingga Surabaya pun datang untuk menikmati kejernihan airnya. Airnya yang bening dan sejuk membuat siapapun betah berlama-lama ditemani suara gemercik yang menenangkan.
0: Mirit bukan sekedar destinasi wisata, tetapi tempat untuk kembali menyatu dengan alam.

Terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani aktivitas Anda di Pro 1 RRI Tuban sore hari ini, pendengar. Lalu lintas sore hari ini tidak begitu padat ya di depan studio kami di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 54 Tuban. Kami akan beralih di lagu-lagu religi jelang azan maghrib di wilayah Tuban. Edisi hari ini tepat pukul 17 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat. Kami harap Anda bisa terus stay di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami. Kami akan hadirkan untuk Anda renungan agama Islam dengan judul Pujian, kemudian nanti akan dilanjut dengan jeda azan maghrib untuk wilayah Tuban dan sekitarnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila seseorang dari manusia beroleh pujian, ia menjadi takut akan apa yang dikatakan orang tentang dirinya. Lalu ia pun segera berkata, aku lebih mengerti mengenai diriku sendiri dan Tuhanku lebih mengerti akan apa hal itu dari diriku. Ya Allah, ya Tuhan, jangan kau hukum aku disebabkan apa yang mereka katakan tentang diriku. Jadikanlah aku, ya Rob, lebih baik dari mereka sangkakan itu. Dan ampunilah aku, ya Rob, dari segala yang mereka manusia tidak mereka ketahui. Tanda-tanda yang tampak pada diri mereka ialah keteguhan dalam beragama, ketegasan bercampur dengan kelunakan, keyakinan dalam keimanan, kecintaan yang sangat pada ilmu, kepandaian dalam keluhuran hati, kesederhanaan dalam kekayaan, kehusuan dalam beribadah, ketabahan dalam kekurangan, kesabaran dalam kesulitan, kesungguhan dalam mencari yang halal, kegesitan dalam kebenaran dan menjaga diri dari segala sifat tamak. Mereka mengerjakan amal-amal soleh, namun hatinya tetap cemas. Sore hari dipenuhinya dengan syukur, pagi hari dilewatinya dengan zikrullah, semalam-malaman dengan kekhawatiran, dan keesokan harinya bergembira, khawatir akan akibat kelalaian dan gembira disebabkan karunia serta rahmat yang diperolehnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila hati seseorang dari mereka manusia mengelak dari ketaatan kepada Allah yang dirasa berat, ia pun menolak memberinya sesuatu yang menjadi keinginannya. Kepuasan jiwanya terpusat kepada sesuatu yang takkan pernah punah, dan penolakannya tertuju kepada sesuatu yang segera hilang. Dicampurnya kemurahan hati dengan ilmu, dibalutnya, disatukannya dengan ucapan, perbuatan, dekat cita-citanya, sedikit kesalahannya, khusyuk hatinya, mudah terpuaskan jiwanya, sederhana makanannya, bersahaja urusannya, kukuh agamanya, terkendali nafsunya, tertahan emosinya. Kebaikannya selalu dapat diharapkan, gangguannya tak pernah dikhawatirkan. Bila sedang bersama orang-orang lalai, ia tak pernah lupa mengingat Tuhannya. Dan bila sedang bersama orang-orang yang mengingat Allah Azza wa Jalla, ia tak pernah lalai. Memaafkan siapa yang menzaliminya, memberi kepada siapa yang menolak memberinya, menghubungi siapa yang memutuskan hubungan dengannya, jauh dari perkataan keji, lemah lembut ucapannya, tak pernah terlihat kemungkarannya. Ulang, selalu hadir kebajikannya, dekat sekali kebaikannya, jauh sekali keburukannya, tenang selalu walaupun dalam bencana yang mengguncang hati mereka.

sabar, tawaddu menghadapi segala kesulitan, bersyukur dalam kemakmuran. Pantang berbuat aniaya meski terhadap siapapun yang ia benci. Tak sedia berbuat dosa walau demi menyenangkan orang yang ia cintai. Pendengar RRI yang berbahagia, segera mengakui yang benar sebelum dihadapkan kepada kesaksian orang lain. Sekali-kali takkan melalaikan apa yang diamanahkan kepadanya, atau melupakan apa yang telah diingatkan kepadanya, atau memanggil seseorang dengan julukan yang tidak ia senangi, atau mendatangkan gangguan bagi tetangga, ataupun bergembira dengan bencana yang menimpa lawan. Ia takkan masuk di dalam kebatilan ataupun keluar dalam kebenaran. Semoga kita senantiasa mendapatkan petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah lembutkan hati kita untuk senantiasa bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود للذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

dekat. Mendingan sama tunaikan ibadah sholat maghrib bagi anda yang menjalankan dia sore jelang malam hari ini. Masih ditemani oleh Asna dengan berbagai komposisi lagu religi. Jelang tadi azan maghrib, kami ucapkan salam tunaikan ibadah sholat maghrib bagi anda yang menjalankan mendengar. Asal menemani aktivitas anda hingga tumben malam ini siaran ini siaran ini. Masih ditemani dengan berbagai komposisi lagu religi hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih atas kebersamaan dari Tuban sore ini hingga Tuban malam ini nanti asal menemani aktivitas Anda. Ada boleh gabungan di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9624186. Hanya di Tuban sore ini mendengar dengan berbagai komposisi lagu pop Indonesia yang kami hadirkan untuk Anda di sore jelang malam hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama

0: memengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Karena kami akan kembali setelah jeda azan Isya untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Dengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan update informasi pelayaran di sore jelang malam hari ini, pendengar, yang akan disampaikan langsung oleh BMKG Kabupaten Tuban. Berikut informasi selengkapnya.
1: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat cuaca dimanapun Anda berada, terima kasih masih terus setia memantau update informasi perakhiran cuaca dari BMKG. Pada segmen ini saya akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca maritim untuk wilayah perairan Tuban yang berlaku mulai malam hari ini, Rabu 16 September 2026 mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Berikut adalah informasinya. Perakiran cuaca di wilayah perairan Tuban pada malam hari ini diperkirakan cerah berawan hingga pagi esok hari. Perakiran suhu udara berkisar antara 25 hingga 28 derajat Celcius, disertai dengan kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 82%. Kemudian untuk kondisi angin di wilayah perairan Tuban diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar antara 15 hingga 20 km per jam. Namun perlu diperhatikan kondisi angin kencang secara tiba-tiba mencapai 28 km per jam. Untuk perakiran tinggi gelombang laut di wilayah perairan Tuban diperkirakan berada pada kategori rendah, yaitu berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Para pendengar setia semuanya, berikut kami sampaikan saran keselamatan terhadap kondisi cuaca yang berisiko terhadap keselamatan pelayaran. Yang pertama untuk perahu nelayan, supaya lebih hati-hati apabila kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Kemudian untuk kapal tongkang agar lebih waspada apabila kecepatan angin mencapai 16 knot atau ketinggian gelombang mencapai 1,5 meter. Demikian informasi perakhiran cuaca maritim untuk wilayah perairan Tuban. Saya Arbi Susilo Widayat, pamit undur diri. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

openingnya saat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Pendengar, kami harap Anda tetap tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore jelang malam pendengar, dan selamat mengikuti program siaran kami berikutnya.

0: Siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang? Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub.
1: Ini sebagai manusia, karena ada juga bangsa di Afrika, di Pasir Selatan juga perlu mendapat sentuhan kemanusiaan.

0: Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi. Satgas Terpadu Port Visit 2026 memastikan peran strategis Indonesia di wilayah Pasifik Selatan. Pakistan mengecam serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Mekah, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 16 September 2026 bersama saya Wisnu Wardana. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi dan terjangkau untuk masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan LRT Jakarta Jalur Kelapa Gading.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan langsung transportasi publik cepat berbasis rel atau light rail transit LRT Jalur Kelapa Gading Manggarai Jakarta pada hari ini. Dalam peresmian ini, Kepala Negara mengapresiasi inisiatif Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan transportasi publik yang terjangkau dan terintegrasi. Presiden Prabowo dalam kesempatan itu menekankan bahwa sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, seluruh program kerja seorang pemimpin haruslah berorientasikan pada kepentingan rakyat. Dengan hal ini diungkapkan Presiden Prabowo akan menjadi landasan dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju.
3: Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan saya. Hari ini adalah hari yang membanggakan bahwa bangsa kita terus teratur, mungkin tidak fantastis, tapi kita maju setapak demi setapak demi setapak. Tadi dikatakan 5-6 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang. Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub. Selama kita mau menerima mandat ini, selama kita mau menerima kehormatan melayani rakyat Indonesia, selama itu kita harus bekerja hanya untuk kepentingan yang besar, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan pembangunan LRT merupakan wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan layanan publik dan produktivitas masyarakat Jakarta. Bahkan dalam kesempatan itu, Pramono menyebut melalui transformasi transportasi publik yang kini semakin terjangkau oleh masyarakat, memberikan dampak efektivitas penggunaan transportasi publik mencapai 15%.
4: Bapak Presiden yang kami hormati, kami membangun LRT Jakarta ini guna untuk memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi, meningkatkan produktivitas, layanan publik, serta konektivitas. Konektivitas di Jakarta sekarang ini sudah 93%. Dan sejak 2 tahun ini, Bapak Presiden, yang menggunakan transportasi publik meningkat setiap tahunnya 15%. Sehingga dengan demikian, walaupun masih ada kemacetan pasti, tapi masyarakat di Jakarta merasakan bahwa sekarang ini jauh lebih mudah untuk menggunakan transportasi umum.
2: Selain itu, lebih lanjut diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, untuk menunjang efektivitas transportasi publik khususnya penggunaan LRT, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan keringanan biayanya. Dengan hal ini diharapkan Pramono, masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya dapat merasakan kenyamanan dalam menggunakan transportasi publik LRT. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sosialisasi selama 8 hari ini, pasti masyarakat akan merasakan kenyamanan menggunakan LRT Jakarta ini.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, mengatakan, Satgas Terpadu Port Visit 2026 akan menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi. Laporan selengkapnya oleh Bobio Sapulete.
5: Lanjutkan.
6: Siap, maksudnya. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago melakukan inspeksi langsung untuk memeriksa kesiapan seluruh awak kapal dan fasilitas dalam kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang akan diberangkatkan menuju sejumlah negara di Pasifik Selatan. Dalam kunjungannya, Menko Jamari ditemani langsung oleh Panglima TNI Agus Subianto dan jajaran petinggi TNI dari ketiga matra serta perwakilan dari masing-masing kementerian yang terlibat. Setelah memastikan seluruh unsur siap, Menko Jamari langsung melepas tim Satgas Terpadu Port Visit 2026 untuk berlayar melalui Dermaga 6 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Misi kali ini menurut Jamari untuk menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan kemanusiaan dan diplomasi pertahanan.
7: Misi kemanusiaan, karena ada juga bangsa di Afrika di Pasifik Selatan juga perlu mendapat sentuhan kemanusiaan. Dan yang kedua adalah tugas diplomasi. KRI itu adalah kapal perang, dikelompokkan dengan kapal itu kapal yang punya kekuatan diplomasi. Dimanapun dia bersandar, itu adalah kolom diplomasi.
6: Sementara itu, di tempat yang sama, Komandan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Kolonel Laut Pelaut Benictus Heri Murwanto mengatakan, misi diplomasi maritim kali ini merupakan pertama kalinya yang sebelumnya hanya melibatkan TNI Angkatan Laut dan kali ini melibatkan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut sendiri. Tidak hanya itu, karena juga menurut Beni melibatkan unsur Polri dan kementerian lainnya seperti Polkam, Kemhan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Dalam Satgas ini juga terdapat dosen, mahasiswa, dan awak media.
8: Kegiatan Porvisi 2026 ini adalah kegiatan yang pertama kali pelaksanaan pelayanan mengibah yang dilaksanakan secara gabungan terpadu. Hal tersebut jadi suatu kebanggaan bagi kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Menko Polkam yang telah berkenan untuk menginisiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Hal tersebut jadi suatu tantangan buat kami untuk dapat melaksanakan tugas ini.
6: Satgas Terpadu Port Visit 2026 menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dengan tujuan 4 negara di Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini, ditempuh dalam waktu 60 hari perjalanan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagai bentuk perlindungan sosial, PT Jasara Harja menyiapkan santunan dan jaminan biaya perawatan bagi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden di Laut Jawa. Laporan selengkapnya oleh Rizky Wahyudi.
9: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai
10: PT Jasara Harja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan santunan kepada korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kepastian tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial negara bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan transportasi laut. Direktur Utama PT Jasara Harja, Muhammad Awaluddin, mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan jumlah korban baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka dan menjalani perawatan. Pendataan dilakukan untuk memastikan hak korban maupun ahli waris dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan sosial kepada mereka, korban meninggal dunia, kita akan berikan santunan kepada ahli waris ataupun keluarga korban senilai Rp50 juta. Dan korban luka-luka, baik berat, sedang maupun ringan, itu diberikan plafon biaya perawatan di rumah sakit senilai Rp20 juta.
10: Perlindungan bagi korban juga diperkuat melalui extra cover dari anak perusahaan Jasara Harja dengan Jasara Harja Putera. Korban meninggal dunia mendapatkan tambahan santunan sebesar 20 juta rupiah, sedangkan korban luka-luka memperoleh tambahan biaya perawatan hingga 10 juta rupiah. Adapun perlindungan tersebut merupakan bagian dari asuransi tanggung jawab pengangkut yang dilaksanakan oleh operator kapal. PT Jasa Raharja juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, KSOP, Basarnas, Polri, Pelindo, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses pendataan, verifikasi, pelayanan, hingga penanganan korban dapat berjalan secara optimal. Sementara itu, Ria, kerabat sejumlah anak buah kapal yang selamat dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8, mengaku sempat terkejut saat mendengar kapal mengalami kecelakaan. Ia bersyukur sejumlah penumpang yang dikenalnya dapat diselamatkan setelah melalui kondisi sulit di tengah laut.
5: Ya, yang terbaik lah. Dan mungkin yang selamat juga saya bersyukur. Alhamdulillah gitu ya. Ya, sampai bisa ya dengan pengorbanan yang seenggaknya di tengah laut lah.
10: Jasa Raharja memastikan pelayanan kepada korban dan ahli waris akan terus dilakukan seiring dengan perkembangan data dari tim di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hak dan dukungan bagi korban serta keluarga yang terdampak kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan penyelundupan 29 kg emas yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
11: Bea dan Cukai telah mengamankan emas berbagai jenis dengan total berat kurang lebih dari...
12: Sejak berlakunya ketentuan pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas pada November 2025, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai memperketat pengawasan terhadap komoditas emas yang akan dibawa ke luar negeri. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama mengatakan hingga September 2026, pihaknya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan emas ke luar negeri dengan total seberat 330 kg emas. Termasuk upaya penyelundupan 29 kg emas dari 4 bandara di Indonesia yang baru saja berhasil digagalkan Bea Cukai dalam sepekan terakhir. Dalam keterangan pers di Jakarta Selasa 15 September 2026, Jaka mengatakan upaya penyelundupan emas dari Indonesia melalui 4 bandara, yaitu Bandara Kuala Namu, Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, dan Bandara Samratulangi tersebut berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah.
11: Perkiraan nilai barang mencapai kurang lebih 73,3 miliar serta mengamankan total potensi kerugian negara atau dari potensi bea keluar yang harus dipungut sebesar 8,5 miliar.
12: Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan Intelijen dan Penanganan Pengaduan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM, Yuli Sulistyohadi, mengatakan emas yang diselundupkan tersebut dipastikan berasal dari tambang-tambang emas ilegal yang ada di Indonesia, yang saat ini juga sedang menjadi perhatian serius Kementerian ESDM.
13: Dari sisi ESDM, nanti kita akan berkoordinasi dengan Bareskrim bersama dengan Bea Cukai untuk mengembangkan kasus ini karena emas-emas ini bisa dipastikan berasal dari tambang-tambang ilegal yang sedang menjadi concern kami untuk penanganannya secara komprehensif.
12: Sementara itu, menurut Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Pol Bambang Wijanarko, ada dua jaringan penyelundupan emas yang beroperasi di Indonesia, yaitu jaringan India dan jaringan Cina yang menyelundupkan emas dari Indonesia ke berbagai negara lainnya.
14: Ini dari hasil penelusuran kami, serangkaian tindakan penyelidikan maupun penyidikan berhasil terungkap ada dua jaringan, jaringan India dan jaringan Cina. Kalau jaringan Cina, ini dia akan bawanya ke Hong Kong. Kemudian kalau jaringan India, ini dia akan bawa ke Bangkok, Manila, kemudian ke Dubai.
12: Kombes Pol Bambang Wijanarko lebih lanjut mengatakan, jaringan penyelundupan emas India dan Cina ini merupakan jaringan yang berbeda dan dikendalikan langsung dari luar negeri. Namun pihak Bareskrim, kata Bambang, terus mengidentifikasi dan melakukan pengejaran terhadap siapa yang mensuplai komoditas emas ini dari pertambangan ilegal di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
15: Mengecil, ya. Ini bukti bahwa negara-negara semua patuh terhadap protokol-protokol internasional, baik Montreal maupun Kigali, amandemen.
16: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan guna menjaga lapisan ozon di bumi dari kerusakan.
15: Ozon itu berjalan dengan baik dan hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya, sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan juga. Dan kemudian menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka, dan kita juga menyediakan alat gitu. Ya, kolaborasi ini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau. Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang diniatkan untuk mengurangi emisi, merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya sana dan ada pekerjaan yang terlibat, itu disebut dengan pekerjaan hijau.
16: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh. Mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum pelatihan.
17: Pada hari ini, kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, kita jadikan peringatan Hari Ozon Internasional ini momentum kita untuk mengakselerasi kesiapan SDM green. Dan memang fokus salah satunya itu yang menjadi lini terdepan kita itu adalah operator reparasi AC dan pendingin. Jadi mereka, kita pastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai, sehingga mereka memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan.
16: Sekedar informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian. Adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Taman Mini Indonesia Indah atau TMII terus memperkuat dorongan sektor pariwisata ramah lingkungan dengan mendukung penggunaan kendaraan listrik. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
18: Taman Mini Indonesia Indah memperkuat pariwisata ramah lingkungan melalui pemanfaatan kendaraan listrik. Dukungan tersebut diberikan oleh PT Payton Energy melalui hibah 2 unit angkutan keliling atau angling listrik. PLT Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah Ratri Paramita kepada para awak media hari ini menyatakan bantuan tersebut menambah fasilitas transportasi bagi wisatawan, di mana kendaraan listrik digunakan untuk mengangkut pengunjung menuju anjungan dan museum yang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah.
19: Pastinya yang pertama untuk mengajarkan untuk wisatawan untuk green, karena Taman Mini sendiri saat ini dengan area 150 hektar, 70% kita sudah zona hijau.
18: Di mana penggunaan kendaraan listrik juga menjadi sarana edukasi bagi wisatawan mengenai penerapan konsep ramah lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan kondisi Taman Mini yang memiliki luas sekitar 150 hektar, di mana 70% kawasan ini merupakan zona hijau yang mendukung konsep wisata berkelanjutan. Sementara itu, Presiden Direktur PT Payton Energy, Fazil Erwin Alfitri, menegaskan bantuan yang diberikan oleh perusahaannya kepada Taman Mini Indonesia Indah merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap transisi energi.
20: Jadi sebenarnya yang kita pikirkan adalah nanti ke depannya mungkin suatu ide yang bagus juga kalau misalnya nanti Taman Mini komplit gitu. Jadi ada juga edukasinya, edufannya.
18: Fazil juga menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan dukungan energi hijau dari hulu hingga hilir. Selain sektor lingkungan, program perusahaan juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi, di mana program tersebut mencakup dukungan bagi UMKM, pesantren, serta fakultas teknik di Probolinggo, Jawa Timur. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, yang merupakan pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati, resmi diluncurkan di Perpustakaan Nasional Jakarta yang berisi perjalanannya berkarya selama 40 tahun dengan menghasilkan lebih dari 8.000 karya. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
21: Kita sudah menyiapkan laboratorium karakter.
22: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati, resmi diluncurkan pada Rabu pagi di Jakarta. Buku yang disusun Elisa Anggraini bersama 15 penulis dari Institut Kajian Ilmu Al-Quran IKIA An-Najm Jakarta ini berisi perjalanan Susilawati Susmono berkarya selama 40 tahun. Susilawati Susmono telah menghasilkan 8.110 karya yang menjadi basis dokumentasi buku. Kini berkembang menjadi 8.211 karya selama 4 dekade. Ribuan karya itu mencakup buku, metodologi, kurikulum, sastra, manuskrip serat, hingga pengembangan museum dan galeri. Susilawati Susmono yang ditemui RRI mengungkapkan, melalui ribuan karya yang dihasilkan, ia ingin mendedikasikan buah pikirannya untuk bangsa. Secara khusus, ia juga mengajak generasi bangsa untuk turut berkontribusi kepada negara.
23: Pada bangsa ini kalau itu sudah jalan, pesan saya ya sudah. Apa yang dijadikan kehendak Tuhan terhadap diri kita hadir di dunia ini ya manfaat intinya. Saya memberikan manfaat A, ada yang B, ada yang C. Itu bergabung, kolektif gitu.
22: Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas RI, Suharyanto, pada kesempatan yang sama mengungkapkan, di Perpustakaan Nasional sendiri terdapat 162 judul buku karya Susilawati Susmono yang dapat dibaca oleh para pengunjung.
24: Perpustakaan Nasional kami bangga menjadi bagian kecil dari perjalanan besar hari ini. Saat ini kami merawat menyebarkan 162 judul karya beliau ada di tempat kami.
22: Buku yang diterbitkan oleh Yayasan Riyadatul Ihsan ini merekam perjalanan 4 dekade Susilawati Susmono dalam mengembangkan gagasan dan karya untuk membangun manusia seutuhnya melalui pendekatan holistik. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
25: Terima kasih atas sambutan dari Perpustakaan Nasional.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Pakistan mengecam upaya serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Muslim, Makkah.

0: Pasangan baru ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinandsyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu, bersiap menjalani tur Eropa dengan membawa ambisi besar untuk meraih gelar juara. Dejan dan Feli mulai dipasangkan setelah Nova Widianto menangani sektor ganda campuran Pelatnas PBSI. Dejan sebelumnya berpasangan dengan Apriani Rahayu, sementara Feli berpasangan dengan Jafar Hidayatullah. Saat ini, Dejan dan Feli masih terus membangun chemistry dan menyesuaikan pola permainan masing-masing. Ditemui RRI usai latihan di Pelatnas Cipayung Jakarta siang tadi, Dejan menyebut keduanya masih perlu memahami kebiasaan dan karakter permainan satu sama lain. Meski demikian, ia memiliki ekspektasi tinggi dan berharap mereka dapat kembali ke level elit.
1: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi dan semoga ini bisa balik lagi lah ke apa saya bisa bersaing di level top elit kan. Dan, jadi sebenarnya lebih karena Felis juga cukup pengalaman main mixed double gitu, beberapa kali main juga gitu. Jadi lebih ke ini aja sih, polanya seperti apa, nyamannya seperti apa, lebih itu sih. Karena kita satu sama lain udah tahu lah cara mix main mix itu seperti apa, cuma mungkin kebiasaannya aja sih, kebiasaan.
0: Sementara itu, Feli juga menunjukkan antusiasme tinggi menjelang debut bersama Dejan di level turnamen Eropa. Setelah terakhir tampil pada Indonesian Open Juni lalu, ia mengaku sudah sangat menantikan kembali bertanding. Meski harus memulai dari awal dengan pasangan baru, Feli mengaku tidak ambil pusing dan memilih untuk menikmati duet bersama Dejan sekarang.
2: Saya jaga kondisi mental sih lebih ke positive thinking aja, Mbak. Kalau misalkan emang jalannya udah gak bisa sama Jafar ya, udah kita ambil positifnya aja. Ngapain kalau terus dipusingin, terus dipikirin, maksudnya dengan apa yang saya udah dapat sama Jafar, terus harus diganti lagi gitu. Ya bukan gak mungkin sayanya bukan makin maju malah makin mundur gitu. Jadi ngapain dipusingin, enjoy aja.
0: Dejan dan Feli dijadwalkan tampil pada Denmark Open 2026 yang berlangsung pada 13 hingga 18 Oktober mendatang. Setelah itu, mereka akan melanjutkan kiprah di French Open pada 20 hingga 25 Oktober mendatang. Meski baru dipasangkan, keduanya memiliki ambisi besar untuk mengejar prestasi bersama. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Wisnu Wardana. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pendengar, usai kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI, pendengar, di malam hari ini kami akan hadirkan untuk Anda program mimbar agama di malam hari ini dari agama Hindu. Akan kami hadirkan untuk Anda dengan tema pemimpin yang mulia dan bijaksana. Dari Pro 1 RRI Tuban, kami ucapkan selamat mengikuti program mimbar agama Hindu.
1: Mimbar agama.

ॐ सुहास्त्यास्तु ॐ अविघ्नमस्तु नमः शिवाय ॐ रक्षपत् अस्त्रय नमः स्वाहा मत्म तत्वात्म सदामं स्वाहा ॐ ॐ कसम सम्पूर्णय नमः श्री पासुपतये ॐ पात् ॐ नमः शिवाय ॐ श्रियं भवन्तु सुखं भवन्तु पूर्णं भवन्तु सप्तवर्ध्यास्तु ये नमः स्वाहा ॐ नमः शिवाय ya Tuhan yang widiwasa Engkau Maha Pemurah Engkau Maha Pemberi Anugerah Engkau satu tiada duanya hanya orang bijaksana yang memberikan gelar banyak kepadamu ya Tuhan Engkau Maha Pengasih mengasihi segala ciptaanmu Tuhan Engkau Maha Kuasa dan Engkau pula Maha Mengetahui. Anugerahkanlah kepada hamba semua, seluruh umat manusia di jagat semesta alam ini di bumi pertiwi ini, sehat lahir, batin tiada kurang suatu apapun, hidup damai sejahtera selalu. Anugerahkanlah kepada seluruh makhluk hidup, damai, sejahtera, dan bahagia. Umat Sedharma yang berbahagia, pada kesempatan ini, sesuai dengan mimbar-mimbar agama Hindu minggu-minggu yang lalu, saya menyampaikan wacana Dharma yang disebut dengan pemimpin yang mulia dan bijaksana. Umat Sedharma, perilaku seorang pemimpin itu sering saya katakan bahwa pemimpin itu adalah menjadi contoh yang baik. Pemimpin itu mampu dijadikan suri tauladan. Pemimpin itu patut digugu, bukan diguyu. Pemimpin itu patut ditiru. Tentu perilaku-perilaku ini adalah perilaku yang mulia dan bijaksana. Umat Sedharma, menjadi seorang pemimpin itu ada nilai-nilai yang sangat luhur yang melekat di dalam dirinya. Nilai pemimpin yang luhur itu pertama, yaitu simpatik. Bagaimana anak buahnya, bagaimana rakyatnya memandang seorang pemimpin itu simpatik. Simpatik dalam hal apa? Ketika pemimpin itu berbicara sangat jelas, tegas, sederhana, tidak berkulit. Pemimpin itu dikatakan simpatik. Pemimpin itu selalu berbusana dengan rapi. Pemimpin itu selalu berbicara dengan mimik yang tidak ngotot, dengan mimik yang tidak gerusa-gerusu, dengan mimik yang tidak jelas, tetapi mimiknya sangat baik. Jadi bibirnya ketika berbicara itu kelihatan sangat simpatik sekali. Pemimpin ketika berjalan, kita lihat jalannya pemimpin itu dari langkah kakinya saja. Kajian psikologis orang mengerti tentang betapa dan bagaimana hati dan sifat daripada seorang pemimpin itu. Bisa dilihat. Dari raut wajahnya saja, pemimpin itu bisa dilihat. Apakah pemimpin itu berbohong maupun tidak berbohong atau jujur, bisa dilihat. Bagaimana pemimpin itu sorot matanya, jujur atau tidak jujur, bisa dilihat. Semuanya itu bisa dilihat. Bagi mereka yang mengetahui, mereka yang bijak, bagi yang adiluhung, bagi yang mengerti tentang isi hati daripada seseorang, orang yang bijaksana pasti bisa melihatnya. Tetapi
tidak boleh dipublish atau disampaikan kepada orang lain. Hanya berhenti ada di dalam hatinya. Umat Sedharma, secara nyata, hasil kinerja seorang pemimpin yang bijak dan baik itu, kita bisa lihat kinerjanya dari laporannya. Kita bisa lihat kinerjanya itu dari hasil karyanya. Hasil yang kita lihat secara ilmu katon. Nah, bagaimana keadaan rakyatnya? Apakah nyaman atau tidak nyaman? Apakah rakyatnya sering sumringah atau sering tersungut-sungut? Apakah rakyatnya merasa damai dan tenang dilihat perilakunya? Dan apakah rakyatnya merasa tertekan? Itu semua kita lihat daripada fakta dan laporan-laporan daripada kinerja seorang pemimpin. Nah, pemimpin yang ideal sesuai dengan harapan masyarakat luas, yaitu tentu pemimpin itu adalah bijaksana. Ketika orang sering mempelajari tentang ilmu hakikat atau tatwa atau jnana atau filsafat atau darsana, maka hasil akhir daripada orang belajar ilmu pengetahuan suci itu adalah bijaksana. Ketika manusia sudah sampai pada titik yang bijaksana, dan manusia-manusia sebagai anak bangsa hampir semuanya bijaksana, maka negeri ini akan tentram, kerta, dan raharjo. Umat Sedharma, pemimpin itu hendaklah pintar. Pemimpin itu hendaklah pintar. Pemimpin itu hendaklah hebat. Pemimpin itu hendaklah bijaksana. Pemimpin itu hendaklah tegas. Pemimpin itu hendaklah mampu mengayomi. Serta pemimpin itu yang sudah pasti adalah mampu dijadikan seorang panutan. Umat Sedharma, ada tiga usaha daripada seorang pemimpin itu. Pemimpin harus terus berupaya, berusaha untuk selalu rajin bekerja. Pemimpin juga diharapkan harus mampu kreatif. Pemimpin juga diharapkan oleh rakyat itu selalu mempunyai ide-ide yang cemerlang. Cemerlang tapi sederhana yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan ini. Pemimpin itu disebut dengan inovasinya tinggi. Jadi inovatif. Umat Sedharma yang berbahagia. Unsur berikutnya pemimpin yang bijaksana itu adalah atma sanpat. Jadi berkesadaran atma. Berkesadaran terhadap roh hidup yang memberikan kehidupan bagi kita semua. Jadi pemimpin itu haruslah integritasnya tinggi. Jadi ada dalam sebuah integritas berarti pemimpin itu tidak bersifat sektarian atau hanya mementingkan kelompok-kelompoknya saja. Tidak. Dan pemimpin itu harus objektif di dalam melaksanakan kepemimpinannya. Umat Sedharma yang berbahagia. Pemimpin itu hendaklah selalu demokratis. Hendaklah selalu demokratis. Jadi menilai dan memberikan hak, ruang, dan waktu terhadap pelaksanaan demokratis. Tidak pilih kasih. Objektif.
dan selalu tujuannya adalah baik. Umat Sedharma yang berbahagia, pemimpin juga secara kemampuan eksternalnya itu harus mampu berdiplomasi, karena pemimpin itu syarat dengan sebuah kerjasama dengan negara-negara atau barangkali dengan kerajaan-kerajaan lainnya. Umat Sedharma yang berbahagia, pemimpin yang bijaksana itu hendaklah visioner. Jadi mampu memandang ke depan, mampu memandang hal-hal yang terkait dengan waktu ke depan. Jadi ke depannya itu, keadaan negara itu diharapkan seperti apa? Tentu harapannya akan selalu lebih baik, selalu lebih baik, selalu lebih baik, sehingga niat selalu lebih baik itu diikuti oleh upaya-upaya yang baik pula. Umat Sedharma yang berbahagia, ketika kita berbicara tentang pemimpin, pemimpin yang ideal, maka kita sampai pada sebuah filsafat tentang seorang pemimpin itu. Jadi, pemimpin itu sama halnya dengan kepala. Pemimpin itu di dalam bahasa Sanskertanya, bahasa Jawa kunonya, pemimpin itu sama dengan prabu. Zaman kerajaan dulu disebut dengan prabu. Prabu kerajaan ini, kerajaan itu, kerajaan Majapahit, kerajaan Suwarnabumi, kerajaan Gelgel, kerajaan Penarukan, kerajaan Blambangan, kerajaan Pasundan, ya, kerajaan Mataram kuno, kerajaan dan lain sebagainya, kerajaan-kerajaan itu yang disebut dengan prabu, kepala. Nah, bagaimana filsafatnya tentang pemimpin itu? Bila pemimpin itu bangun tidur, ya, bila pemimpin itu bangun dari tidur, kepalanya itu mesti harus lebih dahulu bangun daripada kakinya. Nah, bagaimana maknanya? Jadi seorang pemimpin itu, ya kan kepalanya bangun dulu. Jadi pemimpin itu harus bangun duluan, harus mengerjakan sesuatu duluan, baru diikuti rakyatnya. Nah, sebaliknya, ketika pemimpin itu mau tidur, ya pemimpin itu mau tidur, jadi rakyatnya dipersilakan tidur dulu. Rakyatnya dipersilakan tidur dulu. Kakinya itu disuruh berselonjor dulu. Setelah kakinya dengan nyaman berselonjor, baru kepalanya rebah, tidur. Otomatis prabu atau kepala itu belakangan tidurnya, pemimpin juga seperti itu. Maka tidak heran, ya, ketika kita berada di kota metropolis Surabaya, wali kota Surabaya itu, ya, bertestimoni, berbicara dengan saya, ya, tiga wali kota di Surabaya ini saya menangi, ya, zaman Pak Bambang Deha, Ibu Tri Risma, Cak Eri. Itu, beliau itu, kalau bangun tidur itu jam 3:30 dia sudah bangun, ya, sembahyang, setelah itu keliling. Nah, rakyatnya masih tidur. Setelah sholat tidur lagi, setelah sembahyang tidur lagi. Dan seperti itu. Jadi pemimpin itu udah keliling duluan. Memantau wilayah Surabaya. Nah, sangat cocok sekali. Ya, sangat cocok sekali. Menurut ajaran niti sastra kepemimpinan dalam konteks agama Hindu. Jadi ketika tidur itu dipersilahkan kakinya selonjor dulu, setelah itu baru kepalanya. Begitu pemimpin itu bangun, kepalanya bangun dulu, baru rakyatnya.
Nah, itulah filosofi daripada kepemimpinan menurut konteks agama Hindu. Mari kita lihat lagi Prabu. Prabu itu berarti kepala. Di kepalanya Prabu itu bermahkota. Bermahkota, memakai gelung, bermahkota. Mahkota itu pertanda beban berat yang diberikan oleh rakyat untuk memimpinnya. Jadi mahkota itu identik dengan tanggung jawab. Zaman dulu ketika saya masih kecil di SD, SMP, ada orang diterima menjadi seorang pejabat, langsung syukuran, ya, langsung syukuran, ya, makan-makan, wah, luar biasa, wah, begitu. Ada apa ini? Oh, ini syukuran. Anak saya diterima menjadi pejabat yang basah. Nah, itu. Ini sebuah penyimpangan. Penyimpangan daripada seorang pemimpin. Kenapa disebut basah? Oh, cuma uang pelicinnya banyak, uang ceperannya banyak, itu basah. Tapi zaman sekarang, ya, dalam era milenial ini, gak ada seperti itu. Menjadi seorang pejabat itu adalah beban. Beban tanggung jawab, swadharma, amanah. Jadi kalau misalnya seorang pemimpin menyimpang dari swadharma atau amanah, itu pasti perbuatan dosa. Barang siapa yang mendapatkan uang dengan jalan yang tidak benar, barang siapa seseorang yang selalu menyakiti makhluk lain, bukan saja menyakiti sesama manusia, tetapi makhluk lain dia menyakiti, ya, tidak pernah akan bahagia tenang hidupnya di jagat semesta alam ini. Ini harus dicamkan baik-baik. Untuk itulah, pemimpin yang bijaksana itu adalah pemimpin yang ideal bagi rakyatnya. Pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang patut digugu dan ditiru, bukan diguyu sekali lagi, tapi bisa ditiru dengan baik. Umat sedharma yang berbahagia, pemimpin itu hendaklah bijaksana. Pemimpin itu hendaklah cerdas. Pemimpin itu hendaklah yang paling utama adalah jujur. Ya, seorang direktur, manajer mencari karyawan. Mencari karyawan, tes psikotes. Nah, psikotes. Tes dalam sudut pandang psikolog, psikotes ya. Karakter. Jadi mereka mengatakan para direktur pimpinan itu mencari karyawan yang cerdas, pintar itu banyak. Tetapi di antara orang-orang pintar itu mencari orang yang jujur itu agak susah. Agak susah. Nah, seperti itulah apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jikalau ada kata-kata saya yang salah. Mohon dimaafkan. Dan terima kasih telah mengikuti mimbar agama Hindu ini. Terakhir saya ucapkan semoga damai di hati, damai di dunia, dan damai selalu. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami akan ikuti program Ruang Rindu Nasional. Ada gue star Yana Julio dan juga Edi Suryono yang akan dipandu oleh Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Dari Pro 1 RRI Tuban, kami ucapkan selamat mengikuti Ruang Rindu Berjaringan bersama Pro 1 RRI Jakarta.

0: Cinta dan emosi kembali bergetar saat kehadiranmu menjadi selamanya cinta. Sebab cintamu masih menetap di relung hati. Bagaimana dengan yang terjadi ketika Monica, ku cinta dan kasih kita hanya menyisakan satu keinginan dalam gelora cinta yang tak pernah padam. Kini aku belajar tegar, mencoba lepaskanlah semua kenangan. Meski aku masih cinta dan berharap jumpa lagi. Selamat malam kekasihku, karena aku jatuh cinta kepadamu sekali lagi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Bila awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran. Namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menyinari jiwaku. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, akan kuberikan seutuhnya rasa cintaku selamanya, selamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Masih ingat gak tadi yang dibacain Mbak Ita ini lagu apa
1: dong,
0: judulnya?
1: Terutama aku, karena ini semuanya lagu favorit aku.
0: Lagu favoritnya ya, lagu-lagu yang pernah dibawakan oleh Kang Giana.
1: Giana Julio.
0: Julio bintang tamu kita untuk malam hari ini. Tapi Kang Giana gak sendirian loh. Nanti ditemanin
1: ada sosok penggiat, yang istimewa ini.
0: Penggiat musik ya. Waduh. Jadi kalau kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan hits besar dari salah satu bintang tamu kita untuk malam hari ini.
1: Malam ini Mas Yudi, tanggal 16 September 2026 kita dirilai 51 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Jadi seluruh Indonesia lagi dengerin kita semua ini ya.
1: Kita siaran. Mantap gak tuh?
0: Enggak hanya di seluruh Indonesia loh, yang ada di mancanegara juga, yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jadi cepetan di follow
1: IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Oh baiklah.
1: Udah gak sabar kita ngobrol dengan bintang tamu kita. Ada dua.
0: Ada dua ya.
1: Mas Giana Julio dan ini dia Dokter Edi.
0: Dokter Edi ini penggiat musik loh. Sampai-sampai pengen
1: juga penggiat seni.
0: Penggiat seni. Nah, kalau Giana Julio nanti kita akan ngobrol karena Bang Giana masih ada keperluan sedikit 15 menit lagi bergabung sama kita. Jadi Kang Giana ini bintang radio juga, Mbak.
1: Wow, jebolan bintang radio ya.
0: Jebolan bintang radio.
1: Luar biasa.
0: Kalau Mbak Ita bintang apa?
1: Aku bintang mau ngomong bintang
0: kecora.
1: Enggak jadi deh.
0: Kita ngobrol dulu sama penggiat musik Dr. Edi.
2: Halo, selamat malam Mbak Ita.
0: Malam dok.
1: Ini selamat datang dok di Ruang Rindu dok.
0: Saya takjub seorang dokter mau mengumpulkan penyanyi-penyanyi senior. Kenapa begitu?
1: Iya,
0: apakah mereka mau divaksin?
1: Bakal akan ada menggelar acara ya dok ya?
2: Iya, jadi
1: bisa diceritakan dok?
2: Ya, jadi gini, perkenalkan saya Dr. Edi ya. Kebetulan saya apa namanya petugas bekerja di Kementerian Kesehatan.
0: Oh, oke.
2: Okay. Nah, ya kan mungkin kalau ada Bapak Pak Menkes, Pak Dirjen Keslan ataupun Bu Direktur saya dengar, ya kan ini staf Kementerian Kesehatan akan membuat acara besar. Ya kan?
0: Okay.
2: Mudah-mudahan didukung oleh mudah-mudahan didukung oleh jajaran Kementerian Kesehatan. Nah, jadi ini adalah ada kegiatan saya ya. Proyek pertama saya yaitu dari PT Suryono Sehat Sejahtera dan S3 Entertainment ya. Itu tanggal 31 Oktober ya.
0: Oke.
2: Okay. Di Balai Sarbini jam 18. Jadi kenapa tadi ada 6 artis ya? Kebetulan juga saya pecinta artis lama ya, sama dengan Mbak Ita, kita juga nanti akan mengajak Mbak Ita ya.
0: Oke.
2: Okay. Ada beberapa kegiatan saya ya kena. Jadi di situ nanti ada Dian Piscesa, ada Betaria Sonata, ada Atik CB, ada Ratih Purwasi, ada Rita Effendi dan nanti
0: Kang Giana Julio.
1: Wah,
0: Julio.
1: Kok enggak
0: ada Mbak Ita?
1: Nah, itu dia.
0: Sebentar, kok enggak ada
2: event
0: Mbak
2: berikutnya,
0: Ita?
2: Nah, event berikutnya ada Mbak Ita.
1: Tapi janjinya dokter ya. Aduh, ini
2: kan
1: luar biasa.
2: Kan Oktober itu sebelumnya kan?
1: Malah sebelumnya. Ada acara dengan dokter di Kota Jogja.
0: Oh, iya. Tapi tadi ada nama Dian Piscesa. Kenapa dipilih Dian Piscesa?
2: Yes. Nah, jadi gini. Sebenarnya mungkin agak biar Bapak Ibu yang mendengarkan nanti nonton ya datang. Jadi ini ada momen tersendiri. Jadi kita saya pribadi ya, zaman dulu itu kita ada historinya sendiri kenapa saya memilih Mama Dian. Ya. Pertama itu Mama Dian itu satu idola ibu saya.
0: Ya. Oh, oke.
2: Okay. Jadi kalau dipanggil itu biasanya kita manggil emak ya kan. Emak itu emak saya yaitu jadi kayak emak saya itu paling suka dengan Mama Dian.
1: Oh,
2: nah,
1: iya.
2: Ada historinya juga kenapa dia suka gitu karena ada salah satunya lagu yang tak ingin sendiri.
1: Aku masih
2: nah,
1: seperti yang dulu.
0: Gak berubah-berubah ya.
2: Nah dari situ, dia apa namanya ayah saya meninggal ya, bapak abah saya meninggal. Nah ibu saya itu meninggalkan 7 anak. Nah okay. Salah satunya saya anak bungsu Ragil. Nah
0: iya. Dari sama anak, kita nomor 7.
2: Nah nomor 7 gitu. Bungsu semua kita. Nah di antara itu jadi umur berapa itu banyak yang mengajak nikah lagi, tapi ibu saya gak mau. Nah akhirnya, jadi akhirnya, nah ketika itu tuh masih lagu yang
0: tak ingin sendiri,
2: lagi viralnya lagu. Nah jadi akhirnya, nah terus akhirnya saya berpikir suatu saat nanti gitu kan, itu akan, salah satu impian saya adalah menghadirkan itu walaupun dalam wujud yang lain ya kan. Maksudnya sekarang ibu saya udah almarhum, mas saya udah almarhum. Nah jadi dari situ tuh saya pertama kali ketemu adalah salah satunya adalah teman saya itu Mas Nick ya, kebetulan
0: Mas Nick.
1: Teman kita juga yang tinggal di Jerman.
2: Ya yang tinggal di Jerman. Nah terus dia bilang, saya bilang Mas Nick, saya ini punya impian loh salah satunya siapa sih Pak gitu kan. Ini lah dalam 2 hari ternyata impian saya itu terwujud. Artis-artis itu dan arti itu semuanya ready pada saat tanggal bisa Pak Edi gitu kan. Siapa?
0: Sejalan dengan bisa. Ruang Rindu juga.
2: Nah, artis-artis lama ya.
1: Nostalgia.
2: Jadi nanti di situ itu adalah mungkin persembahan untuk mak saya itu mungkin selain doa ya kan. Mungkin kalau ada umat Islam itu kita udah membadalkan lah ya. Nah salah satunya adalah saya ingin mengumpulkan keluarga saya itu dan menyaksikan ini loh. Nah saya sudah beberapa kali melihat beberapa penampilan Mama Dian, konsernya di beberapa hotel. Dia waktu itu ada acara apa 40 tahunnya dia berkarya. Tapi ketika nyanyi itu saya bukan menikmati tapi saya menangis karena saya ingat
1: teringat almarhumah ibu.
2: Jadi saya ingin akhirnya setelah lagu itu selesai saya pulang. Saya juga udah ketemu Mama Dian udah bilang, "Mama, aku tuh ini kok bisa gitu ya ini." Ya udah pokoknya terserah. Nah, salah satu membuat konser ini adalah idenya dia. Ya,
0: ide Dok, berarti yang di Planet Hollywood nonton dong Dian Piscesa.
2: Yes, ya. Oh, pastinya. Di hotel yang di Senen.
0: Senen nonton juga. Oke.
2: Nah,
0: ya kita mah penggemar penyanyi-penyanyi lawas.
2: Iyalah.
0: Oke, nanti kita akan ngobrol dengan Jana Julio tapi ditunggu ya karena ini sudah banyak yang bergabung kita ajak berbincang. Bung Benijo.
1: Di Manado.
0: Selamat malam
1: Bung Beni.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu berbagi rindu memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Oke.
1: Iya Bang Beni.
0: Langsung Bung Beni pertanyaannya.
3: Oke, pertanyaan ke Kang Jana Julio ya. Itu kan ada lagu Kehadiranmu, terus ada Emosi Jiwa juga ya. Emosi Jiwa ya kalau nggak salah.
0: Iya.
3: Pertanyaannya ini lagu Kehadiran dan Emosi Jiwa itu apa dimuat dalam beda-beda album atau satu album? Maksudnya mungkin di album pertama atau album kedua.
0: Siap.
3: Itu ya pertanyaan
1: nanti
3: pertama.
1: Dijawab ya Bang
3: Ya. Ya, baru pertanyaan kedua. Dari sekian banyak lagu Kang Jana Julio itu apakah ada yang booming? Lagu yang sangat booming ya di era tahun berapa itu?
0: Yang booming. Sangat booming menurut Kang Jana kali ya. Kalau menurut kita sih booming semua.
1: Iya, menurut kita booming semua.
3: Nih. Pertanyaan ya, untuk ke Dr. Edi Suryono ini.
1: Edi, silakan.
3: Kenapa tertarik sebagai penggiat musik? Dr. Edi, itu aja ya pertanyaannya. Mas Yudi, salam dong.
0: Silakan.
1: Silakan 3 orang.
3: Ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, terus ada Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi Utara kita ke Sulawesi Tenggara.
1: Ada Albert. Bang Albert.
0: Selamat malam Bang Albert. Halo?
1: Bang Albert.
0: Ah, Bang Albert terputus. Kita ke
1: Sorong.
0: Sorong, ada
1: Bu Ana.
0: Bu Ana, selamat malam. Lama ruang, kali kita tak malam, jumpa.
4: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bener Mas banget.
4: Mas Yudi, apa kabar?
0: Iya, baik.
4: Biarpun sudah lewat ya, selamat ulang tahun untuk RRI.
0: Oh iya, terima kasih. Iya.
4: Semoga sukses selalu. Amin. Sekali di udara tetap di udara.
0: Siap, pertanyaannya.
4: Halo, Mbak ini Bang Edi dan siapa nih?
0: Kang Yana.
4: Apa kabar?
2: Baik, Ibu. Sehat Bu di sana, Bu. Aman ya bencana ya. Situasi aman.
1: Sorong jauh.
4: Yang ganteng-ganteng sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang masih ganteng aja.
0: Siapa itu?
1: Siapa yang dimaksud? Bu Ana.
4: Ya Bang Edinya.
1: Oh Bang Edi. Tuh emang ganteng Bu Ana, Dokter Edi ini ganteng.
0: Biar gratis kalau mau suntik ya kan.
2: Boleh.
4: Emang kita tidak tahu, biarpun kita nyusup di Sorong.
0: Iya. Kan kita ada RRI Netnya.
4: Iya.
0: Iya, pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya apa, Bu Ana? Cepetan.
4: Pertanyaannya, sekarang usianya udah berapa sih?
0: Okay. Gitu. Siap.
4: Terus udah pun aslinya orang mana gitu?
0: Ah, siap. Oke, ditunggu ya.
1: Siap Bu Ana.
4: Terus tolong dong putarin lagunya yang apa?
1: Judulnya
4: yang
1: apa?
4: Sekarang ini mau dirilis.
0: Belum ada lagunya yang mau dirilis.
1: Iya. Pokoknya akan
0: ditunggu ya.
4: Pokoknya Bu Ana, salam dulu.
0: Silakan
1: Bu Ana.
4: Salam buat Oma Ana di Palembang. Terus yang sekarang lagi tugas di RRI Pro 1 Sorong. Terus siapa Bang Benijo Manado, Teh Dinda dan semuanya sajalah tanpa
0: terima kasih.
1: Oke, Bu Ana.
4: Terima kasih.
1: Sama-sama
4: dan Mas Yudi.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih Bu.
0: Dari Sorong kita ke Toli-Toli ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ismail dan Ika Purnamasari.
0: Siap. Alhamdulillah baik. Bang Candy gimana?
5: Alhamdulillah.
0: Oke. Pertanyaannya.
1: Ada yang mau disampaikan Bang?
5: Oke. Bang Yana Yulio, salam kenal dari Toli-Toli.
0: Siap. Nanti disampaikan.
5: Juga Dokter Edi.
1: Dokter Edi, ya.
5: Gini loh, itu Bang Yana Yulio kan bintang radio ya.
0: Iya, bintang radio, bukan radio, radio.
5: Bintang radio. Terus itu belajar nyanyinya sejak kapan, usia berapa?
0: Oke.
1: Okay. Nanti ditampung dulu pertanyaannya Bang Gendi.
5: Dan kedua nanti ditanyakan itu ada enggak penerusnya, artinya anaknya yang.
0: Oke. Ditunggu jawabannya Bang Gendi ya.
5: Iya, saya salam-salam.
1: Silakan,
0: Bang Gendi.
5: Iya, untuk Bang Denijo di Manado, selamat malam. Untuk Pro 1 RRI Toli-Toli yang bertugas malam ini, Nyirnawati dan seluruh
0: RRI
5: Indonesia.
0: Oke. Terima kasih.
5: Selamat malam.
0: Selamat malam. Dari Toli-Toli kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman.
0: Bang Leman, selamat malam Bang. Halo, Bang Leman.
1: Halo, Bang Leman.
0: Bang Leman, wah kayaknya line 2 ada sedikit gangguan. Berarti nanti kita telepon Kang Yana lewat nomor lain sini sih. Ini dulu pertanyaan buat Dokter Edi. Kenapa kok bisa jadi penggiat musik? Kan udah jadi dokter nih.
2: Jadi dokter itu 2001 ya kan.
0: 2001 ya.
2: Sekarang jadi udah 25 tahun.
1: Oke.
2: 25 tahun mungkin kadang gak ada pengen keluar apa namanya tetap jadi dokter waktu tetap praktek ya
0: saat dokter kan kerjaan tapi ya, musik hobi gitu ya
2: tetap kita kerja cuman maksudnya ini salah satu adalah karena dulu beberapa kali itu saya ngurusin wedding ya kan ngurusin artis itu kan jadi dunia saya udah akhirnya kebetulan juga saya ada acara-acara workshop atau apapun itu biasanya melibatkan artis-artis
0: ya.
2: Tapi
0: ya,
2: artis itu yang saya undang itu adalah harus idealis, harus kesukaan saya.
1: Oh, gitu.
2: Jadi makanya,
1: dong.
2: Nah makanya ya, jadi kalau misalkan artis yang sekarang mungkin yang lagi anak-anak muda biasanya saya jarang, ya kan? Oh, jadi saya karena saya
1: emang yang legend itu, ya,
2: nah, legend lah gitu kan. Nah, salah satunya Mbak Ita, ya kan?
0: Makanya cocok sama Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ya, rindu gitu, iya.
0: Kemudian
2: sama Kang Yana juga udah berapa kali, sama Teh Rita udah berapa kali, ya kan? Jadi makanya sekalian aja lah kita buat acara. Nah, ini makanya proyek pertama, mudah-mudahan sih banyak yang nonton ya kan, di Bayasari ini dengan harga yang ya masih terjangkau
1: sih. Masih terjangkau pasti.
0: Ya. Berarti kalau Kang Yana sudah berapa kali, Mbak Rita Effendi juga udah berapa kali, Ita Purnamasari udah berapa kali?
1: Ya ini,
2: ya udah. 9 Oktober Jogja.
0: Oktober Jogja. Mudah-mudahan Ruang Rindu bisa siaran di Jogja ya.
2: Siap.
0: Halo warga Jogja.
2: Ya,
0: terus kita ketemu dengan Bang Ori di Samarinda. Selamat malam.
6: Selamat malam.
0: Yuk, Bang Ori silakan.
6: Ruang Rindu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini dari Ori di Samarinda.
0: Iya, siap. Langsung pertanyaannya, Bang Ori.
6: Ini dengan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.
0: Oh iya.
6: Bersama Dr. Edi ya.
1: Betul.
0: Dan nanti ada Yana Julio ya.
6: Oh iya. Mau menanyakan langsung aja ya.
0: Boleh silakan.
1: Silakan Bang.
6: Bagaimana Bang Edi sebagai sutradara lagu yang memiliki, yang memilih Yana Julio sebagai penyanyi yang berbakat untuk masuk ke era lagu yang ternama yang disukai pendengarnya?
0: Siap.
1: Bang Ori.
6: Iya, boleh sandalan?
0: Silakan, boleh silakan Bang Ori.
6: Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan

0: Dan sama Yana Yuli juga, Kang Yana itu udah pernah kita ajak ke Jogja Mbak Ita ya kan. Nah, ya. Udah saya udah saya sampaikan. Kang Yana gini nih. Oh iya gini nah. Ya. Kebetulan juga emang sama Kang Yana itu kita udah janji mau berapa event di tahun ini.
1: Oh,
0: nah gitu.
1: Siap.
0: Jadi makanya terus akhirnya Kang Yana ya udah boleh enggak apa-apa. Nah, itu salah satunya adalah kemarin sudah ada di Jogja. Nah, nanti next-nya itu adalah tanggal 31 Oktober itu di Balai Sarbini.
1: Di Balai Sarbini ya. Gitu. Oke. Okay. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kalau bersedia menjawab silakan, enggak juga enggak apa-apa. Usianya berapa dan asli orang mana? Kalau dari namanya sih Jawa, kalau dari namanya ya, tapi saya enggak tahu loh.
0: Ya, namanya itu Edi Suryono. Kalau Edi itu adalah Sunda.
1: Oh, Sunda pakai H ya.
0: Ah, pakai H. Edi gitu kan. Edi. Tapi kalau Suryono ya kan biasa untuk Jawa.
1: Iya, iya
0: kan. Jadi bapak saya itu Purworejo, ibu saya itu Tangerang. Kabupaten Tangerang.
1: Oh, gitu. Tangerang dulu masih masuk
0: Jawa Barat.
1: Jawa Barat.
0: Mas,
1: masih jadi. Masuk Saiki Sunda.
0: Banten.
1: Saiki Banten. Banten. Oh alah.
0: Gitu. Usia 76, jadi sekarang berarti ke 50, pas 50.
1: Wiss.
0: Nah, kalau mau cerita usia sebenarnya awalnya itu adalah alunan apa namanya Memories of the Soul ini awalnya itu adalah dibuat bulan Juni. Karena 11 Juni itu adalah ulang tahun saya, 12 Juni itu adalah mau konser musiknya itu.
1: Saya 15 Juni, Dok.
0: Ya, kita sama-sama Gemini.
1: Oke.
0: Tapi di suatu hotel di waktu itu ya, tapi kita karena terkendala akhirnya kita undur jadi
2: mundur, ya?
0: 31 Oktober. Nah, waktu itu kan Mbak Ita udah kita tawarin.
2: Iya.
0: Mbak Ita berhalangan karena mau haji.
2: Mau haji.
0: Nah, ternyata kan
2: ada halangan.
0: Itu dia. Jadi padahal kan udah salah satunya adalah Mbak Ita itu ya tadinya. Jadi akhirnya kita mundur jadi 31 Oktober ya. Bapak Ibu yang dengerin ya, tolong silakan nonton ke Balai Sarbini.
2: Balai Sarbini Jakarta.
0: 31 Oktober.
2: Oh iya, mungkin Bang Edi ini acara bisa dilihat di medsos di mana? Mungkin banyak pendengar yang ingin tahu
0: ada
2: lebih lanjut.
0: Ada, tinggal follow aja di alunan musik nostalgia. Alunan musik titik nostalgia.
2: Alunan musik titik nostalgia di Instagram.
0: Instagramnya. Oke,
2: siap.
1: Kita dengerin lagu yang satu ini karena nanti penyanyi akan
2: bergabung
1: bersama kita. Dari Indonesia 6 featuring Yana Julio, Monica.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita bernama Sari dan Dr. Edi.
0: Yang di ujung telepon juga sudah bergabung bersama kita, Kang Yana Julio.
1: Yana Julio, Kang
2: Halo.
1: Yana.
2: Malam kita.
1: Kang, kumaha damang?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ye, akhirnya.
0: Kang Yana katanya lagi ikut bintang radio ya sekarang ya.
3: Pada tahunnya, pada zamannya.
1: Aduh, jebolan
2: itu
1: bintang radio
2: satu bintang
1: ini.
2: Bukan bintang radio, tapi itu bintang radio dan televisi.
0: Oh iya, iya. Kalau di zaman itu bintang radio dan televisi ya. Tuh, nah, ini RTV. Kita hari Sabtu nanti finalnya untuk Jakarta.
2: Oh gitu.
0: Iya, hari Sabtu nanti. Kalau ngomongin bintang radio, apa yang terbayang sama iya, Kang Yana di momen zaman itu, Kang?
1: Kenangannya tunggu, apa tuh, Kang?
2: Pengen salam dulu sama Dr. Edi.
0: Oh iya, iya, iya.
3: Kang, iya, Kang. Aduh, dia.
0: Iya, iya, iya, iya, iya.
3: Ayo, Kang. Atum nuhun. Iya,
2: terakhir ketemu di Jogja.
3: Iya.
0: Oke.
2: Ya udah mau cerita apa tadi bintang radio?
1: Iya, kenangannya bintang radio tentang saat mengikuti di masa bintang itu, radio televisi Kang Yana.
2: Ya itu tahun 70 loh.
1: Tahun 70. Yang benar kan?
0: Hah? Seriusan.
3: Saya belum lahir.
0: Saya belum lahir, benar.
2: Tuh ya 78 apa 7?
1: No, 78 aku SD.
0: Oh.
2: Jadi gini ya, waktu SMP itu saya kan biasa suka nyanyi-nyanyi di sekolah kan. Saya enggak ada keinginan ikut lomba-lomba gitu, tapi guru vokal saya dulu di SMP 4 Ibu Nani itu meng-encourage saya untuk ikut lomba, ikut lomba gitu, harus ikut lomba-lomba gitu. Terus enggak ngerti kan lomba itu kayak gimana gitu. Ya udah ngapalin lagunya, nyanyi-nyanyi. Eh menang gitu.
0: Oh.
2: Nah, tahunnya sama waktu Harvey juara di Jakarta kalau nggak salah.
0: Oke. Okay. Oh jadi ya, Bang Harvey juara Jakarta, Kang Yana juara di Bogor.
1: Juara di Bogor ya Kang.
2: Iya, iya betul.
0: Oh iya iya iya iya iya. Ya, ya.
2: Tapi ke Jawa Baratnya kan dari Kota Madia ke provinsi kan ke Bandung dulu kan ke Jawa Barat. Nah ke Jawa Baratnya saya nggak ikut.
0: Oh, oke. Okay.
2: Karena nggak ada yang dorong-dorong.
1: Oke, Kang.
2: Nggak ada yang dorong-dorong tuh nggak. Ya, dulu kan yang kemarin kan didorong guru saya, nah ke Jawa Barat nggak ada yang dorong-dorong, jadi nggak pergi deh.
0: Oh.
2: Kurang ambisi, kurang ambisi.
0: Ya. Terus dari situ langsung terjun ke industri musik. Maksudnya ke rekaman?
1: Tahun berapa itu, Kang? Pertama kali, Kang, terjun ke
2: masih jauh lah dari situ saya jadi tahu bahwa ada banyak lomba-lomba nyanyi kan di Kota Bogor kan. Jadi ikutan pokoknya tingkat Bogor, Kota Madia, kabupaten di Bogor gitu. Lomba pop singer gitu-gitu kan. Ya kadang-kadang menang gitu.
0: Eh menang terus dong berarti.
1: Pasti menang terus.
2: Tergantung hadiahnya gitu. Kalau hadiahnya bagus menang.
0: Oke. Okay. Siap.
2: Ya gitu terus ikutan lomba-lomba nyanyi setelah sampai kuliah masih belum profesional, masih amatiran lah di kampus. Pokoknya sekitar Kota Bogor aja. Nah, setelah lulus baru pindah ke Bandung, ketemu Kang Agus, ketemu Elva, diangkat di anggota Alpha Singers ya baru deh.
0: Oh, ya. Baiklah. Kalau kita yang bertanya nanti pendengar enggak ikut nanya. Ini sudah ada yang bergabung ya.
1: Sudah ada yang menelpon dari Manado, Kang. Ibu Fatmawati, selamat malam.
4: Halo. Selamat malam.
0: Assalamualaikum. Halo Ibu Fatmawati.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Fatmawati.
4: Apa kabar dulu, Ibu Ica?
1: Oh, baik. Alhamdulillah, Ibu.
4: Masih ganteng.
0: Alhamdulillah. Iya, saya dibilang ganteng ya. Emang iya sih ya.
1: Idi. Kok kier, Mas?
0: Gak apa-apa loh, kan Bu Fatmawati, ibu-ibu yang bilang loh. Silakan Bu Fatmawati.
1: Silakan, yuk.
4: Mas Yudi, bintang tamunya siapa ya?
1: Kang Yana Julio
0: dan Dr. Edi Suryono. Mereka ini teman baik yang bikin perhelatan musik nanti di penghujung Oktober.
1: Iya.
0: Silakan.
4: Mau begitu ya. Halo, apa kabar? Om ganteng dan mas-mas ganteng
0: katanya.
3: Berarti aku yang masnya ya. Yang ya omnya.
1: Salah kamu.
4: Ya, orang Manado.
3: Oh iya.
4: Orang Manado gitu.
0: Oke. Okay. Apa yang mau ditanyakan Bu Fatma?
4: Oke. Saya cuma mau tanya sama Mas Edi ya, boleh?
0: Boleh.
4: Mas penyanyi atau gimana? Pencipta lagu?
0: Penggiat musik.
1: Oh, penggiat musik Dr. Edi ini yang akan membuat acara tanggal 31 Oktober nanti di Jakarta, Bu Fatmawati. Salah satunya begitu. Ada Kang Yana Julio.
4: Iya. Saya mau tanya sama Mas Edi, selain musik itu apa ada aktivitas lain? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Itu aja.
4: Iya.
0: Siap.
1: Oke.
4: Semoga sukses ke depan.
3: Amin.
4: Semua.
0: Terima kasih.
4: Mas Yudi, saya nanya ya, Pak. Mau salam dong.
1: Boleh, silakan.
4: Mau salam ada yang teman-teman, apa kabar Bang Leman juga yang ada di Palembang juga salam.
0: Okay.
4: Ada juga Ayu di Ambon.
0: Siap.
4: Ada Oma Ada, apa kabar?
0: Okay, baik.
4: Penyiar yang lagi beraktivitas ya. Ada Ibu Ike sama Priscila.
0: Terima kasih Bu Fatmawati.
1: Terima kasih Bu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Yana dan Dr. Edi. Kalau Dr. Edi selain dokter, kegiatannya apa nih tadi di bidang nyanyi?
1: Selain membuat acara dong.
3: Ya, saya sebenarnya bukan penyanyi Bu ya. Saya penggiat musik dan ya ini mungkin adalah apa namanya kayak mungkin promotor atau IO kayak gitu ya, Mbak ya.
2: Nah, ini Dr. Edi suaranya bagus tahu.
0: Iya ya.
3: Aduh.
0: Tuh Kang Yana aja mengakui loh.
1: Kang Yana, aku jadi penasaran deh sama suaranya Dr. Edi.
0: Kita aja bikin proyek lagu religi kali ya.
1: Iya,
0: bulan Februari.
1: Bikin apa single religi dong?
0: Oh, iya. Sama Ita Purnamasari.
1: Boleh.
0: Biar dijawab dulu.
1: Okay. Silakan dong.
3: Nah, jadi apa yang tadi lupa ya? Oh iya, aktivitas ya tadi. Ya, betul Bu, saya Bu Fatmawati terima kasih. Jadi saya itu sebenarnya ya itu tadi udah saya tetap di bidang saya yaitu ya medis ya kan.
1: Medis.
3: Nah, terus kedua saya juga adalah seorang PNS ya di Kementerian Kesehatan di Rasuna Said di Kuningan ya. Apa namanya? Saya di Direktorat Mutu Rujuk Pelayanan Kesehatan Rujukan ya. Dirjen Keslan. Jadi nah makanya kalau berkaitan dengan musik ini mungkin dari 2007 saya sudah ngurusin musik ya kan ada beberapa dulu saya ngurusin ada beberapa tapi mungkin dulu artis dangdut jebolan-jebolan artis dangdut itu zaman dulu saya ngurusin ya kan nah ya berikutnya karena saya bilang saya ini adalah kesukaan saya adalah ada artis-artis legend jadi saya mengundang beberapa artis itu Bu nah terus kebetulan ini adalah Memories of the Soul ini adalah untuk mewujudkan salah satu impian saya yang tadi yang saya sampaikan untuk ibu saya itu. Kalau Kang Yana tadi udah saya bilang, saya dulu pernah ikut lomba nyanyi waktu SMA, nyanyi Hasrat Cinta, tapi temenang. Sudah cerita sama Kang Yana. Tapi temenang, Kang.
0: Temenang. Ya.
1: Menang maksudnya.
3: Untuk jadi juara.
0: Iya, oke.
2: Gitu. Bohong. Menang dia
0: ya. Oke. Kang Yana, ini tadi ada pertanyaan dari Bung Benijo. Lagu Kehadiran dan lagu Emosi Jiwa itu
1: apakah
0: apa
1: jadi satu album,
0: dalam satu
1: Kang?
0: Album atau album yang berbeda? Silakan diceritakan.
1: Terpisah, Kang?
2: Waduh, berbeda pastinya. Ya, Emosi Jiwa itu single di kompilasi album.
0: Iya,
2: di album kompilasi. Jadi ada album kompilasi soundtrack film Catatan
0: Sebuah. Dua ya, oke. Okay.
2: Tahun 79 kalau enggak salah atau tahun 80 ya, itu
0: 80-an.
1: 80-an kan.
0: Kok 79?
3: 89 kali ya.
1: 89 Kang tepatnya.
3: Catatan Sibuy ya,
0: Catatan Sibuy 2 ya.
3: Iya.
2: 8 tahun itu kompilasi soundtrack.
0: Iya iya iya.
2: B2 itu salah satunya Emosi Jiwa. Mm-hmm. Yang lainnya adalah ada Epic CB, ada Ikang Fauzi, dan lain sebagainya gitu. Nah, Emosi Jiwa yang jadi single hitsnya gitu.
0: Oke. Okay. Kalau kehadiran.
2: Nah, kalau kehadiran itu adalah album kedua solo saya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi setelah Emosi Jiwa, saya keluarin album solo tahun 90. Nah, album solo saya pertama kan Cintamu. Nah, yang kedua itu mini album 4 lagu, judulnya Kehadiran. Salah satunya Kehadiran gitu.
0: Oh, okay.
2: Jadi beda-beda album sama Emosi Jiwa.
0: Siap.
2: Beda 2 tahun atau 3 tahun lah.
0: Iya, iya, iya, iya. Kemudian ada Bang Candy di Toli Toli. Kang Yana, waktu Bintang Radio belajar nyanyinya sama siapa sama dan siapa, bagaimana?
1: Ya. Apakah otodidak atau ada gurunya, Kang?
2: Pasti yang pertama itu seneng nyanyi dulu ya, dari kecil itu seneng nyanyi. Jadi ngikutin orang tua saya suka beli dulu vinyl, kan namanya dulu piringan hitam.
1: Piringan
2: ya.
1: Hitam.
2: Saya sebutnya pelat dulu. Gitu. Nah, orang tua saya, bapak saya tuh kalau pulang dari kantor gitu, pulang ke rumah itu suka bawa kotak gitu, kotak dibungkus koran gitu, pasti kan vinyl ya. Walaupun langsung saya rebut, saya pasang. Satu album itu berapa hari kemudian udah hafal semua. Jadi memang seneng nyanyi gitu.
0: Oke.
2: Okay. Udah hafal semua. Terus kalau misalnya ada plat baru, diambil, diputer,
1: langsung berapa diputer. Hari kemudian
2: udah hafal gitu. Album,
1: waduh,
2: album penyanyi Indonesia ya, maupun lagu barat gitu. Nah, karena seneng nyanyi, terus ya itu tadi dilatih sama guru nyanyi di sekolah.
0: Jadi ada guru sekolah di sekolah ada guru nyanyi ya.
1: Berbakat plus ada gurunya.
0: Betul, betul,
1: hasilnya
0: betul.
1: Hasilnya ya luar biasa.
0: Sama seperti yang kita nikmati sekarang ini ya. Kemudian masih pertanyaan dari Bang Candy di Toli Toli. Apakah ada yang meneruskan bakat dari Kang Yana Hulio ini?
1: Mungkin putra-putrinya Kang Yana.
2: Iya, saya punya putra-putri 3, laki-laki 1 yang paling besar, adiknya 2 perempuan, dan semua sekarang sudah bekerja.
0: Oke.
2: Okay. Sudah selesai kuliahnya dan sudah bekerja, tapi mereka semua berbakat musik.
1: Yang
2: nomor 1 selain bekerja, dia juga main band dan produser musik. Pernah juga bikin produksi untuk sinetron, pernah.
1: Oke.
2: Terus untuk pernah jadi pemain di grupnya Warna dan lain sebagainya. Pokoknya kalau Sabtu Minggu dia manggung, tapi kalau misalnya hari biasa dia kerja. Okay. Nomor 2 Aisyah perempuan, dia
3: sering diajak
1: juga kan.
2: Iya, dia aktif di musikal.
0: Iya.
2: Dia udah pernah jadi pemeran utama di musikal Legally Blonde dan Keluarga Cemara.
0: Oke.
2: Musikal ya, musikal tuh. Musikal.
0: Drama musikal ya.
2: Drama musikal.
0: Oh, siap.
1: Terus, yang bungsu Kang?
2: Yang bungsu senang nari. Kalau nyanyi Pak, kalau nyanyi dia enggak terlalu, tapi dia senang nari, tapi pemalu banget. Jadi jadi dia cuma gitu. Tapi tiga-tiganya ya tuh.
1: Tiga-tiganya memang semua
2: pada seni yang kuat.
0: Siap, memang semuanya kalau begitu.
1: Di seni
0: kan okay.
1: Menuruni
2: bakat. Kalau nyanyinya yang kalau nyanyinya yang nurun itu ke Aisyah.
1: Ke Aisyah nomor 2 ya. Siap Kang.
0: Oke. Okay. Ini ada penelpon dari Jember. Kita ajak ngobrol ya. Pak Ahmad, selamat malam.
2: Penelponnya loh.
0: Oh, enggak dengar suara Pak. Kita translate. Kita
5: Israel yang ganteng. Selamat malam Mbak Ita Purnama Sari yang cantik.
0: Siap Pak Ahmad Abdullah, silakan.
1: Ya, Ahmad,
0: ini ada
1: silakan,
0: Kang
1: Ahmad,
0: ada Yana Hulio dan Dr. Edi.
5: Memori lewat lagu. Kabarnya sehat ya?
0: Sehat. Sehat Kang Yana katanya.
5: Sehat
2: apa Dokter
1: Edi ya? Bintang tamunya ada Dokter Edi dan Kang Yana Hulio.
0: Oke.
5: Okay. Oh, Kang Yana Hulio, salam kenal dan salam sehat Dokter Edi Kang Yana.
0: Salam
5: sehat.
0: Kenal Kang Yana katanya.
5: Ya. Salam kenal selalu. Begini pertanyaan saya untuk Dokter Edi. Apakah Dokter Edi ini di dalam memus melakukan irama dan musikan irama musik, apakah tidak mengganggu pasiennya?
0: Oke.
1: Oke, nanti dijawab ya.
0: Terus buat Kang Yana apa pertanyaannya?
5: Kang Yana, mohon jawabannya. Salam-salamnya boleh ya, Kang Mas Yudi?
0: Pertanyaan buat Kang Yana apa tadi?
5: Kang Yana, makanan apa saja
0: ya? Oh, makanan favorit Kang Yana. Oke. Ya. Kalau makanan favorit Mbak Ita saya tahu, bakso. Ya. Kali mau ngirim dari Jember. Ya. Silakan.
5: Ya, salamnya untuk Ibu Meti. Ibu Meti di Jambi.
0: Saya ada pertanyaan buat Dokter Hendi. Ya. Ah, boleh nanti Kang Yana. Siap. Oke.
5: Salam sehat.
0: Terima kasih.
5: Salam NKRI harga mati.
0: Okay, siap, terima kasih paman.
3: Merdeka.
0: Oh ya, jadi kegiatan bermusiknya Dokter Edi mengganggu pasien nggak sih?
3: Nggak, jadi kalau kita PNS itu kan pagi sampai sore ya kan, sore, nah, ya. Senin sampai Jumat. Dok, ya. Nah kalau malam itu saya praktek di klinik ya kan. Nah kalau bermusik itu biasanya antara Sabtu sama Minggu, kan. Nah kadang kegiatan kita workshop itu ya mungkin biasanya ke arah Jumat Sabtu Minggu. Nah kita biasanya ada cuti atau kalau nggak ada apa namanya ngambil yang tidak berhubungan dengan kerjaan. Gitu.
0: Oke, ya. Jadi nggak ngganggu pasien ya.
3: Iya.
0: Atau pasien suka mengganggu.
3: Kalau di ruang kerja kita nggak ada musik pak, jadi ruang kerja itu fokus meriksa ya kan, menunggu pasien datang.
0: Iya.
3: Gitu.
0: Kang Yana ditanyain makanan favoritnya apa atuh?
2: Apa emang? Makanan favorit saya banyak.
1: Gak apa-apa Kang, disebutin aja.
2: Pokoknya masakannya istriku.
1: Luar biasa rendang. Masakannya Tania. Ya.
3: Rendang Tania.
1: Rendang ya, pastilah. Masakan
0: rendang ya.
1: Istri tercinta itu udah berarti nomor satu. Iya Kang.
0: Bukan Padang.
2: Toge goreng.
1: Toge. Mantap.
0: Kirain orang Minang. Tadi ada satu pertanyaan dari Bung Benijo yang terlewat. Kalau menurut Kang Yana, lagu Kang Yana yang jadi hits apa ya, aja? Ini apa menurut aja, Kang Yana. Kalau menurut kita sih hits semua.
1: Semua hitsnya Kang. Semua
0: banyak
1: hits.
0: Gitu maksudnya.
1: Kalau menurut Kang Yana?
2: Kalau sekarang sih setelah sekian puluh tahun yang masih berasa hits banget itu Selamanya Cinta.
1: Selamanya Cinta. Ya. Itu yang paling banyak di cover anak-anak sekarang ya Kang?
2: Iya kalau nggak salah. Di cover di TikTok, di cover di apa gitu, segala macam. Saya rasa Selamanya Cinta yang
1: Selama
2: paling
1: cinta, siap.
3: Sudah di sama itu juga kalau, soundtrack film juga kan
1: soundtrack
3: pernah
1: film
3: dia
1: juga
3: yang
1: ya? Iya,
3: sama
1: iya.
3: The Cinnamon itu.
1: The Cinnamon. Iya.
2: Setelah di cover sama The Cinnamon itu makin
1: naik lagunya, betul.
0: Oke. Baik kalau begitu. Ke penelpon berikutnya dari Lampung. Kita jangan ngobrol ya.
2: Saya mau tanya Dokter Edi.
0: Silakan. Mau tanya Dokter Edi apa tuh?
1: Boleh.
3: Apa sih Kak?
2: Nanti di Memories of the Soul, kenapa nggak ngajak Ita Purnama Sari?
0: Nah, itu aku kayaknya bisa juga, direvisi itu ya nggak sih?
1: Aku juga bingung loh.
2: Pasti honornya kemahalan ya.
1: Ya ampun Kang, diajak aja juga enggak nih sama dokter.
2: Mahal banget.
1: Aku keselak di sini. Pengen banget.
3: Kang, waktu bulan Juni itu kan ngajak Teh Ita, Mbak Ita ya kan. Nah, Mbak Ita itu kebetulan berhalangan karena mau pergi haji.
1: Tadinya.
3: Pas kita reschedule itu kan kita udah ngubungin nambah yang satu Mbak Atik itu. Jadi makanya kalau kita langsung 7 kayaknya nanti jadi 7 bintang. Nah, waktunya juga kebanyakan nanti Najida. Tapi Mbak Ita ada dengan event yang sama dengan kayak Kang Yana nanti dia di Jogja kita.
1: Insyaallah tanggal 9 Oktober Kang Yana, aku di Jogja.
0: Okay. Siap kalau
3: sesuai lah, berarti nggak kemahalan.
0: Kita ke Lampung ya.
1: Iya. Okay,
0: ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Langsung saja nih Mbak Ita.
1: Siap.
6: Bang Dokter Edi.
1: Dokter Edi.
6: Edi.
1: Edi.
6: Yono. Dan Kang
1: Yana
6: Yulio. Selamat malam. Assalamualaikum. Walaupun melalui telepon, hanya fotonya dua, wajahnya dua.
0: Oh siap, apa yang mau disampaikan?
6: Saya juga sudah melihat semua wajah-wajahnya Kang Edi dan Udin dan Mbak
0: Edi. Oke.
6: Ini Mas Udi, Kang Edi, pertanyaan saya dan Kang Julio. Untuk Kang Julio dulu nih. Pernah sebagai penyanyi pertama kali sampai malam ini, pernahkah Kang Yana itu diundang oleh pejabat publik itu untuk nyanyi ataupun untuk kampanye, suatu kampanye partai politik itu?
0: Oke.
6: Dan yang kedua untuk Kang Edi. Jadi pegiat musik itu apa maksudnya?
0: Dan
6: itu apa saja gitu? Dan sejak kapan jadi pegiat musik itu?
0: Siap, ditunggu ya.
1: Nanti akan Sudi, dijawab.
6: Salam balik.
0: Siakan.
6: Tadi untuk Bung Beni Jo, selamat malam. Ibu Fatmawati. Untuk sama Genda di Bondowoso. Untuk Bapak Ahmad Abdullah dan semuanya saja tanpa kecuali yang ada di Kota Agung Tanggamus Lampung.
0: Siap.
6: Itu saja Mas Budi.
0: Okay.
6: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kang Yana, ada pertanyaan ya buat Kang Yana. Pernahkah diundang untuk acara kampanye atau diundang pejabat publik begitu?
2: Kalau kampanye saya lupa, mungkin hampir nggak pernah ya kalau untuk kampanye. Tapi mungkin pernah sekali tanpa saya sadari itu acara kampanye gitu. Tapi mostly nggak bisa dibilang nggak pernah.
0: Oke. Siap. Nah ini Dokter Edi ini termasuk pejabat publik bukan sih?
3: Bukan.
0: Oke, baik, bukan publik pokoknya. Cerita gimana awalnya jadi penggiat musik?
3: Oh iya, tadi saya sampaikan jadi 2007 itu saya udah beberapa kali ngurusin artis. Boleh sebutin gak ya?
1: Mungkin boleh.
3: Jebolan nanti ya.
1: Boleh.
3: Dulu saya punya sepupu saya namanya Genta KDI.
0: Oke.
3: Udah lama.
0: Iya. Oh udah meninggal dia beliau ya? Oke.
3: Jadi dia itu jadi jebolan KDI, dia juara 4. Nah, habis dia juara, jadi kita beberapa kali yang tadi berhubungan dengan politik itu kita biasanya disewa sama partai ya, kampanye itu beberapa titik. Jadi dihubungin terus akhirnya saya bawa beberapa artis juga. Nah, jadi 2007, 2008, 2009 saya masuk PNS. Jadi agak fokus ke PNS-nya lah. Nah, 2009 2017 saya buat WO, wedding.
1: Wedding organizer.
3: Ya, ada beberapa artis
1: sekarang yang, ya, Kang, ya?
3: Yang beberapa artis yang saya buat, yang saya tarik lah. Nah, habis dari situ, nah kita COVID kan 2020. Nah, 2020, 2022 sampai 2023, 2024 saya melakukan buat acara lagi. Nah, acara itu saya sampaikan saya itu idealis Pak ya, yang dari Lampung tadi. Jadi saya undang itu adalah beberapa artis yang kesukaan saya.
0: Jadi
3: saya buat konsep workshop, saya pengen ketika selesai acara saya pengen duduk manis, saya menikmati artisnya. Salah satu kayak kemarin di Jogja, pokoknya saya nggak mau duduk nggak mau beranjak, saya menikmati Kang Yana di depan saya gitu nyanyi.
0: Siap kalau begitu.
3: Tidak mengganggu gitu Jana. Jadi yang dimaksud penggiat itu adalah ya penyuka musik ya kan, ada yang membuat
0: bikin event
3: musik. I.O. promotor apa, nah cuman masih kecil-kecilan lah.
0: Masih kecil-kecilan.
3: Makanya ini proyek pertama ya Pak, yang dari Lampung. Mudah-mudahan bisa nonton lah di Balai Sarbini.
0: Balai Sarbini ya.
3: 21 Oktober.
1: Ini luar biasa ini, aduh.
0: Ada Indi dari Bali. Halo, kenapa selamat malam ya? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Selamat malam Mbak Ita dan Mas Yudi, Bang Yana dan juga Dr. Edi. Salam buat Bung Beni Jo, Bu Farida, Pak Widi, Ayu Masohi. Terima kasih dari Indi, Bali.
0: Siap, kemudian wah namanya Lara Purnamasari, adiknya Mbak Ita tadi ini. Oke. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku mau izin bertanya untuk Kakak Ita dan Kakak Yudi. Pertanyaan saya di sini adalah, dalam perjalanan bersama, pernahkah kalian menemukan bahwa orang yang paling sering menjadi tempat berbagi justru menjadi orang yang paling sulit diberi kritik? Ini acara apa ini maksudnya?
3: Curhat.
0: Jadi curhat. Nah, ini buat yang telpon lewat WhatsApp. Mohon maaf karena WhatsAppnya dipakai telpon sama Kang Yana. Jadi silakan telpon ke 0213440696. Sekali lagi 0213440696 kalau mau telpon. Kalau mau tanya lewat WhatsApp boleh bertanyanya pakai voice note atau
1: by WhatsApp.
0: By kirim chat WhatsApp ya, kirim gitu chat ya. WhatsApp. Silakan lo ditunggu. Ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Ruang Rindu, dari Mbak Cindy, Ita dan Bang Indah. Yudi. Oh, Cindy di Pondok Indah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Cindy suka banget dengar lagunya Mas Yana Julio yang judulnya Hasrat Cinta dan Kehadiranmu. Walaupun
0: legend, dia legend tapi masih
1: enak banget
0: didengar. Oh, walaupun sudah legend tapi masih enak banget didengar. Kalau boleh, kalau bisa diputerin Hasrat Cinta.
1: Pastinya.
0: Oh, ditungguin habis ini bakal kita puterin ya. Baiklah, kalau gitu kita
2: dia aja yang nyanyi dokter.
0: Oh, coba dok, Hasrat Cinta dulu dok.
1: Pengen dengar suaranya langsung.
3: Ah, kaknya nama apa?
1: Iya, ayo dok. Aku sekarang memang juga jadi penasaran.
0: Penasaran ini. Jangan-jangan dulu dokter Edi sempat ikut bintang radio juga ya?
3: Aduh,
1: enggak. Dok. Para pendengar Ruang Rindu pasti juga pengen dengar suara-suara langsung.
3: Yang itu aja, yang awalnya aja ya.
1: Monggo.
3: Kang Yana ya, maaf ya. Bila sudah.

0: Udah. Lupa kang.
1: Ternyata suaranya merdu.
2: Ya udah. Kita langsung puterin Hasrat Cinta dari Yana Julio. Kang Yana, nanti kita ngobrol lagi ya kang ya.
3: Siap.
2: Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Kang Yana, kita lanjutkan Kang lagi Yana. Ngobrolnya ya.
1: Halo Kang Yana.
0: Oke. Kita
2: halo.
0: Ya. Kang Yana.
1: Sudah tersambung.
0: Ya. Waktu dihubungi untuk jadi bintang tamu acaranya Dr. Edi gimana
1: Memories of
0: ceritanya?
1: Soul. Ini gimana Kang?
2: Iya, Dr. Edi telepon ke saya terus saya bilang beliau dia bilang ngefans sama lagu-lagu saya gitu. Terima kasih udah gitu mau ngundang nyanyi di acara gitu-gitu bersama penyanyi-penyanyi yang lain gitu. Siapa aja ini wah seru gitu ya, langsung mau.
1: Nah, di acara ini kira-kira bawain berapa lagu Kang Yana sama
2: dia? Misalnya 4 lagu.
1: Masing-masing 4 ya Kang ya?
2: Iya.
0: 4 lagu ya.
1: Wow.
2: Jadi ya, boleh dari 4, kan banyak pengisi acaranya. Kalau lebih dari 4 lagu kayaknya terlalu panjang jadinya.
0: Oh, iya.
1: Siap-siap Kang. Ya. Apakah nanti juga ada perform bareng semuanya, Kang? Mungkin di akhir acara, Dok Edi?
3: Ya, nanti itu ada rencananya ada closing biasanya.
1: Oh, closing ya.
3: Lagu bareng nanti closing pas closingnya.
0: Oke.
1: Aduh, sudah membayangkan betapa serunya ya, Kang. Sayang aku tidak ada, Kang.
3: Maafkan.
0: Ada tapi sebagai undangan. Kita nonton bareng.
2: Selain Dokter Edi
1: tuh. Iya.
0: Kang Yana. Seorang Yana Julio ini kan komplit banget ya. Selain menjadi soloist, personil Elva Singers juga berduet juga banyak juga, lagu-lagunya. Banyak. Kenapa bisa begitu sih Kang Yana?
1: Mm-hmm. Kayaknya ngeblend semuanya lo Kang.
2: Kayaknya aku cuman beruntung aja.
1: Aduh, Kang Yana ini baik banget sih. Aduh.
2: Iya, beruntung aja. Jadi waktu pertama kali mau pertama kali dilamar untuk bikin album solo itu di try out dulu dengan duet.
0: Okay.
2: Formasi duet dulu baru solo kan. Tapi sebelumnya saya udah jadi anggota Elva Singers.
0: Sebenarnya
2: pertama kali itu Elva Singers dulu. Saya sebenarnya itu menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah sangat cukup gitu, sudah sangat membanggakan buat saya dan sudah sangat saya senang gitu jadi anggota sebuah grup vokal yang legendaris kayak Elva Singers ya. Tapi dengan bertambahnya formasi yang lain kayak duet dan solo itu benar-benar bonus yang luar biasa dari Tuhan.
0: Oh, gitu. Okay.
2: Jadi saya ngerasanya ya kayak cuma beruntung aja.
1: Kang Yana suka gitu. Tahun 90-an nih Kang Yana ini salah satu vokalis solo pria yang paling dicari.
0: Kenapa dicari?
1: Dicari oleh fans, Kang.
2: Barengan kita pun nafas.
0: Oke.
3: Ada salah satu enggak? Ada salah satu duetnya juga dia. Kang Yana masih ingat ya, ada salah satu duetnya dia sama Agnes Mo waktu itu loh.
0: Yang, oh iya.
1: Agnes Mo ya?
3: Iya, pernah.
1: Oh iya.
3: Ini orang-orang banyak yang enggak tahu bahwa Kang Yana pernah ada apa sama Agnes Mo ya Kang ya?
0: Ombak dan laut, laut dan ombak.
1: Kenapa gak dirilis lagi?
0: Oh, awan dan ombak ya Kang ya?
3: Awan dan ombak.
0: Siap, oke.
2: Itu soundtrack juga, soundtrack sinetron tapi.
3: Iya,
2: soundtrack sinetron yang dimainkan oleh Agnes Monica sendiri.
1: Aduh, Kang Yana ini luar biasa. Paket komplit seperti Kang Yudi tadi. Sama Mas Yudi tadi bilang ya, komplit.
0: Oke.

0: Kita ke Madiun, ada Mas Heri.
1: Mas Heri, selamat malam Mas Heri.
2: Malam Mbak Ita sama iya. Bang Yudi.
0: Siap, silakan Mas Heri.
2: Tanya ke ya, silakan, Bang Mas. Edi sama Kang Yana. Yana.
1: Silakan Mas.
2: Bang, okay. Bang Edi, bikin event di Madiun, Jawa Timur, pernah nggak?
0: Bikin event di Madiun.
1: Bikin event dong, Mas Edi.
3: Kebetulan Madiun.
2: Di Bali Serbini jauh amat.
0: Oke.
2: Kemudian siap. Buat Kang Yana, sepertinya juga belum pernah ke Madiun ya, show di Madiun.
0: Kang Yana.
1: Kang Yana nanti akan dijawab ya, Mas Heri.
0: Oke, ditunggu Mas Heri ya.
2: Kalau Mbak Ita udah pernah lihat sih di Stadion Wilis.
1: Iya.
2: Oh, zaman rindu ya, sampai mati, Mbak Ita.
1: Oh, zaman rindu sampai mati. Wih, itu kan tahun 90-an, Mas Heri.
2: Sama yang Son AI.
1: Iya, benar-benar. Nanti kalau ada show di Jawa Timur, nonton ya, Mas Heri ya.
2: Pastilah.
0: Siap. Surabaya palingan biasanya, Mas Heri. Gak jauh kan?
2: Dua jam doang.
1: Iya, makanya.
0: Oke. Ditunggu kalo jawabannya ya. Siap.
2: Bang Mas Yudi sama Mbak Ita ya. Salam buat Mas Budi Purwoko sama Mbak Wulan. Selamat malam, selamat istirahat.
1: Oke.
0: Terima kasih.
1: Matur nuwun Mas Heri.
0: Sama-sama Mas Heri. Pernah bikin acara di Madiun enggak Mas ya. Bang Edi? Mas Edi.
1: Mas Edi?
3: Belum. Jadi makanya mungkin ini kan tadi saya sampaikan ini proyek pertama saya. Ya kan. Jadi mungkin biar ini juga karena rata-rata artisnya di Jakarta biar budgetnya juga enggak begitu
1: terlalu. Aku sih ada usul, Dok.
0: Nah. Kalau di Surabaya enggak usah pakai nginep di hotel di rumahnya Mbak Ita.
3: Betul. Nanti pakai udah kepikiran.
1: Maksudnya kalau yang Bali Sarbini insyaallah sukses langsung berlanjut ke kota berikutnya.
3: Amin. Insyaallah.
1: Surabaya ini jangan sampai kelewatan.
3: Kebetulan sebenarnya Madiun itu adalah kota mertua saya. Istri saya Magetan ya, terutama Magetan. Jadi Pak Heri mungkin nanti diagendakan, nanti saya ngajaklah Mbak Ita sama mudah-mudahan ada rezeki kita ya, ada Kang Yana, nanti kita ke Madiun. Ya.
0: Di Madiun juga ada RRI loh soalnya.
3: Bisa juga.
1: Siap.
3: Sebenarnya ada yang minta setelah di Balai Sarbini nanti mungkin saya masih ya ini pokoknya lagi
1: mikirin sekarang.
3: Ada yang minta itu di Pekanbaru.
0: Pekanbaru. Wow.
3: Ada salah satu beberapa pejabat yang sana itu minta artis legend buat tim sana.
1: Nah,
3: tapi saya lihat dulu lah ini lah kayak mudah-mudahan di Sarbini ya kan.
1: Insyaallah bakal pecah, lah. Dok.
0: Siap. Ini ada Ayu di Maluku. Sebelum Kang Yana udah pernah ke Madiun belum Kang Yana? Ditanyain
4: udah
0: tadi.
4: Udah pernah. Melupa kapan?
3: Pecel Madiun.
0: Pecel Madiun bener. Siap. Kalau begitu kita ke Maluku Tengah.
1: Ada Kak Ayu.
0: Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam Mbak
0: Yudi,
5: Mbak Ita. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
0: Silakan Ayu.
5: Ya, sangka Mas Yana Julio.
0: Kang Yana.
5: Ya. Kang Yana ya panggilannya.
0: Panggilannya Kang Yana.
5: Oh, Kang Yana. Assalamualaikum Kang Yana, selamat.
1: Oh iya, Ayu, Kang Yana tadi sudah karena enggak dengar ya suara.
0: Silakan Ayu,
1: ada yang mau ditanyakan.
5: Oh iya, kalau pertanyaan sama Kang Yana Julio ini tentang lagunya ya, tadi kan beliau menyampaikan bahwa vokal atau voice singers ya, lagu yang emosi jiwa gitu.
1: Emosi jiwa?
5: Tentang lagu emosi jiwa itu ya, yang kita kan siapa, terus kenapa harus emosi jiwa gitu kan.
0: Kenapa harus emosi jiwa ya?
5: Iya kan ada juga terus namanya cinta.
0: Iya.
5: Ada waktu itu jumpa gitu ya tentang emosi jiwa. Terus pertanyaan saya ke Dr. Edi ya.
0: Iya.
1: Dr. Edi.
3: Iya Ibu.
5: Ya sama lah Dr. Edi.
3: Malam.
5: Itulah perpaduan dari dokter nih.
1: Iya yuk. Keren.
5: Iya, tapi luar biasa loh jadi penggiat musik gitu. Saya bertanya tentang kegiatannya nanti di UPN Bojong Oktober dari sembilan sama Kang Abang Yudi. Itu yang melibatkan siapa aja gitu, atau ada penyanyi muda selain
1: kayak penyanyi Kano. Legend, oke. Okay.
0: Penyanyi mudanya saya. Nanti ditunggu jawab ya.
5: Iya, bagusnya kan nih kalau Bang Yudi dari penyanyi muda juga kan.
0: Iya betul.
5: Iya kan kalau udah sama Mbak Ita pasti bisa nyanyi dong.
0: Siap.
1: Iya dong, yuk.
5: Ya Mbak Ita, pokoknya buat Bang Dokter Edi sama Kang
1: Yana,
5: Hana Yulio ya. Pokoknya tetap sukses berdua ya.
1: Amin.
0: Siap.
1: Amin.
5: Sampai jumpa nanti. Okay. Saya menyapa Bapak Mijo. Boleh, silakan.

0: ini ada di Denpasar Bali. Dan juga buat Pak Widi di Tokyo dan semua yang mendengarkan Prosat TV di seluruh Indonesia. Selamat malam.
1: Selamat malam. Terima kasih Ayu. Oke, Kang Yana ditanyain kenapa memilih lagu Emosi Jiwa dijadikan duet.
2: Itu mungkin jadi produser ya, Kang Yana?
3: Kita mah dulu sebagai penyanyi yang ditunjuk buat nyanyi nurut-nurut aja.
2: Nah, itu memang kondisi 90 seperti itu, Mas Yudi.
1: Gitu ya.
2: Siapa tadi yang nyanyi? Iya.
3: Jadi kita sebenarnya penunjukan saya sama Lita itu di duetin, itu kan tadi saya udah bilang bahwa itu try out. Jadi gini, Elva Singers sudah ada nih, udah manggung kiri kanan ya. Tiba-tiba Elva Singers dikontrak oleh satu produser namanya Tim Record sama Pak Ian itu.
2: Pak Ian Johana.
3: Nah, kita rekaman terus Elva Singers ada keluar satu album, udah selesai. Nah, sang produser Pak Ian waktu itu tuh naksir saya sama Lita.
2: Dibikinin kayaknya solo cocok album. Gitu ya, Kang ya.
3: Nah, sebelum satu-satu dibikinin solo album, ya kita berdua di try out
2: lewat Emosi Jiwa.
3: Terus kebetulan ada emosi apa film Catatan Si Boy 2 in the making gitu. Mereka butuh soundtrack, kemudian Pak Mas Hari Sabar almarhum itu bikin lagu judulnya Emosi Jiwa. Terus Pak Ayan kasih ke kita, ke saya dan Lita gitu.
2: Dan ternyata hasilnya luar biasa.
4: Sampai sekarang
2: merinding loh.
1: Hanya karena
3: itu dulu di salah satu radio swasta yang terkenal itu sampai 12 minggu apa 11 minggu gitu.
4: Oh, jadi di track itu ya.
2: Iya, bertengger di puncak.
1: Bertengger ya kan. Kayak burung kakak tua.
4: Tapi beberapa kali juga udah apa ya Kang, viral juga ya kemarin ya dinyanyikan sama Aisyah ya kan. Yang di Kudus ya, apa di Jepara itu lah. Saya lihat.
2: Wah, itu lagunya Wena, apalagi Kang Yana sama Lita Zen bawainnya tuh kayaknya emosinya tuh nyampe ke kita.
1: Emosi jiwa banget dia ya.
2: Nyampe ke pendengar loh Kang. Ini luar biasa loh.
1: Iya, iya. Dan pada akhirnya kata-kata atau judul Emosi Jiwa itu menjadi jargon tersendiri gitu ya. Ih, Emosi Jiwa nah ini gitu ya. Oke. Tadi ada yang nanya kenapa nggak ada penyanyi mudanya?
2: Ya,
1: ada nggak sih?
2: Mas Edi, dijelaskan.
4: Sebenarnya ada nanti di salah satu gimmick kejutan itu ada salah satu penyanyi muda. Itu kebetulan teman saya. Nah, itu rahasia.
1: Okay.
4: Nah, tapi kebetulan lagi kembali lagi ke selera ya. Jadi saya seleranya emang selera legend.
1: Selera yang tua-tua. Nah, maksudnya yang legend.
4: Ya, jangan dibilang tua ya. Masih legend.
2: Gimana sih?
1: Iya.
4: Jadi nanti itu kebetulan ada Mama Dian itu kan, Mama Dian Pisesa ya kan. Itu maksudnya masih muda kan. Nah, ada Mama Beta ya kan. Nah, Masih muda juga. Nah,
2: iya. Ada Yana Julio.
4: Yana Julio. Kang Yana itu udah masih muda sekali Kang ya. Ada Rita Effendi.
2: Dan
4: ya
2: ada yang dari Amerika. Atik CB
4: yang pulang kampung ya, kan. Langsung suruh nyanyi.
2: Aduh, luar biasa.
4: Jadi udah lengkap. Oh, udah Ratih Purwasi.
1: Ratih Purwasi.
4: Apa yang akan tampil juga. Jadi makanya
2: 31 Oktober.
4: Nah, 31 Oktober. Jadi itu seleranya memang mungkin untuk saat ini ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti ngadain acara untuk yang anak-anak muda anak-anak, gitu.
1: Ya kalau anak muda berarti aku yang diajak.
4: Iya, yes, siap Mas.
2: Nah, GR loh Mas.
1: Bukan PD. Oke, ini ada tetangganya Kang Yana nelpon nih kayaknya
2: dari
1: ya.
2: Dari Bogor ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
1: Teh Dinda, selamat malam.
5: Mbak Isa Purnamasari, Yudi Ismail, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Siap.
2: Mangga Teh.
5: Dokter Edi, selamat malam.
4: Malam Ibu, selamat malam, sehat selalu Ibu.
5: Alhamdulillah sehat. Dokter juga sehat ya, suaranya keren. Amin. Emang benar Kang Yana kumaha damang Kang Yana?
1: Amin. Kang Yana kumaha damang Kang Yana ditanyain.
3: Alhamdulillah kumaha Bogor.
5: Batur salembur ieu Teh, Teteh Dinda Kang Yana di Bogor.
2: Teh Dinda di Bogor kan?
1: Ada Teh Dinda di Bogor katanya Kang Yana nih.
3: Oh iya. Kumaha Bogor hujan Teh?
2: Bogor hujan kan Teh?
5: Emang Kang Yana lagi di mana?
1: Emang Kang Yana lagi di mana katanya kok enggak tahu.
2: Di ujung telepon. Teh.
1: Oke, silakan Teh pertanyaannya Teh.
5: Bogor lagi ini lagi kurang bersahabat sama hujan gitu ya.
1: Oke, siap.
5: Pertanyaannya ke dokter dulu ya yang ada di studio ya, dokter Edi ya.
4: Siap Bu.
5: Dokter iya, wedding juga iya, penggiat penggiat musik juga.
1: Betul.
5: Iya.
1: Betul.
5: Benar-benar biasa di luar nih Kang Ade, Dokter Edi.
2: Benar-benar.
5: Suaranya keren, emang betul. Kang Yana bilang suara dokter emang keren, benar.
4: Amin, amin. Dok,
5: nanti kalau ada tapi itu nanti untuk apa namanya, untuk acara 31 Oktober itu tadi di deretan nama-namanya sebetulnya dari Jawa Barat semua ya,
4: betul,
5: Kang.
4: Betul ya. Ya, betul.
5: Ya.
4: Iya kan, dari Jawa Barat atik, semua. Atik Sebe dari Kediri.
5: Oh iya, dari Kediri. Harusnya ada satu lagi dari Jawa Timur ini yang sekarang ada di.
2: Nah, itu loh, Teh.
4: Yes, betul sekali.
2: Heran kan, Teh?
5: Yang ada di samping
2: Bayangin Edwin. Ada di sampingnya langsung, Teh.
5: Kediri ada, pasti Surabaya nggak ada. Kan itu dong.
2: Lah iyo, Teh. Dokter Edi tidak bisa berkata-kata.
5: Kalau disimak. Yang Kang Yana.
1: Kang Yana. Ya, silakan Teh.
5: Kalau disimak nih, Kang Yana nih, memang warna ininya nggak hilang ya, warna
2: vokal,
5: apa namanya?
4: Fibra.
2: Karakter apa suaranya.
5: Ya, bukan itu apa grup pertamanya Kang Yana apa?
1: Oh, Elva Singers. Warna Elvasnya nggak hilang, oke.
5: Okay. Nggak hilang, walaupun single gitu kan, solo, walaupun solo, warna tapi Elvasnya. Warna Elvasnya masih nyangkut gitu kan.
1: Oke, okay, siap.
5: Seperti apa sih Kang Yana, apa namanya, apa ya, sedalam apakah itu Kang Yana di Elvas gitu, sama Elvas, okay, sama teman-teman di Elvas itu. Sepertinya itu pertanyaannya.
1: Oke. Okay.
5: Buat Dokter Edi, semoga sukses.
4: Nonton ya, Bu, nonton ya, kasih ke
2: Teteh ya, 31 Oktober.
5: Semoga yang dari Surabaya juga dibawa ya.
4: Siap.
2: Semoga ya, Teteh ya, semoga.
5: Oke, kalau gitu, Yudi Ismail.
1: Siap,
4: Teteh.
2: Iya, Teteh, hatur nuhun.
5: Edi, hatur nuhun. Selamat malam,
1: Teteh. Oke, Kang Yana, pertanyaannya, sedalam apa sih Kang Yana itu di Elva Singers? Kok kayaknya nafas Elva Singersnya masih nyangkut sampai sekarang, gak hilang-hilang warnanya gitu.
3: Elva Singers, buat saya sebagai seorang penyanyi, Elva Singers itu ya segalanya. Karena seperti yang saya bilang tadi, bahwa sebenarnya saya tuh menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah suatu opportunity, sebuah kesempatan atau sebuah peluang yang sangat besar untuk saya jalani sebagai seorang penyanyi. Jadi buat saya sampai sekarang, walaupun saya solo karir, ada duet sana kiri kanan dan lain sebagainya, Elva Singers nggak akan saya lepas gitu maksud saya. Akan saya terus pertahankan menjadi salah satu anggotanya sampai kapan ya? Gak tahu deh pokoknya. Selama mungkinlah saya akan terus di Elva Singers, nggak akan saya lepas gitu. Jadi sedalam itu. Kecintaan saya terhadap Elva Singers gitu.
1: Oh baik, siap kalau begitu.
2: Siap Kang.
1: Ya, kita ya. Wah ini kok tiba-tiba banyak ada.
2: Kenapa Kang?
3: Jadi kalau misalnya ada yang mau gantiin saya jadi anggota Elva Singers, saya akan cuman bilang over my dead body.
1: Ya, langkai dulu mayat saya gitu ya.
2: Sudah mendarah daging buat
4: sudah
2: Kang
4: menjiwai.
1: Oke.
2: Okay. Udah mungkin diganti. Oh ya Kang, ini masih dari Kota Bogor mentang-mentang.
1: Ada lagi ya. Iya, nah, ada Bogor. Lagi orang Bogor nih ya kan. Ada Pak Hasanuddin.
2: Selamat malam Pak Hasanuddin.
6: Ruang Rindu, Robert Magrindo, Memori Lewat Lagu, Mbak Ita,
2: siap.
6: Pak Yudi,
1: siap.
6: Pak Freddy, Kang Yana Ulido, selamat malam.
4: Selamat malam Bapak.
1: Langsung silakan.
6: Luar biasa Pak Dokter Edi nih. Luar biasa. Ya dokter, ya di musik juga. Penata vokal juga, wih luar biasa.
1: Ya, luar biasa betul. Ya, siap. Man. Oke, pertanyaannya apa nih?
6: Pak Dokter Edi, itu bebas gak? Untuk penonton untuk acara nanti.
1: Kalau nanti silakan menghubungi Instagramnya ada ya?
4: Ada.
1: Di Instagram ya nanti ya Pak Hasan ya?
6: Oh di IG.
1: Di ya. IG. Oh. Terus ada lagi?
6: Terus nanti sukses buat Dokter Edi.
4: Amin amin.
6: Yang bisa mempolarisasikan untuk penyanyi remaja kayak Mbak Dian. Terus

0: Malam, Bapak Dinda semuanya.
1: Dan siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, kalau kata Bang Hasanuddin di Bogor, Elva Singers tanpa Yana Julio ya bukan Elva Singers katanya. Gimana Kang?
2: Elva Singers tanpa Yana Julio adalah Elva Singers tanpa Yana Julio. Enggak, sebenarnya Elva Singers itu kan artinya penyanyinya Elva. Ya, jadi sebenarnya Elva itu membawahi banyak sekali penyanyi-penyanyi bagus di Elva Music School-nya dulu. Jadi banyak sekali personil-personil yang potensial yang sebenarnya bisa dijadikan anggota Elva Singers. Dulu pernah sampai 7 orang anggotanya.
1: Oke.
2: Okay. Akhirnya di-reduce jadi 4, jadi 5. Dan terakhir yang sampai sekarang eksis adalah berempat gitu. Jadi sebenarnya beberapa kali sih pernah mereka tampil tanpa saya karena saya sudah terlebih dulu kontrak nyanyi solo misalnya gitu. Dan saya minta izin kepada Elva untuk nyanyi solo gitu dan Elva mengizinkan baru saya bisa. Tapi kalau misalnya datangnya barengan belum kontrak, saya pasti mendahulukan Elva Singers.
1: Oke.
2: Gitu. Nah, kalaupun saya nggak ada, Elva Singers yang bertiga itu tetap keren. Yang bertiga itu tetap keren nyanyinya dengan lagu-lagu yang sama dan harmoni yang sama. Saya rasa sih nggak terlalu ngefek gimana gitu untuk secara harmoni dan secara penampilan ya. Tapi pasti tentu saja kalau lengkap itu lengkap lebih baik lah gitu. Dan ya, selama ini memang jarang banget saya misalnya nggak hadir di Elva Singers gitu. Kayaknya itu jarang banget.
3: Kayaknya juga nggak pernah lihat kok bertiga, Kang. Pastinya selalu komplit.
4: Jadi pembagian suaranya agak susah ya kalau.
1: Oke. Kang Yana, kita masih punya satu segmen lagi nggak apa-apa ya?
2: Ya, boleh.
1: Siap, kita dengerin. Karena tadi Bang siapa tadi? Hasanuddin menyanyikan satu keinginan. Nah, kita puterin satu keinginan berikut ini. Tetap di Ruang Rindu.
3: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baiklah, ini lagu Cintamu dari Yana Julio. Kang Yana masih ingat ya lagu Cintamu tahun berapa, Kang?
1: Kang Yana.
2: Ya.
0: Lari kayaknya Kang Yana.
1: Lari nih Kang Yana.
0: Kang Yana ada lagu Cintamu. Ini tahun berapa Kang Yana kalau masih ingat?
2: Tahun 90
0: ya. Album pertama bukan?
3: Iya, album pertama
2: itu
3: kayaknya.
2: Itu ciptaan suami temanku.
0: Oke.
1: Oh, suami temannya. Oh, oke. Okay.
2: Ciptaan suami temanku namanya Dwiki Darmawan.
0: Oh, iya,
1: serius?
0: Ya? Oh, iya.
1: Aku jadi gak lah serius.
0: Emang iya ya Cintamu ciptaan Dwiki Darmawan
1: serius,
0: ya?
1: Serius Kang, aku gak tahu.
2: Bukan. Yang bikin musik.
0: Oh, yang bikin musik. Aransemennya.
1: Aransemennya, Kang Yana mah. Okay. Makanya kok aku gak ngerti.
0: Sebentar, kita ke Bandung dulu satu orang yang Kang Yana ya.
1: Ada
0: Teh Ati.
1: Ya.
0: Bati, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Silakan.
4: Makasih Mbak Ita.
1: Iya, sama-sama. Sami-sami ya,
4: Teteh. Mau ke Kang Yana dulu ya. Nah. Saya udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
0: Udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
1: Udah dua kali Kang jadi LO-nya Kang Yana. Di acara apa, Mbak Ati?
4: Pertama reuni di Garut.
0: Reuni di Garut.
1: Oh
0: yang udah Jakarta, oke. Ingat nggak Kang Yana sama Mbak Ati?
2: Ingat dong
0: katanya.
4: Ya. Baru kemarin. Nanti kita mau pengen ngundang lagi nih ke Garut.
0: Aduh, pengen ngundang lagi katanya
1: Mbak
0: Kang
1: Ati,
0: Yana.
1: Mbak Ati, jangan lupa aku dong juga diundang.
2: Jangan khawatir lagunya masih banyak yang belum dinyanyiin.
1: Oh. Ya siap.
0: Oke, berarti apa ada yang ditanyain?
1: Nanti ada yang mau disampaikan.
4: Sukses selalu ya Kang Yana itu. Kang Yana tuh orangnya sama tehnya aduh baik banget. Jadi salah satu artis yang amat sangat baik ya. Sambel benar ya.
0: Siap.
4: Saya ini terus.
1: Siap.
4: Apa mendoakan supaya makin bersinar.
1: Amin.
4: Tapi tetap awet muda.
1: Amin.
4: Kita
1: amin.
4: Yang muda-muda kalah.
1: Kalah muda,
4: ya,
1: Mbak Ti.
4: Buat acaranya ya.
0: Oke.
1: Makasih Mbak Ti.
4: Ya, itu aja.
0: Sama-sama Mbak Ti.
1: Mbak Ti jangan lupa nonton
0: nanti 31 Oktober.
4: Kita mau ajak teman-teman.
1: Yes.
0: Terus, amin. Ya, kalau begitu. Ya.
3: Hubungi saya nanti biar saya kasih diskon.
1: Ya, nanti sama dokter Mbak
0: Ti. Makasih Mbak Ti.
4: Ya, yuk mangga, selamat
1: mangga,
4: malam.
1: Mangga, manis. Mas Yudi, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi.
0: Di impresi ya.
1: Memori penuh rasa simpan di hati.
0: Gimana
1: udah
0: impresi?
1: Tahu kan aturan mainnya?
0: Kang Yana, ini kalau ada impresi tahu kan aturan mainnya Kang Yana. Gimana Mbak Ita aja yang ngomong.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Kang Yana. Kalau benar dapat hadiah donat.
0: Donat. Mbak Ita yang ngirim donatnya ya. Kalau enggak diwakili
1: Dokter
0: Edi juga ya. Oke.
3: Okay. Insyaallah.
0: Oke, okay, siap. Kang Yana udah siap ya? Pertanyaan-pertanyaannya gampang-gampang kok Kang Yana.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Pertanyaan-pertanyaan Mbak Ita.
2: Ini jawabannya rebutan.
0: Enggak, Kang Yana dong, Kang Yana. Kalau bisa dibantu Dokter Edi enggak apa-apa.
1: Yeah. Oke, okay, pertanyaan pertama dalam album Lebaran milik Elva Singer ada lagu yang berjudul Nyatakan Kebenaran. Siapakah pencipta lagu Nyatakan Kebenaran? Ayo Kang.
2: Elva Cesioria dan Wike Gur.
0: Bukan.
1: Salah Kang Yana.
2: Salah.
0: Iya. Nyatakan kebenaran.
1: Ayo satu kali lagi
0: satu
1: Kang.
0: Satu kali lagi Kang.
2: Gak tahu beneran setahu saya itu.
0: Wow. Oke, coba dijawab Mbak Ita.
1: Nama penciptanya adalah Dani Daksina Putra.
2: Oh, Kang Dani.
0: Kang Dani siapa atuh?
2: Almarhum.
0: Oke.
2: Gitarisnya Elva di Elva Music Studio.
0: Oh, ya. Pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu dalam album Jumpa Lagi yang ada di urutan B2. Album Jumpa Lagi.
1: Tuh, Kang Yana sampai keselak.
2: Apa ya? Urutan B2 apa ya?
0: Oke.
2: Okay. Enggak tahu. Search cari kasetnya.
1: Pas
0: ya. Nah,
1: lewat. Judulnya apa Mas Yudi?
0: Sebutir Impian. Bener nggak Kang Yana?
2: Oh iya. Okay. Ciptaan Shanti, teman saya kuliah. Dia tinggal di Australia, bikin lagu untuk saya. Beliau itu alirannya klasik, jadi lagunya memang agak klasik.
1: Agak klasik gitu ya, seperti mana? Oke. Pertanyaan ketiga, Kang Yana, sebutkan
2: ini
1: harga.
2: Susah pertanyaannya.
1: Nah, tanyalah sama yang di sebelahku ini, Kang.
0: Oke.
1: Pertanyaan ketiga, Kang, sebutkan harga kaset dari album Indonesia 6 di mana Yana Julio membawakan lagu Monica. Berapa harga kaset?
0: Berapa harga album kasetnya? Indonesia kala 6? Itu, Kang.
1: Kala itu, Kang.
2: 15.000.
1: Terlalu mahal.
3: 6.800.
0: Satu lagi barangkali.
1: Satu Kang
0: Yana.
1: Satu kali lagi Kang Yana.
2: 11.000.
1: Donatnya aman kalau
0: donatnya gitu. Aman. Udah 3 pertanyaan masih aman. Berapa Mbak Ita harganya?
1: 3.500.
0: Serius? Iya serius. Nanti coba dicek di kaset Indonesia 6 Kang Yana nyanyi lagu Monica itu. 3.500 harganya.
2: Berarti inflasi kita berat banget ya.
1: Benar.
0: Lanjut ke pertanyaan keempat. Ya. Tahun 1993.
2: Evaluasi uang kita gila-gilaan ya.
0: Iya. Tahun 1993 sebuah album Satu Keinginan dirilis. Ada lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
2: Halo.
0: Halo ya. Halo Kang Yana.
1: Kang?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Jadi tahun
2: 1993 ngomongin pasti terus disensor.
0: Enggak dong, masih didengerin. Dalam album Satu Keinginan ada satu lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
1: Ayo. Ayo kan. Ayo.
2: Lu lupa judulnya.
1: Donat sudah. Donat aman. Udah pas Kang, pas.
2: Pas.
0: Oke, okay, judulnya
1: adalah Falling in Love alias Jatuh Cinta.
0: Bener ya Kang, Jatuh Cinta ya diciptakan Was ya.
2: Namanya hip hop gitu.
0: Oh, tuh masih ingatkan lagunya.
1: Waduh, yowis, donat aman masih.
0: Aman ya.
1: Satu pertanyaan terakhir Kang Yana. Pada album Cintamu milik Yana Julio ada lagu yang durasinya persis 4 menit 00 detik. Apakah judul lagu tersebut?
0: Durasinya persis 4 menit 00 detik. Cantik
1: album
0: banget durasinya
1: Cintamu.
0: Ini.
2: Pertanyaan apa ini?
1: Ya nih, karena Mas Yudi juga nih.
0: Karena di album itu dicantumkan banget durasinya, Kang. Jadi bahan pertanyaan
2: Mungkinkah?
0: Satu lagi deh.
1: Satu kesempatan lagi, Kang Yana.
0: Belakangnya U.
1: Aduh. Gak sia-sia beli donat-donatnya untung.
2: Cintamu.
1: Salah.
0: Yang benar
1: Dirimu.
0: Jadi nanti dicek di kasetnya ya Kang. Lagu Dirimu durasinya persis 4 menit 00 detik.
2: Ini pasti ngulik banget cari pertanyaan.
0: Oh iya dong.
1: Ini Mas Yudi langsung alhamdulillah donatnya utuh.
0: Utuh katanya. Ya enggak juga.
2: Tapi keren sih nyari pertanyaannya.
0: Siap. Ya. Kang Yana, ada yang mau disampaikan buat
1: untuk
0: pendengar Pro 1 barangkali?
1: Ruang rindu, Kang
0: pendengar Ruang Rindu.
2: Pokoknya saya Yana Julio akan tampil di acara Memories of the Soul tanggal berapa? Tanggal 31
1: Oktober.
2: 31 Oktober di Balai Sarbini malam ya. Ini sebuah konser gabungan antara penyanyi-penyanyi saya dan teman-teman saya. Ada Dian Pisesa, ada Betaria Sonata, ada Rita Effendi, ada Atik Sibi. Satu lagi siapa ya?
1: Ratih Purwasi.
2: Penyelenggaranya adalah PT Suryono Sejahtera, pimpinan Dr. Edi.
1: Dr. Edi.
0: Siap.
1: Suryono.
2: Tangan untuk Dr. Edi.
3: Banyak
2: acara pasti seru karena.
1: Wes bakal pecah ini.
2: Saya satu-satunya bapak-bapak dan
1: terang. Bapak-bapak keren dong. Kang Yana bapak-bapak keren.
2: Dan kita akan nyanyi semua, akan nyanyiin ke paling apa? Masing-masing 4 atau 5 lagu gitu.
1: Siap.
2: dari hits kami masing-masing, dan mungkin juga ada kolaborasi, saya juga belum tahu, tapi yang pasti seru banget, dan harus nonton, beli tiketnya di loket.com, jangan lupa.
0: Siap, oke.
2: Untuk berburu tiket dari sekarang, supaya nggak kehabisan.
1: Nggak kehabisan, kapan lagi ya Kang Gia, siap.
0: Semangat banget yang mau diajakin nyanyi.
1: Oke, dari
2: Banget dokter dong.
0: Ini Kang Yana, next project ada rilis single atau album gitu?
1: Mungkin album religi, single religi 2027 Kang?
2: Belum ada, tapi saya lagi ngerencanain mau bikin collab antara saya dan anak-anak.
0: Oh oke.
1: Okay. Wah keren.
2: Jadi
1: pastinya ya, putra-putrinya ya.
2: Iya, saya
1: okay,
2: dia
1: sampai sudah
0: gitu. Siap kalau begitu.
1: Siap, Kang.
0: Terima kasih Kang Yana.
1: Terima kasih Kang.
2: Sama-sama.
1: Hanupis.
0: Sampai ketemu.
3: Hatur nuhun Kang Yana.
0: Hatur nuhun pisan.
2: Salam buat Dokter Denny dan semuanya ya.
0: Siap. Kalau begitu. Wah seru banget ngobrol sama Kang Yana. Tapi ini ternyata banyak banget WhatsApp yang sudah masuk. Coba kita cek satu persatu ya.
1: Belum
0: ada Teh Eca di Bogor. Banyak banget Kang Yana, Kang Edi, Mas Yudi turut bergabung dong. Bergabung. Pertama mau menyapa penyanyi favoritku Kang Yana.
1: Sekaligus kakak kelas SMA 2 dan sekaligus tetangga satu kompleks di perumahan Sempur.
0: Waduh, oke. Terima kasih Mbak Echa Hamid. Kemudian ini dari Indi di Bali tadi udah ya. Lanjut ada Brandy di Bogor, terima kasih sudah mengirimkan voice note. Kemudian ada siapa lagi ini? Willy Anugrah. Terima kasih Kang Willy. Ya ada juga Bu Lois, Bidan Louis ya.
1: Bidan Louis.
0: Oke, ada Kak Atin di Cipayung, terima kasih.
3: Ada juga ada beberapa teman saya.
0: Kang Oyan.
3: Iya, ada Kang Oyan dari salam juga sama Kang Yana, sama Mbak Ita, sama Mas Yudi.
0: Siap, Kang Oyan, waalaikumsalam.
3: Teman saya beberapa teman kantor yang salam sama Mbak Ita Purnamasari, lagi masih kelihatan awet muda.
1: Yeah.
3: Ya.
1: Keselak
3: ya. Sama istri saya juga salam, tentunya sama beberapa
1: sama
3: Mas Yudi,
0: sama
3: Mbak Ita, ya kan, sama Kang Yana, ya gitu, itu aja.
1: Jadi saya mau disampaikan?
3: Oh iya. Jadi saya mau menyampaikan mungkin tadi ada beberapa yang pertanyaannya Kang Mas Yudi sama Mbak Ita. Jadi mungkin bisa follow di IG ya, IG Alunan Musik titik Nostalgia. Nah,
0: okay.
3: Nah di situ pun nanti udah terlihat jelas beberapa informasi tentang event nanti 31 Oktober 2026 ya.
0: Siap.
3: Harganya gitu. Mulai Rp350.000 sampai yang paling VIP itu adalah yang 2 juta.
0: Siap.
3: Nah, itu yang udah mulai sold out itu adalah VIP yang bagian depan itu harganya kurang lebih 1,1.
0: Langsung dicek aja berarti di Instagram ya.
3: Baik, oke.
0: Di
3: loket.com bisa nanti cari di loket.com nanti dikulik Alunan Musik Nostalgia.
0: Terima kasih banyak.
3: Oke, terima kasih banyak Mas Yudi.
1: Sukses terus ya Dokter Edi. Wah, seneng banget, seru banget malam ini Mas Yudi ya.
0: Siap.
1: Gak berasa
0: kalau
1: loh, kita sudah di penghujung.
0: Oke.
3: Udah 2 jam ya kita.
0: 2 jam. Yaudah kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali minggu depan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

masih menemani aktivitas Anda di Tuban malam ini pendengar. Setelah tadi kita ikuti Ruang Rindu Berjaringan bersama Pro 1 RRI Jakarta. Balik di Pro 1 RRI Tuban, masih melanjutkan perjalanan Ruang Rindu yang kami hadirkan berbagai komposisi lagu-lagu pop Indonesia yang menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Asal masih menemani aktivitas Anda pendengar hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Anda masih bisa gabungan berbagi informasi bareng sama Hasna di 0356-8834756. Bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Anda bisa mendengarkan siaran kami pendengar di frekuensi 87,9. Sekaligus bisa juga di aplikasi RRI Digital di website resmi kami juga bisa di www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami hadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia menemani aktivitas Anda.

segarnya legend, minuman khas Tuban yang melegenda. Tahu nggak sih, kalau lagi jalan-jalan ke Tuban, ada satu minuman tradisional yang wajib banget kamu coba, yaitu legend khas Tuban. Minuman alami yang berasal dari sari pohon siwalan ini punya rasa manis yang lembut dan super menyegarkan. Bisa diminum di segala macam suasana loh. Legen biasanya dijual di pinggir jalan atau pasar tradisional. Disimpan dalam botol sederhana, tapi soal rasa, gak sederhana. Sensasi manisnya alami tanpa tambahan gula, bikin tenggorokan langsung adem dan badan terasa segar kembali. Gak heran kalau Legen jadi minuman favorit warga lokal sampai wisatawan yang berkunjung. Selain enak, Legen juga jadi bagian dari identitas budaya Tuban. Minuman ini sudah ada sejak dulu dan tetap eksis sampai sekarang. Dan jadi bukti kalau kuliner tradisional memang gak pernah kehilangan pesonanya. Jadi, kalau kamu mampir ke Tuban, jangan lupa cari dan rasakan sendiri segarnya Legen. Karena dari seteguk Legen, kamu bisa merasakan cita rasa khas yang penuh cerita dari Bumi Wali.

Untuk panjenengan warga Tuban, di sudut tenang Kecamatan Jenu, ada satu pantai yang belum banyak terjamah tapi menyimpan keindahan luar biasa, yaitu Pantai Sumur Pawon. Tempat ini bukan hanya bentangan pasir dan laut, melainkan surga kecil yang tersembunyi jauh dari keramaian kota. Pantai Sumur Pawon yang berada di wilayah Jenu ini menawarkan suasana yang masih alami. Debur ombaknya terdengar lebih jernih, anginnya terasa lebih sejuk, dan langitnya seolah membentang lebih luas. Berbeda dengan pantai yang ramai wisatawan, Pantai Sumur Pawon hadir dengan ketenangan. Disinilah kamu bisa benar-benar menikmati suara alam. Berjalan di tepi pantai tanpa terpisah, atau sekedar duduk memandangi cakrawala sambil merasakan damainya suasana. Pantai Sumur Pawon bukan hanya tentang panorama, tapi juga tentang rasa. Rasa syukur, rasa tenang, dan rasa kagum pada ciptaan Tuhan. Ia menjadi salah satu bukti bahwa di balik kesederhanaan kota Tuban, tersimpan pesona alam yang tak kalah indah dari destinasi populer lainnya. Jadi, kalau kamu sedang mencari tempat untuk menenangkan pikiran dan menikmati keindahan yang masih alami, cobalah melangkah ke Jenu. Karena di sana, di balik sunyi dan angin laut yang berisik, Pantai Sumur Pawon menunggu untuk kamu temukan ceritanya tersendiri.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Pernahkah Anda memperhatikan mengapa setiap daerah memiliki kain batik dengan karakter yang berbeda? Di Tuban ada satu kain tradisional yang hingga kini tetap bertahan, yaitu batik gedok. Batik gedok bukan sekedar kain bermotif. Ia lahir dari proses panjang yang dikerjakan dengan tangan, kesabaran, dan ketelatenan tinggi. Dibandingkan dengan batik lainnya yang proses pembuatannya langsung membatik di atas kain yang sudah siap pakai, batik gedok diawali dengan memintal kapas, lalu ditenun menggunakan alat sederhana yang bersuara dok-dok-dok, kemudian dibatik. Dari sinilah nama batik gedok berasal.
1: Warna-warna alam yang digunakan membuat batik gedok tampak sederhana namun berwibawa. Beberapa motif yang sering ditemukan pada batik gedok disebut lokchan. Corak ini menampilkan burung finik, melambangkan keabadian, harapan baru, keberuntungan, dan juga dipercaya membawa keselamatan. Kini batik gedok bukan hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga sumber penghidupan bagi para perajin. Melalui tangan-tangan mereka, tradisi terus hidup dan diwariskan ke generasi berikutnya.
2: Batik Gedok Tuban merupakan bukti bahwa kesabaran dapat menjelma menjadi karya yang bernilai tinggi.

perlu menjadi serba bisa, tekuni salah satu bidang yang Anda suka dan menjadi hebatlah dengannya.

pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Rabu, 16 September 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini mohon pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia, Tuban, program 1 FM 87,9 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1 FM 87,9 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 17 September 2026. Dari Jalan Dr. Wahidin Sudirosodo 54 Tuban, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat menjalankan aktivitas pagi hari Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Pagi hari ini menemani Anda dalam Tuban pagi ini sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat di Tuban siang ini. Pendengar, bersama saya Niswatul Hasanah, senang rasanya bisa kembali menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 254 Tuban. Kita akan awali Tuban pagi ini pendengar bersama program Mutiara Pagi edisi hari Kamis 17 September 2026. Di mana pagi hari ini kita akan kembali ngaji fikih praktis untuk ibadah benar supaya hati tenang pendengar. Di mana kalau Anda mengikuti setiap Kamisnya seperti itu ya di program ngaji fikih praktis, sebelumnya kita sudah membahas terkait wudu dan pada pagi hari ini masih membahas wudu, namun kalau sebelumnya syarat-syarat wudu, rukun-rukun wudu, dan sunah-sunah wudu, maka pada pagi hari ini kita akan membahas perkara yang membatalkan wudu bersama Ustadz Muhammad Mahdi Asekaf SAK dari Robitoh Alawiyah DPC Tuban. Hingga nanti menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, pendengar. Nanti apabila masih ada waktu, Anda juga bisa bergabung bersama kami pagi hari ini melalui telepon di 0356-8834756 atau bisa juga menuliskan pesan WhatsApp Anda ya di WhatsApp kami di 0851-9626-4186. Dan sudah bergabung, sudah hadir juga di studio RRI Tuban pagi hari ini Ustadz Mahdi untuk kita ajak bersama ya mengkaji terkait dengan Mutiara Pagi hari ini. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Hayakumullah.
0: Ini adalah bahasan ataupun kajian, salah satu kajian yang ditunggu-tunggu seperti itu ya Ustadz. Karena benar, memang kalau biasanya kita membahas itu langsung satu, misalkan wudu di satu hari selesai. Nah ini kan sangat-sangat, apa namanya ya, sangat-sangat detail seperti itu. Bahkan bab wudu saja bisa dibahas beberapa kali pertemuan. Ini benar, sepertinya yang terakhir seperti itu ya Ustadz ya.
1: Iya, betul.
0: Untuk di bab wudu ini
1: di
0: kan.
1: Di segmen wudunya insya Allah
0: betul
1: ini yang
0: sekali
1: terakhir.
0: Bahkan ini awalnya bersama saya dan ini akhirnya juga bersama
1: insya
0: saya
1: Allah.
0: Ini. Alhamdulillah masih insya bisa Allah membersamai seperti itu.
1: Alhamdulillah.
0: Ustadz, monggo kami persilahkan untuk waktunya di pagi hari ini kita bahas seperti itu ya untuk bab terakhir dari wudu. Monggo Ustadz.
1: Terima kasih Mbak Niswa atas kesempatan dan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Iftahi babi rahmatillah adadama fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah nawaina ta'luma wa ta'lim. والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجهه ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وزدنا علما وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين يا رب العالمين. Pemirsa, para mustami'in, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada baiknya pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, atas segala nikmat, anugerah dan pemberiannya yang begitu melimpah kepada kita, dan secara khusus nikmat yang hadir ada di benak kita pada kesempatan atau pada saat suasana waktu pada pagi hari ini adalah nikmat kesehatan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat masih dapat beraktivitas dengan normal, dapat beraktivitas dengan utuh. Itu merupakan sebuah kenikmatan yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menghadirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di keadaan saat ini yang sangat cukup mengkhawatirkan. Mungkin di antara kita ada kekhawatiran akan kesehatan fisik kita. Oleh karena itu, rasa syukur ini akan menjadi obat dari kekhawatiran tersebut dan menjadi solusi atas kekhawatiran kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Saat kalian bersyukur, tatkala kalian bersyukur kepada aku, maka aku akan tambahkan nikmat tersebut. Oleh karena itu, saat ini Allah masih memberikan kesehatan, kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kesehatan ini, nikmat kesehatan ini ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibuat semakin melimpah khususnya kepada kita, keluarga kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum memasuki pembahasan materi terkait perkara-perkara yang membatalkan wudu, dan ini adalah fasal terakhir dari bab wudu sebelum kita masuk ke bab mandi. Nah, sebelum kita menjelaskan atau memaparkan materi terkait perkara yang membatalkan wudu, mari kita hadirkan niat kita tulus murni karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memurnikan niat kita. Kita niatkan thalabul ilmi, mencari ilmu. Karena saat niat itu begitu tulus, walaupun sesi kita mungkin sebentar terbatas. Jeda waktunya atau frekuensinya mungkin lama, satu bulan sekali, tapi ketika kita meluruskan niat, ketika Allah mendeteksi diri kita bahwa kita memiliki niat yang tulus, maka di situ akan diberikan keberkahan oleh Allah. Ketika satu hal diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut akan tampak melimpah. Walaupun satu jam kita belajar, tapi ketika kita tulus dalam belajar kita, dalam aktivitas ini, Allah akan memberikan sebuah keberkahan. Jadi satu jam rasa tiga jam insyaallah ilmu yang didapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang berbahagia, masuk pada materi pembahasan perkara yang membatalkan wudu. Yang dimaksud perkara yang membatalkan wudu artinya ketika seseorang dia berada dalam kondisi tidak hadas, tidak batal wudunya, maka apabila terjadi perkara-perkara ini atau didapati salah satu dari perkara-perkara yang membatalkan wudu ini, yang dalam materi kitab kita ini ada di halaman 6 dan 7, jika ditemukan didapati 4 hal atau 4 perkara dari hal-hal ini, maka wudunya dinyatakan selesai. Artinya perkara-perkara ini adalah batas akhir dari masa seseorang memiliki wudu atau dalam keadaan suci. Ini batas akhirnya. Sehingga para ulama dari ketelitian mereka ya, mereka ketika memberikan judul itu, mereka mempermasalahkan istilah membatalkan. Karena ketika perkara-perkara ini diistilahkan dengan membatalkan, maka logikanya membatalkan itu akan mencabut dari akarnya. Contoh misalnya kita melaksanakan puasa. Ketika kita melaksanakan puasa, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, ketika di tengah-tengah hari, di pertengahan hari, kita melakukan perkara yang membatalkan puasa. Misal, kita makan. Maka puasa itu tercerabut dari akalnya, sehingga pada hari tersebut kita dinyatakan tidak berpuasa. Paham ya? Tidak berpuasa. Walaupun Walaupun kita sudah ada beberapa jam telah melaksanakan puasa, bukan berarti logikanya ketika kodok nanti misalnya, kan tetap wajib kodok ini. Kan aku udah puasa kemarin, kan batal saya jam 12 siang. Berarti tak terus aja ya. Kan gak begitu logikanya. Batal itu berarti tercerabut dari akalnya. Ibadah secara totalitas runtuh. Sehingga ketika ada kewajiban kodok, dan kodok tersebut adalah mengulang dari awal. Nah kalau kita bahasakan ini, misalnya ambil salah satu dari perkara yang membatalkan wudhu. Keluarnya sesuatu dari dua jalan, anggap kentut. Ketika misalnya kita ambil wudhu jam 11 siang, kita punya wudhu nih, gak batal sama sekali sampai selesai melaksanakan sholat duhur, masuk waktu asar misalnya. Masuk waktu asar, jam 3:30 sore itu kita batal, kita kentut. Kalau kita istilahkan kentut ini membatalkan, kentut ini membatalkan berarti semua ibadah yang dibangun di atas toharoh yang dibatalkan oleh kentut ini akhirnya menjadi runtuh, termasuk sholat duhur yang telah kita lakukan. Akhirnya logikanya begitu, ini dari kecermatan para ulama dalam memberikan judul atau memberikan subjudul dalam sebuah bab. Jadi mereka merekomendasikan istilahnya bukan perkara yang membatalkan wudhu, tapi perkara yang menyebabkan wudhu itu atau toharoh itu terhenti. Jadi masa batas akhir seseorang dinyatakan berhadas atau masa sucinya sudah usai, sudah berakhir. Oleh karena itu, maka perkara-perkara ini oleh para ulama lebih condong, mereka lebih cenderung mengatakan ini bukan perkara yang membatalkan wudhu, tapi ini sekedar istilah. Sekedar istilah, tidak ada masalah karena ini disampaikan karena begitulah kecermatan para ulama kita. Kecermatan para ulama kita, ketelitian para ulama kita dalam membahas ilmu fikih. Baik, setelah kita membahas terkait judul, subjudul daripada perkara yang membatalkan wudhu, kita masuk pada substansinya atau esensinya atau intinya. Apa saja perkara yang dianggap dalam tanda kutip tadi kita pakai istilah membatalkan wudhu ya. Perkara yang membatalkan wudhu yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur. Jadi perkara segala sesuatu yang keluar dari kubul jalan depan ataupun jalan belakang, maka hal tersebut dianggap membatalkan wudhu. Apapun itu bentuknya. Perkara yang biasa keluar, seperti misalnya dari jalan depan kencing, itu kan yang umum keluar secara umum. Atau yang jarang, misalnya contoh seseorang yang menderita kencing batu. Keluar batu dari jalan depannya, itu dianggap membatalkan wudhu. Jadi baik yang keluar secara umum atau yang jarang keluar, itu membatalkan wudhu. Dari jalan depan maupun jalan belakang. Jalan belakang juga sama, baik yang sering seperti kotoran yang keluar atau yang jarang. Dikecualikan satu hal, yaitu air mani. Jadi air mani itu tidak membatalkan wudhu. Tidak membatalkan wudhu. Walaupun secara umum dalam kaitan umumnya, dia adalah perkara yang keluar dari alat rekreasi. Dalam hal ini adalah kemaluan depan. Dia keluar dari situ, secara umum harusnya membatalkan. Tapi dia dikecualikan oleh para ulama. Kecuali mani. Dan mani ini tidak membatalkan wudhu. Sehingga pertanyaannya, apa sebab mani itu, walaupun secara umum dia adalah perkara yang keluar dari alat rekreasi, para ulama memberikan ilah, reason of law-nya. Oleh para ulama dikatakan begini, ada kaedah fikih ma'aujabal amroini, ma'aujaba a'zamal amroini bi khususihi, la yujibu ahwanahuma bi umumihi. Perkara, kalau kita lihat ada satu perkara ini, ada tinjauan umumnya, ada tinjauan secara khusus. Tinjauan secara spesifiknya, karakteristik dia. Mani ini begitu, dia punya dua tinjauan, baik secara khusus maupun secara umum. Secara umum tinjauannya adalah
2: salah satu hal yang keluar dari jalan depan. Ketika kita pakai aspek tinjauan umum, maka dia membatalkan wudhu. Tapi mani ini punya karakteristik sendiri. Mani ini punya karakteristik sendiri sehingga dia mewajibkan mandi. Ada dua hal ini. Secara khusus, implikasinya dia mewajibkan mandi. Secara khusus bahwa dia itu mani. Secara umum, dia termasuk hal-hal yang keluar dari jalan depan. Maka dia mewajibkan wudhu. Para ulama mengatakan, kalau sudah mewajibkan yang lebih besar dari aspek khususnya, karakteristiknya, maka dia tidak lagi mewajibkan yang lebih kecil. Jadi yang lebih kecil kan dalam hal ini wudhu. Sekarang tidak lagi mewajibkan itu. Tapi karena dia sudah mewajibkan yang lebih besar. Karena mani itu kan mewajibkan mandi. Ketika dia sudah mewajibkan mandi, maka tidak lagi mewajibkan wudhu. Itu alasan para ulama. Emang ada gambarannya orang keluar mani, ya namanya keluar mani pas, kan pasti wajib mandi, tapi gak wajib wudhu. Dia dianggap tidak memiliki hadas kecil. Berarti dia punya hadas besar tapi tidak punya hadas kecil. Ada gambarannya. Para ulama memberikan beberapa gambaran. Salah satunya itu ketika orang tidur dalam keadaan duduk. Nanti akan kita bahas. Orang kalau tidur dalam keadaan duduk, jadi mohon maaf, pantatnya itu menetap begini, dia duduk, sehingga tidak ada kemungkinan atau potensi keluarnya angin atau apapun dari lubang duburnya. Dia menetap seperti ini, dia tidur, itu tidak membatalkan wudhu. Itu tidak membatalkan wudhu, jadi aman aja wudhunya, walaupun dia tidur. Kita di mobil misalnya, kita punya wudhu, loh saya tadi tidur di mobil, tapi posisi saya duduk, wudhu kita gak batal. Paham nih ya? Jadi wudhunya gak batal, tapi seandainya misal nih, saat tidur duduk tadi yang tidak membatalkan wudhu, ternyata dia mimpi basah. Berarti kan dia punya hadas besar, karena keluar mani, tapi dia tidak punya hadas kecil. Dia tidak punya hadas kecil. Ini gambarannya, bahwa mani itu mewajibkan yang lebih besar dalam hal ini adalah mandi, maka dia tidak mewajibkan perkara yang lebih kecil. Makanya para ulama mengatakan, keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur kecuali mani. Memang seperti itu. Lah nanti kalau dia punya hadas besar seperti ini tadi, keluar mani dalam keadaan duduk, berarti dia hanya memiliki hadas besar, tidak memiliki hadas kecil, sehingga dia wajib mandi tapi tidak wudhu. Nah ketika di kamar mandi, bisa nggak dia tetap konsisten, dia tetap mengkondisikan bahwa hadas kecilnya ini tetap bertahan, tidak batal? Bisa, kalau memang ketika saat dia mandi, mohon maaf nih ya, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu ini. Contoh yang sering umum mungkin menyentuh kemaluan. Kalau ternyata tangannya tidak menyentuh kemaluan sekali, jadi sama sekali ketika dia mandi mengangkat hadas besar, selesai, gak perlu wudhu. Dia keluar, dia mengangkat hadas besar tadi mandi, gak perlu wudhu lagi, dia keluar dari kamar mandi, selesai. Selama tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu. Karena yang sering mungkin mandi itu yang umum adalah menyentuh kemaluan. Itu tidak, sama sekali tidak dilakukan, sehingga dia tetap bertahan dalam kondisi hadas besar yang sudah diangkat dengan mandi. Hadas kecilnya masih tetap bertahan, masih tidak ada dalam dirinya, tidak ada hadas kecil. Kira-kira bisa dipahami. Itu hilangnya sesuatu dari kubul atau dubur kecuali mani. Memang secara umum begini ya, ada kata itu memang umum. Jadi di fikih itu banyak kata-kata yang menunjukkan makna umum. Sehingga kata umum ini mengundang varian kata yang lebih khusus. Seperti kita bahasakan tadi hadas. Ini kan satu diksi umum. Hadas ini diksi umum sehingga dia mengundang varian kata khusus. Sehingga ada hadas besar, ada hadas kecil. Nah, secara umum, kalau kita sudah mengatakan unsur yang lebih besar ini mencakup unsur yang lebih kecil. Secara umum begitu ya. Unsur yang lebih besar akan mencakup yang lebih kecil. Dikecualikan ini tadi. Seharusnya kalau dia katakan kalau mani itu keluar dari alat rekreasi, berarti harusnya dia Yang secara khusus kan masuk, karena dia sudah ada yang umum kan, ada unsur yang lebih umum. Kecuali ini, mani tidak. Ini dikecualikan. Dikecualikan daripada kaidah itu. Harusnya unsur yang kecil masuk ke unsur yang
0: besar.
2: Unsur yang lebih besar, dikecualikan ini. Karena dia khususnya ini masih kuat, tidak tercakup dengan hal yang umum. Paham ya khusus sama umumnya tadi? Umumnya keluar dari salah satu dari dua jalan. Khususnya karena mani punya karakteristik, dari karakteristik tertentu itu, spesifikasi maninya ini dia mewajibkan mandi, dari mandi. Kemudian yang kedua, hilangnya kesadaran, zawalul akli, hilangnya kesadaran, akses untuk berpikir, itu zawalul akli, kecuali tidur dalam posisi duduk ini tadi. Dengan tetap menempelkan, mohon maaf, pantatnya pada tempat duduk hingga bangun. Dan tidur atau pingsannya nabi, para nabi, karena hati mereka tetap terjaga. Secara umum, ketika seseorang kehilangan kesadaran, dia membatalkan wudu. Hilangnya kesadaran ini, karena dari hadis nabi, dalilnya adalah hadis nabi, an-naumu wika usah. Faman nama fal yatawaddo, kata Nabi. Mata al-ainani, mohon maaf, al-ainani wika usa. Dua mata ini adalah pengikat dubur, katanya Nabi. Jadi kalau mata ini terbelalak, maka dia bisa mengkondisikan bahwa, mengkondisikan apa yang keluar dari tubuhnya. Tapi kalau mata ini sudah tertutup, dia gak tahu apa yang terjadi selama dia tidur. Entah keluar angin atau bagaimana, hal-hal yang kita tidak bisa tahu. Maka kata Nabi, dua mata itu adalah pengikat dubur. Sehingga kalau orang dalam kondisi tertidur, dia tidak tahu apa yang keluar terjadi. Sehingga kata Nabi, orang yang tidur maka harus wudu. Dari sini diambil satu penggalian hukum oleh para ulama bahwa tidur itu membatalkan wudu. Alasannya karena Nabi tadi membahasakan, mendeskripsikannya bahwa mata itu adalah pengikatnya dubur. Berarti ketika mata terbelalak ini ada kesadaran. Sehingga dia lihat. Berarti ketika kondisi ketika hilang kesadaran maka membatalkan wudu. Jadi walaupun Nabi menyebutkan secara spesifik hilangnya akal dengan tidur di hadisnya tadi itu. Paman nama faliyatawaddo, orang yang siapapun yang tidur dia harus berwudu. Tapi para ulama menganalogikan itu berarti analogi hukum. Seluruh hal yang menghilangkan akal dapat berpotensi menghilangkan akal. Jadi ada tingkatannya, para ulama itu mengatakan ada istitarul akli, ada inghimarul akli, ada irtifaul akli. Jadi kondisi hilangnya akal itu ada kalanya istitar, itu tertutup tirai. Jadi akalnya masih normal, cuman saat itu sedang tertutup. Ini tidur. Ini kualifikasinya, klasifikasinya ini tidur. Di atasnya lagi ada inghimar. Inghimar itu tertutupnya ketertutupannya itu lebih. Artinya inghimar itu tenggelam. Apa yang kategori inghimar, tenggelam ini? Mabuk, pingsan. Jadi hilangnya akalnya kan di atas levelnya, di atas tidur. Karena bukan sekedar tertutup saja akal, tapi akal tenggelam. Di atasnya lagi ada irtifa, terangkat secara totalitas kesadarannya. Apa yang termasuk kategori ini adalah al-junun, gila. Kalau hadisnya Nabi, kalau kita lihat tadi, Nabi itu memerintahkan wudu. Dianggap wudu itu batal karena sebab tidur. Yang secara levelnya ada level terendah, dia cuma menutupi. Maka apalagi yang di atasnya, yang tenggelam tadi. Apalagi junun yang di atasnya lagi. Jadi ini para ulama ini adalah bentuk kias aulawi. Jadi analogi hukum melihat pada kasus yang lain itu lebih kuat. Kasus lain lebih kuat atau lebih jelas ketika reason of law-nya. Misalnya begini. Ketika tidur saja dianggap membatalkan wudhu, yang mana tidur itu menghilangkan akal, apalagi yang mabuk, apalagi yang pingsan, apalagi yang gila, bahkan yang gila. Jadi kalau secara level terendah pun sudah mewajibkan wudhu, berarti yang alasan yang lebih tertutup lagi akalnya itu, maka itu lebih logis lagi untuk. Seperti misalnya begini, bagaimana hukum memukul orang tua? Karena di ayatnya cuman wala taqul lahum ufin. Jangan kamu membentak ya. Tidak yang disebut secara spesifik adalah membentak. Kalau memukul enggak disebut Al-Qur'an, bukan berarti kalau memukul enggak apa-apa, kan yang dilarang sama Allah cuman membentak. Para ulama menggali alasannya, reason of law-nya. Kenapa diharamkan? Karena menyakiti orang tua. Lah kalau memukul, lah ketika Allah mengharamkan atau membentak orang tua karena menyakiti, ya apalagi memukul. Unsur menyakitinya lebih kuat, lebih tinggi, maka lebih haram. Sehingga hukum haramnya pun ditetapkan pada ini. Namanya ini kias, analogi hukum yang dilakukan oleh para ulama. Jadi walaupun karena kadang-kadang kenapa ini dijelaskan? Karena banyak orang yang dia mungkin baru baca. Loh kan yang dibatalkan itu, yang disebutkan sama Nabi yang batal itu kan cuma tidur saja. Nabi gak menyebutkan, coba cari hadisnya Nabi yang mengatakan kalau pingsan itu membatalkan wudhu. Gak ada kan? Yang disebutkan cuma tidur. Nah ini kan salah kaprah. Bahwa para ulama telah melakukan analogi atau yang disebut dengan kias. Jadi yang istitar apalagi yang inghimar. Yang pingsan itu kategori inghimar, tenggelam. Ibaratnya begini, kalau lampu begini ya. Kalau irtifa itu berarti dia sudah lampu ini dengan rangkaian listriknya sudah copot, rusak. Rangkaian listriknya pun copot, ini irtifa, berarti terangkat. Kalau inghimar itu mungkin lampunya tertutup tanah liat, jadi lampunya nggak kelihatan, cahayanya tidak terlihat sama sekali. Bagaimana ya ketika, bagaimana supaya terlihat ya, tanah liatnya diambil baru terlihat. Itu inghimar, yang pingsan, mabuk. Kalau istitar mungkin tertutup tirai, jadi cahayanya redup. Itu sama kita tidur itu istitar, cahayanya redup, kira-kira begitu. Dikecualikan tidur dalam keadaan kondisi duduk. Dikecualikan kondisi duduk. Jadi ketika seseorang tidur dalam keadaan duduk seperti yang saya jelaskan tadi, maka wudunya tidak batal. Tapi dengan catatan dia memulai tidurnya sampai dia bangun dalam posisi yang sama. Jadi kalau orang misalnya dia menata posisinya tidur dalam keadaan duduk, setelah itu kan gak sadar. Ternyata bangun-bangun sudah agak miring. Sudah terangkat, mohon maaf, pantatnya terangkat sedikit, maka batal, dianggap batal. Yang kedua yang dikecualikan adalah tidurnya para nabi. Kenapa para nabi? Karena para nabi memiliki karakteristik khusus bahwa para nabi itu tidak tidur. Jadi ketika tidur itu yang tidur hanya matanya, sehingga para nabi itu tahu kondisi, jadi dia tetap sadar walaupun tidur. Nabi Muhammad SAW itu di dalam biografi beliau diceritakan, walaupun beliau tidur, beliau tahu aktivitas apapun yang terjadi. Beliau tetap menangkap, jadi tidurnya dalam keadaan secara akal terjaga. Sehingga dari sini para ulama mengatakan berarti Nabi tetap sadar. Alasan yang menjadi alasan utama bukan tidurnya, karena kehilangan kesadarannya. Dan kondisi tidur para Nabi tidak menghilangkan kesadaran mereka, sehingga tidak membatalkan wudhu. Jadi Nabi walaupun tidur tidak batal wudhunya. Karena kesadarannya masih utuh. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah saling bersentuhan antara kulit lelaki dan perempuan. Yang dewasa dan bukan mahram tanpa penghalang. Persentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Ini ketentuannya adalah laki-laki dan perempuan berarti lawan jenis. Kalau terjadinya persentuhan kulit antara laki yang gendernya sama, laki-laki menyentuh laki-laki enggak masalah. Tidak batal wudunya. Atau perempuan dengan perempuan tidak batal wudunya. Berarti harus berbeda gendernya, lelaki, perempuan. Kemudian dewasa. Dewasa. Sama-sama dewasa, mencapai usia dewasa. Nanti akan dijelaskan dewasa itu apa. Dewasa di sini, maksud dewasa di sini adalah sudah mencapai batas syahwat, meskipun belum balig. Jadi parameternya dewasa itu gak nunggu balig. Belum balig tapi dia sudah punya syahwat. Punya syahwat itu sudah punya kecenderungan kepada lawan jenis. Sudah suka, walaupun tidak syahwat itu bukan tidak dimaksud dengan syahwat ini, walaupun konotasinya bukan nafsu, tapi sudah mulai ada kecondongan hati terhadap lawan jenis, itu sudah dianggap syahwat. Itu sudah dianggap dewasa bagi perempuan. Kalau laki-laki sudah ada kecondongan tadi itu. Walaupun belum sampai balik. Walaupun sampai balik. Jadi kadang-kadang ada ibu-ibu, saya mau jaga wudhu nih pulang-pulang dari pasar mungkin. Ada tetangganya yang masih kecil, salaman. Jadi mau ke pasar mau langsung sholat.

ini belum ada rasa, ada ketertarikan pada lawan jenis, ya berarti belum dianggap dewasa. Persentuhan tadi dianggap tidak membatalkan wudu. Kemudian, bukan mahram. Bukan mahram. Mahram itu kan ada mahram sebab nasab. Mm-hmm. Seperti misalnya kalau laki-laki adik perempuan, ibu, bibi, suaminya, kalau perempuan ya, suaminya bibi bukan mahram ya. Jadi kalau terjadi persentuhan, batal. Suaminya bibi. Atau kalau lelaki, istrinya paman. Itu enggak mahram. Itu tidak mahram. Sehingga konsekuensinya apabila terjadi persentuhan, kulit, salaman misalnya, batal. Wudunya dianggap batal. Nah, itu tidak mahram, bukan mahram. Terjadi persentuhan laki-laki perempuan, sama-sama dewasa, bukan mahram. Ini tiga variabelnya. Kemudian tanpa penghalang. Tanpa penghalang. Jadi kalau terjadi persentuhan tapi ada penghalangnya, baju atau kerudung, maka tidak batal karena ada penghalangnya, tidak tersentuh, tidak terjadi persentuhan secara langsung. Termasuk kategori kulit di sini adalah lidah. Jadi kalau misal ini ya, lidahnya tersentuh, ini batal apa enggak ya? Gak sengaja misalnya, gak kena kok misalnya kan lagi apa begitu, tersentuh lidahnya. Maka batal karena dia termasuk kategori kulit. Gusi, biji mata. Misalnya mohon maaf, nyulek, biji matanya batal enggak? Batal, itu dianggap persentuhan antar kulit. Karena para fuqaha menganggap biji mata adalah kategori kulit. Menurut sebagian ulama. Kemudian tulang yang nampak. Tulang yang nampak, ini sebagian ulama. Tulang yang nampak, misalnya terjadi kecelakaan. Tulang kan asalnya di dalam. Posisi umumnya tulang itu kan normalnya di dalam. Misalnya terjadi kecelakaan, kok tulangnya keluar. Nah, tulang yang keluar ini, yang tampak ini, ketika disentuh, ini membatalkan wudu apa enggak? Menurut Ibnu Hajar, ada khilaf, ada perbedaan pendapat, Ibnu Hajar dianggap itu kategori kulit. Karena harusnya kan di dalam, dia muncul sekarang, maka dianggap membatalkan. Ini contoh kasus yang sangat jarang, tapi fuqaha itu perlu membahas ini secara rinci, karena kalau ada kasus-kasus yang jarang terjadi dan pada akhirnya terjadi, misalnya kecelakaan begitu ya, ada kecelakaan, dia mau jaga wudhu, ternyata tersentuh tulangnya itu yang nampak, kata Ibnu Hajar dianggap membatalkan. Ada ulama lain, beliau bernama Imam Romli, mengatakan tidak. Jadi terserah mau ikut mana, ini kena tulangnya gimana. Menurut beliau Ibnu Hajar batal, menurut imam yang lain tidak batal. Adapun gigi, kuku, dan rambut bukan termasuk kulit. Megang giginya, gini misalnya, gak batal. Tidak batal. Kuku, termasuk kuku juga, dan rambut itu tidak termasuk kategori kulit. Jadi tidak membatalkan wudu. Ini terjadi persentuhan membatalkan kalau terpenuhi tadi variabelnya laki-laki dan perempuan, kemudian dewasa, bukan mahram, tanpa penghalang. Empat variabel ini terpenuhi, terjadi persentuhan. Pertanyaannya, yang batal yang menyentuh atau disentuh atau kedua-duanya? Dan yang dikatakan penyentuh dan yang disentuh sama-sama dinyatakan batal, kecuali orang yang mati. Kalau orang yang mati, maka hanya penyentuh yang batal. Hanya penyentuh yang batal, bukan si mayit. Jadi kalau mayit ini kondisi biasanya ini kalau kita ada jenazah, ada keluarga yang wafat atau apa namanya, tetangga atau siapapun, biasanya kan sudah dimandikan, kemudian sudah mau dikafani, mau ditutup, itu kan kenangan terakhir, pengen cium terakhir mungkin keningnya, dan cium pipinya begitu. Gimana nih, sudah dimandikan dan sudah diwudui kan? Mesti kan diwudui. Istri menyium, kan beda istri ini ya. Istrinya kan dianggap bukan mahram kan? Terpenuhi empat variabel ini. Sehingga persentuhan suami istri itu membatalkan. Gimana ini? Ini kondisinya mayit.
suaminya meninggal, istrinya ini untuk terakhir kali

0: Istrinya ingin mencium keningnya suami, apakah membatalkan? Di sini dikatakan yang batal adalah yang menyentuh, berarti yang istrinya. Adapun sima ya tidak batal, tidak batal. Kenapa seperti itu? Karena begini, jadi hukum kita ini mukallaf, kita ini seorang muslim wajib menaati aturan syariat, baik melaksanakan perintah maupun meninggalkan. Perintah syariat ini manatul hukminya. Jadi sasaran hukum untuk diberlakukan ini semua, semua macam-macam kewajiban, macam-macam keharaman ini semua diwajibkan bagi orang yang berakal. Diperuntukkan oleh orang yang mukallaf, baligh dan berakal. Jadi kalau tidak baligh, tidak berakal, maka tidak terikat hukum apapun dalam syariat. Dia tidak tertarget, tersasar oleh hukum-hukum syariat. Karena hukum syariat, perintah yang begitu banyak, larangan yang harus ditinggalkan ini hanya menyasar kepada mereka-mereka yang mukallaf. Kayak misalnya sholat wajib enggak? Wajib. Tapi anak kecil yang belum baligh wajib. Tidak. Ini perintah. Kenapa tidak menyasar? Karena hukum-hukum tadi itu menyasar kepada orang yang mukallaf. Anak kecil enggak? Termasuk mukallaf itu baligh, berakal. Kenapa kok mayit enggak? Karena mayit sudah tidak berakal lagi, sudah selesai. Maka dia tidak terikat pada hukum. Seperti hukum ini, kalau terjadi persentuhan batal, ini kan hukum. Hukum itu tidak berlaku lagi pada mayit karena dia sudah tidak mukallaf. Jadi alasan kenapa saya ingin menjelaskan reason of law-nya, kenapa kok tidak batal. Yang batal itu hanya yang menyentuh. Jadi enggak perlu diulang lagi mandinya. Kadang ada orang salah itu. Ini sudah itu ya, dimandii lagi karena istrinya nyium. Enggak. Enggak sampai seperti itu. Jadi mayit tidak batal. Kemudian yang terakhir adalah menyentuh kubul. Batang dakar bagi laki-laki dan dua bibir misisfi bagi perempuan. Itu kubul. Kubul itu dispesifikasikan, disebutkan itu. Ini mohon maaf karena harus didetailkan. Didetailkan karena ini terkait hukum. Menyentuh itu, kalau bagi laki-laki batang dakar, kalau perempuan dua bibir misisfi itu membatalkan wudhu. Membatalkan wudhu. Atau menyentuh kubul tadi, itu laki-laki perempuan. Atau lubang dubur manusia. Lubang dubur manusia dengan telapak tangan. Jadi kaitan pembatalan itu, persentuhannya itu disangkutkan, dikaitkan dengan telapak tangan. Artinya kalau terjadi penyentuhan tapi bukan dengan telapak tangan, para fuqaha mengatakan telapak tangan itu mana sih? Batas realnya. Batas realnya adalah ketika kedua tangan disatukan begini, yang gak kelihatan, itu telapak tangan. Kalau jempol begini, berarti sini nih. Sini ini telapak tangan. Artinya batas apa ini istilahnya? Pinggir jari ini bukan kategori telapak tangan. Artinya kalau terjadi persentuhan itu dengan persentuhan tadi itu antara kubul, mohon maaf ya, kubul dengan bagian pinggirnya jari tidak membatalkan. Jadi contoh misal. Batang dakar laki-laki, dia nyentuhnya begini. Ini kan pakai pinggir. Maka ini dinyatakan tidak membatalkan. Kenapa? Karena menyentuhnya bukan dengan telapak tangan. Sedangkan hukum batal ini dikaitkan apabila persentuhan tadi itu, menyentuh tadi dengan menggunakan telapak tangan. Saya sering kalau ngajar begini dengan santri-santri. Gimana? Misalnya kencing nih ya. Sudah tahu kan kategori batasan telapak tangan tadi sudah tahu. Kalau kencing, kemudian kencingnya begini, kencing nih ya, terus pegangnya begini, batal apa enggak? Santai-santai, enggak batal, katanya. Enggak batal. Kan dia salah fokus. Dia cuman
1: fokusnya pegang.
0: Iya, megangnya, tapi kan dia batal karena kencingnya. Itu tadi, saya suka, atau guru-guru yang lain juga suka, karena dari guru-guru kita ngecok begitu, apa yang kita dapatkan seperti itu. Atau lubang dubur manusia, dengan telapak tangan dan telapak jari-jari tangan tanpa penghalang. Seperti tadi itu, jadi kalau persentuhannya secara langsung. Artinya kalau tidak tersentuh secara langsung maka dianggap tidak membatalkan wudhu. Ini kalau manusia ya, manusia. Jadi kalau misalnya kubulnya binatang, misalnya kita ini perah sapi misalnya atau kambing kesentuh, waktu mau nyembelih kesentuh itunya misalnya, batal enggak? Kalau hewan enggak. Ini jadi yang membatalkan adalah manusia. Itu adalah pembahasan kita terkait perkara-perkara yang membatalkan wudu. Jadi pada kesimpulannya, perkara yang membatalkan wudu atau batas akhir dari seseorang yang memiliki atau dalam kondisi suci tidak berhadas adalah ketika keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur kecuali mani. Kemudian yang kedua, hilangnya kesadaran, baik tertutup, sekedar tertutup atau tertutup penuh atau terangkat secara keseluruhan, kecuali tidur dalam posisi duduk dengan tetap menempelkan pantatnya pada tempat duduk hingga bangun dan tidurnya para nabi atau pingsannya para nabi, karena hati mereka tetap terjaga. Kemudian yang ketiga, saling bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan. Variabelnya laki-laki dan perempuan. Kemudian dewasa, bukan mahram dan tanpa penghalang. Kemudian yang keempat adalah menyentuh kubul batang zakar bagi laki-laki dan dua bibir misisfi bagi perempuan atau lubang dubur manusia. Persentuhan tadi dengan telapak tangan dan telapak jari tangan tanpa penghalang. Kira-kira seperti itu, Pak Iswa.
1: Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya di pagi hari ini ya. Ternyata kalau dulu kita belajarnya mungkin hanya hal-hal yang membatalkan wudhu 1, 2, 3, 4 seperti itu. Nah pada pagi hari ini kita dijelaskan bahkan hampir memakan waktu 1 jam seperti itu ya, terkait dengan penjelasan hal-hal yang membatalkan wudhu. Dan ini memang perlu untuk kita dalami, karena ketika kita sudah berwudhu kemudian kita belum tahu secara detail apa saja sih sebenarnya yang membatalkan wudhu. Bisa saja kita sudah batal wudhunya tapi karena pengetahuan yang kurang terperinci ini yang menjadikan ini ya Ustadz ya. Nah ini juga menjadi, kalau dulu saya ini Ustadz, ini yang sempat menjadi kebingungan juga. Ini saya pribadi seperti itu, untuk sambil juga pendengar yang ingin bertanya untuk ataupun bergabung bagi hari ini ya, sudah dibuka untuk teleponnya di 0356-8834756 atau di WhatsApp kami di 0851-9626-4186. Nah ini ketika tadi ya yang bukan mahram seperti itu antara suami dan istri ini, dulu saya menganggap ketika suami dan istri ini bersentuhan itu sudah tidak membatalkan wudhu. Nah ini ketika saya masuk ke keluarga suami itu ternyata membatalkan wudhu dan langsung sedikit kok batal ya. Ketika dengan ayah mertua itu dikatakan tidak batal, ini boleh diberikan penjelasannya Ustaz atau mungkin ada pendapat yang berbeda?
0: Ya, jadi kenapa hukum atau keputusan hukum syariat menyimpulkan atau menentukan bahwa persentuhan antara kulit suami dan istri membatalkan, karena tadi itu variabelnya empat itu laki-laki perempuan, pastikan suami istri, kemudian bukan mahram, ini titik krusialnya, titik peliknya di sini, bukan mahram. Artinya begini, bukan mahram. Mahram itu apa? Mahram itu adalah seseorang yang haram dinikahi. Kalau kita punya hubungan mahram, maka haram bagi kita menikahi laki-laki atau perempuan tersebut. Laki-laki atau perempuan tersebut. Atas dasar inilah menikah. Karena berarti pasangan kita bukan
1: mahram.
0: Bukan mahram. Karena kalau kita mahram, berarti kita gak boleh nikah. Kita gak boleh nikah. Sehingga keputusannya bahwa ini bukan mahram, akhirnya variabel kedua pun terpenuhi. Tidak sama-sama mahram. Kemudian unsur yang lain, variabel yang lain pun terpenuhi. Dari situlah para ulama mengatakan bahwa, ini madhab Syafi'i ya. Madhab Syafi'i mengatakan persentuhan itu membatalkan wudhu. Dalam madhab lain, dalam hal ini madhab Imam Malik, beliau menambahkan variabel atau qayyid, sebuah ikatan hal yang menyebabkan membatalkan wudu selain empat variabel tadi. Beliau menambahkan begini, persentuhan tadi terjadi atas dasar syahwat atau nafsu. Jadi kalau empat variabel tadi terpenuhi, Tapi terjadi persentuhan itu bukan atas dasar nafsu, motivasinya bukan karena nafsu, latar belakangnya bukan karena syahwat atau nafsu, maka tidak membatalkan wudu. Jadi lebih fleksibel ini, pendapatnya lebih fleksibel. Jadi artinya seperti tadi, suami istri, ketika misalnya suami memberangkat kerja misalnya, mau salim, suami ini pengin mau jaga wudu misalnya, karena supaya berkah, jadi saya mau memulai kerja ini dengan keadaan yang suci, tidak berhadas. Kemudian aktivitas atau rutinitas seperti biasanya, istri ini akan salim kepada suaminya. Nah ini bagaimana? Kan penyentuhan tadi salim itu saya mau tanya, persentuhan tadi ada syahwat enggak?
1: Tidak ada.
0: Tidak ada syahwat, tidak ada motivasi syahwat. Karena pengen salim, karena ya karena rutinitas itu saja, karena bentuk penghormatan istri terhadap suami. Jadi menurut mazhab Malik, maka persentuhan ini tidak membatalkan wudu. Persentuhan ini tidak membatalkan wudu. Nah, kita madhab Syafi'i, maka kita tetap konsisten dengan ini. Jadi kayak hal seperti itu misalnya ya tadi tuh, misalnya kalau ada mau berangkat kerja, jadi kalau hal-hal yang sifatnya romantis dengan istri, pengen romantis dulu sebelum berangkat kerja, itu ya boleh dilakukan, tapi kalau sudah keluar kamar mandi, sudah wudu, maka tidak tersentuh lagi, kalau mau seperti tadi itu ya, kamu bekerja dalam keadaan wudhu. Tapi apakah kita ngotot atau konsisten seperti ini, kolot seperti ini? Enggak. Buktinya, walaupun kita madhab Syafi'i, ternyata dalam kasus tertentu kita pakai madhab Malik ini. Karena memang di situ kondisinya mengharuskan untuk kita bertaklid. Seperti apa? Ketika kita umroh. Jadi yang seperti yang saya jelaskan, umroh, haji, bayangkan, tawaf itu harus punya wudhu. Jadi kalau batal wudhu, gak boleh. Karena tawaf itu seperti sholat. Bayangkan kalau tengah-tengah tawaf batal. Karena situ kan jadi satu. Gender semua jadi satu itu. Jadi, tidak mungkin bisa terhindari. Bahkan saya bisa katakan tidak mungkin dapat dihindari terjadinya
1: sentuhan
0: antara laki-laki dan perempuan. Nah ini berarti kondisi ini, kondisi yang cukup pelik ini. Jadi ketika syariat itu begini, idza al-amru idza dhaqa ittasa'a. Itu ada kaidah fikih. Perkara itu jadi satu situasi kondisi ketika sempit maka menuntut untuk fleksibel. Lebih luas. Jadi ketika sempit maka menuntut lebih fleksibel. Dalam kondisi ini karena al-amru idza dhaqa ittasa'a, ini enggak mungkin Masjidil Haram besarnya seperti itu, kalau batal wudu jauh lagi. Terus belum kondisi fisik nanti lemas segala macam, maka bertaklid pada Imam Malik. Tapi kita kan begini ya, kita mau ikut madhab Malik dalam hal membatalkan wudunya ini kan. Kita mau ikut beliau supaya persentuhan tadi tidak membatalkan. Gak boleh kita secara parsial. Karena haram, jadi ada mencampur aduk madhab, mencampur adukkan madhab itu hukumnya haram. Dia wudu mau pakai tata cara Syafi'i, pakai tata cara Syafi'i, batalnya pakai Malik, nanti begini itu enggak boleh. Jadi kalau batal wudunya pakai Malik, maka tata cara wudunya pun harus ikut Malik. Jadi satu paket. Jadi dia tahu nanti, oh nanti terjadi itu saya kalau mau batal nanti mau ikut Imam Malik karena enggak mungkin. Ketika dia wudu mau tawaf, dia harus ikut tata cara yang diatur. Termasuk apa bedanya dengan Imam Malik itu, dengan Imam Syafi'i. Kalau tadi yang fardu wudu itu, termasuk fardunya wudu itu mengusap sebagian kepala. Tapi bagi dalam madhab Malik, semua kepala. Jadi kalau kita wudunya cuman sebagian, itu menurut Imam madhab Malik tidak sah. Kan kita nanti mau ikut batalnya kan, jadi wudunya pun harus ikut versi Imam Malik. Jadi tata cara khusus yang sudah ditentukan oleh Imam Malik. Terus agak sedikit digosok, ada digosok. Digosok itu tangan ini menyentuh tubuh begini. Jadi kalau kita wudhu, misalnya kalau kita alirkan ya dalam madhab Syafi'i, yang penting mengalir itu cukup, walaupun tidak digosok, walaupun tidak dialirkan atau diratakan dengan tangan. Tapi kalau madhab Imam Malik nggak boleh, harus dilakukan meratakan begini, digosok tangannya dengan diratakan seperti itu. Jadi kalau mau membatalkannya ikut Imam Malik, kita pun apa?
1: Wudunya
0: ikut Imam, biar satu paket, tidak madhab itu kan begini. Kenapa seperti itu? Karena para imam itu mempertanggungjawabkan apa yang sudah beliau. Imam Malik kenapa seperti itu? Karena saya mempertanggungjawabkan. Ini yang bisa saya pahami dengan perangkat keilmuan terkait. Jadi mustahid mutlak itu enggak sekarang, sudah ratusan tahun yang lalu tertutup. karena saking syaratnya itu begitu ketat untuk menjadi begitu ketat dan begitu sulit. Jarang orang mencapai itu. Jadi dia ketika memahami Al-Quran, hadis, melahirkan sebuah hukum, ini saya mempertanggungjawabkan kepada Allah. Itu sudah. Jadi kalau ini ikut ini, karena saya tidak bisa mempertanggungjawabkan, kamu ini ikut saya, lah wudhumu ikut yang lain. Jadi itu sebuah konsistensi pertanggungjawaban seorang imam terhadap hukum yang digali dari Al-Quran dan hadis. Kira-kira begitu.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Ini menjawab juga pertanyaan yang selama ini sudah dilakukan, tapi juga kadang-kadang masih muncul pertanyaan seperti itu, kok bisa? Kayak kalau dulu kan juga sempat diajari tidak batal, tapi tiba-tiba ketika dewasa sudah menjalankan itu sudah mendapat yang baru, ini ternyata kok jadi batal. Nah, ternyata seperti itu kok berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, ini jadi seperti itu. Dan untuk mengikuti pun ada cara-cara. Nah, ini
0: ada tata caranya.
1: Jadi pertanyaan kembali Ustadz sebelum kita mengakhiri ya, karena sudah hampir pukul 6 juga. Ini kalau yang laki-laki ini kan seluruh kepala ini kan mungkin mudah untuk dilakukan. Nah, kalau yang perempuan rambutnya panjang seperti itu Ustadz, bagaimana untuk?
0: Ya, yang penting batas kepala.
1: Batas kepala.
0: Batas kepala aja. Jadi batasan kepala itu yang penting.
1: Jadi perlu diingat bukan rambutnya tapi bukan kepalanya. Rambut,
0: seperti yang dibasuh itu kulit kepala atau rambut. Kulit kepala atau rambut. Jadi kalau rambut itu masih dalam batas kepala, kan begitu penjelasannya. Jadi cukup di batas kepala aja.
1: Baik, seperti itu ya, untuk tidak menimbulkan nanti bagaimana ya caranya supaya bisa terlaksana ini seluruh rangkaian wudhunya ketika mungkin dapat rezeki bisa beribadah umroh seperti itu, betul, ya Ustaz, betul, ya. Sehingga tidak menimbulkan kebingungan seperti itu kembali. Baik, Ustaz, terima kasih atas penjelasannya di pagi hari ini, juga membuka gambaran yang baru ya terkait dengan ibadah yang mengawali ibadah kita yang lainnya seperti itu. Wudhu ini juga menjadi rangkaian nantinya ketika kita akan melaksanakan ibadah wajib seperti sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya seperti itu ya pendengar ya. Semoga dengan hadirnya Ustadz Mahdi pada pagi hari ini kita bisa, ini ya pendengar ya, bisa kembali memperbaiki apabila ada yang perlu diperbaiki seperti itu. Jadi untuk memperbaiki sebuah ibadah ini tidak ada kata terlambat. Seperti itu, kita bisa berprogres setiap harinya, sehingga amin. Ibadah kita bisa lebih baik setiap harinya. Amin. Dan nanti kembali ke tema kita juga mendengar ya, ibadah kita benar, hati kita bisa merasa tenang seperti itu. Ustaz, boleh diberikan penutup untuk pagi hari ini sebelum kita akhiri?
0: Terima kasih tadi, saya tertarik ketika Mbak Niswa yang jadi penyiar ya. Jadi Mbak Niswa ini sering mengeksplor tadi itu, mengeksplor pertanyaan itu penting karena orang itu akan mendapatkan ilmu ketika dia tidak malu, tidak gengsi untuk bertanya. Jadi kami ajak para pendengar untuk ketika penjelasan ada yang bingung, silakan disampaikan dan ditanyakan ke saluran yang sudah tersedia. Betul, jadi itu mengeksplorisasi penjelasan atau materi itu sangat penting karena itu membuka cakrawala keilmuan baru buat kita, kira-kira begitu. Jadi kata sabda Nabi Muhammad SAW, ilmu itu tidak akan pernah diraih oleh dua orang, orang yang malu dan orang yang sombong, orang yang gengsi. Jadi mudah-mudahan kita dihindarkan dari dua hal tersebut, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala membukakan pintu ilmu yang luas bagi kita.
1: Amin.
0: Masya Allah. Mungkin seperti itu Mbak Niswa.
1: Baik, terima kasih Ustadz Mahdi untuk perjumpaan di pagi hari ini menjadi perjumpaan terakhir kita untuk bab wudu seperti itu. Masya ya Allah. Pendengar ya, dan insya Allah untuk perjumpaan-perjumpaan yang akan datang ini kita kan sudah melangkah di bab selanjutnya. Anda bisa tetap menyimak kami seperti itu dan terus update informasi terkait dengan program-program di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Sesaat lagi kami ajak Anda untuk bergabung bersama program 1 RRI Surabaya mengikuti Warta Pagi edisi hari Kamis 17 September 2026. Dan kami harap Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Ustaz, kami ucapkan terima kasih.
0: Sama-sama, Masya Allah. Masya Allah.
1: Dan mendengar
0: lagi, Insya Allah.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban.

0: Sari Berita. Ketersediaan stok darah di Jawa Timur dipastikan tetap aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk saat terjadi bencana. Dukungan swasta melalui kegiatan donor darah dipastikan membantu menjaga stok darah PMI termasuk di kota Surabaya. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Kamis 17 September 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama pagi ini, pendengar, ketersediaan stok darah di Jawa Timur dipastikan tetap aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk saat terjadi bencana. Ani Asana melaporkan.
2: Ketersediaan stok darah di Jawa Timur dipastikan tetap aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk saat terjadi bencana. Ketua Forum Komunikasi Dermawan Darah atau Fokus Wanda Jawa Timur, Ang Herman Anggrek, mengatakan selama ini pihaknya secara rutin bekerja sama dengan berbagai komunitas untuk memenuhi kebutuhan darah bagi Palang Merah Indonesia atau PMI. Upaya antisipasi juga dilakukan pada periode tertentu yang biasanya diikuti peningkatan kebutuhan darah. Stok darah dari Jawa Timur pun selama ini telah didistribusikan ke berbagai daerah sesuai kebutuhan.
3: Jadi ketika bencana pun terjadi, ketersediaan darah dipastikan cukup. Andaikan tidak cukup, maka kami bergerak untuk bisa memperoleh pendapatan darah guna bagi mereka yang membutuhkan di saat bencana. Hanya saja, selama ini apabila ada terjadi bencana, jarang ada yang membutuhkan tambahan gitu loh, karena stok PMI semua tersedia.
2: Anak muda juga diajak untuk giat lakukan aksi donor darah. Faisal, salah satu relawan donor, berharap aksi ini menjadi gaya hidup.
4: Saya sebagai pendonor juga berharap bahwa anak-anak muda itu digaungkan dengan donor darah supaya ada refresh lah di dalam darahnya itu untuk lebih segar kembali dan kurangi gaya hidup yang bisa mendatangkan penyakit untuk anak-anak muda itu.
2: Berdasarkan data Fokus Wanda Jawa Timur, sepanjang 2025 saja perolehan darah di Jawa Timur mencapai sekitar 1.231.000 kantong, sementara penggunaannya sekitar 908.000 kantong. Dengan demikian, masih terdapat sekitar 325.000 kantong yang dapat digunakan untuk membantu daerah lain yang membutuhkan, termasuk ketika terjadi bencana atau kondisi khusus. Ani Hasana melaporkan.
0: Palang Merah Indonesia PMI Kota Surabaya menyoroti pentingnya kesiapsiagaan mandiri masyarakat dalam menghadapi potensi ancaman bencana. Faiz Putra melaporkan.
5: Korps Sukarela atau KSR Unit Markas Palang Merah Indonesia Kota Surabaya menyoroti pentingnya kesiapsiagaan mandiri masyarakat dalam menghadapi potensi ancaman bencana. Hal ini dinilai krusial mengingat adanya keterbatasan fasilitas dan alat pelindung diri atau APD dari para relawan bencana di lapangan. Perwakilan KSR Markas PMI Kota Surabaya, Pungki Sugiyarto, menjelaskan saat ini PMI tengah menghadapi kendala keterbatasan sarana pendukung seperti ketersediaan APD bagi para relawan. Selain itu, dirinya menilai masyarakat perlu sadar terhadap kondisi tanggap darurat secara mandiri agar saat terjadi sebuah keadaan darurat, masyarakat dapat melakukan mitigasi secara mandiri.
6: Untuk saat ini memang PMI dengan kemandiriannya, memang kami bergerak ini dengan kemandirian yang secara kita di luar dari pemerintah ya. Kami banyak keterbatasan tentunya terkait dengan peralatan, alat pelindung diri misalnya. Untuk APD sendiri, teman-teman aja terbatas yang harusnya masing-masing individu, tapi ini secara bergantian seperti itu, contohnya misalnya seperti itu.
5: Di sisi lain, Koordinator Sekretariat Bersama Relawan Penanggulan Bencana Jawa Timur, Asyuri Syam, menyebut koordinasi yang baik antar pihak dapat membuat proses mitigasi kebencanaan dapat berjalan lebih optimal. Harapannya, koordinasi serta keterlibatan peran pihak terkait dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses mitigasi kebencanaan.
7: Ketika ada kekurangan darah, memang itu tadi yang dilakukan, memang harus melakukan segera berkoordinasi dengan PMI daerah lainnya. Ketika memang ini benar-benar terjadi dalam jumlah besar dan lain sebagainya, memang perlu dilakukan mitigasi yang luar biasa, yeah. Perencanaan yang hebat, berarti harus duduk bersama, kan kayak begitu.
5: Pihak PMI Kota Surabaya maupun SRPB Jatim menegaskan keterlibatan unsur pentahelix, yakni pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media perlu ditingkatkan. Hal tersebut berkaca dari meningkatnya intensitas atau eskalasi bencana yang terjadi di Indonesia beberapa waktu terakhir yang perlu diantisipasi secara bijak. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar, dukungan swasta melalui kegiatan donor darah dipastikan membantu menjaga stok darah PMI, termasuk di kota Surabaya. Informasinya disampaikan Ermina Jin.
8: Dukungan dari sektor swasta dalam menjaga ketersediaan stok darah Palang Merah Indonesia PMI kembali diwujudkan oleh Murlife. Melalui program Berbagi Kasih Satu Tetes Sejuta Harapan, perusahaan produk houseware premium tersebut menggelar donor darah serentak di 30 wilayah Indonesia pada periode Agustus hingga September 2026. Kegiatan ini mentargetkan 5.000 kantong darah secara nasional dengan target 250 kantong untuk wilayah Surabaya. Direktur Marketing Murlife, Nur Laila Hidayati, menegaskan bahwa kegiatan ini adalah bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang berdampak nyata dalam mendukung tugas kemanusiaan Palang Merah Indonesia.
9: Tema yang kami usung adalah Satu Tetes Sejuta Harapan. Tentunya ini kami harapkan dari para pendonor dan juga masyarakat itu bisa mempunyai inspirasi lah ya, bahwa satu tetes yang kita berikan itu memberikan harapan pada banyak orang yang membutuhkan.
8: Kabak Pelayanan dan Humas UTD PMI Kota Surabaya, Dr. Galuh Yudityas, mengatakan dukungan berkelanjutan dari pihak swasta sangat membantu PMI. Ia menyebut saat ini stok darah di Surabaya aman, berada di angka 3.000 kantong untuk semua golongan.
10: Antara lain kegiatan dari berbagai instansi dan juga memang masyarakat Surabaya yang sangat antusias mendonorkan darahnya. Jadi alhamdulillah stok darah aman, bahkan kita bisa membantu sampai keluar kota Surabaya. Kita saat ini stok ada di kisaran 3.000 kantong untuk di secara umum ya.
8: Dengan stok yang aman, UTD PMI Kota Surabaya setiap harinya menerima 200 hingga 250 pendonor di kantor Embong Ploso. Tidak hanya mampu mencukupi kebutuhan kota Surabaya, tetapi juga mampu membantu pengiriman stok darah ke kota lain saat ada permintaan. Ermina Jain melaporkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, Pemkab Sidoarjo melalui Asisten 1 Pemerintahan dan Kesra Setda Sidoarjo merespon sorotan terkait akurasi data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN. Yanuar Fahmi melaporkan.
11: Pemkab Sidoarjo merespon sorotan kepala desa terkait akurasi data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN, terutama perubahan desil kesejahteraan yang menjadi dasar penentuan penerima bantuan sosial. Asisten 1 Pemerintahan dan Kesra Setda Sidoarjo, Ainun Amalia, menegaskan pemutakhiran data tersebut harus memprihatinkan kondisi faktual masyarakat. Pemerintah desa dinilai memiliki peran penting karena mengetahui perubahan kondisi sosial ekonomi warganya.
12: Ambilkan dari data DTSN terkait dengan persoalan yang terjadi ini, sehingga kami harus melakukan verifikasi kembali, Pak. Dan yang menjadi persoalan tersebut bagi kami Pak, kami tidak bisa menjangkau secara langsung by address-nya melalui DTSN ini, karena memang secara data di dalam DTSN itu tidak tercantum secara tertulis mata pencarian yang bersangkutan. Seperti itu, Pak. Sehingga ini nanti akan menjadi PR kita bersama, mungkin kami akan menindaklanjuti.
11: Ainun menyebut verifikasi dan validasi data perlu diperkuat melalui koordinasi pemerintah desa dengan perangkat daerah lain. Langkah ini diperlukan agar perubahan kondisi warga dapat tercatat secara akurat. Pemkab berharap pemutakhiran tersebut mampu meminimalkan ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, termasuk program pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial lainnya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Forum Komunikasi Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya Kabupaten Lamongan terus berkomitmen melahirkan petani yang kompeten demi mendukung ketahanan pangan nasional. Farin Regi melaporkan.
13: Ketua Forum Komunikasi Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya atau FKP4S Lamongan, Bambang Supriyatno mengatakan pentingnya peningkatan sumber daya manusia petani dalam mendorong modernisasi pertanian dan mewujudkan swasembada pangan. Hal tersebut ia sampaikan saat panen raya padi dan bawang merah di Desa Truni, Kecamatan Babat, Lamongan kemarin. Menurutnya, PM4S Lamongan terus fokus memberikan pelatihan kepada para petani dengan menggandeng kelompok tani, pemerintah, pihak swasta, maupun melalui kegiatan swadaya. Peningkatan kemampuan petani dinilai menjadi bagian penting karena modernisasi teknologi pertanian harus diimbangi dengan SDM SDM yang mampu mengoperasikan dan menerapkannya di lapangan.
14: Karena tanpa peningkatan SDM petani, maka yang namanya swasembada pangan itu sulit untuk bisa dicapai. Karena peralatan atau modernisasi petani itu harus dipegang atau dipakai oleh orang-orang yang punya nilai SDM tinggi. Makanya sejak saat ini kami sering menyampaikan ke beberapa kelompok tani maupun petani dan teman-teman dalam rangka swasembada pangan, jangan sampai ditinggalkan, yaitu peningkatan SDM para petani maupun pelaku petani di semua sektor dan sektor.
13: Bupati Lamongan Yudan Dadapendi menambahkan bantuan irigasi perpompaan dan perpipaan juga terus diperkuat untuk mengantisipasi kekeringan. Hingga kini, sekitar 270 unit pompa telah tersedia di Lamongan untuk mendukung musim tanam ketiga.
15: Kita dengan beberapa kegiatan melalui irigasi perpompaan maupun pompa-pompa yang kita bantukan. Kita hari ini sudah ada 270 ya pompa sejak musim tanam yang pertama. Ini selain untuk kelancaran dalam musim tanam satu ini juga untuk mengatasi kekeringan di musim tanam dua ini. Dan alhamdulillah di Lamongan ini sudah ada beberapa titik yang terselamatkan dengan kegiatan IRPO maupun IRPIP gitu.
13: Mereka berharap semakin banyak petani yang mendapatkan akses pelatihan sehingga mampu mengadopsi teknologi pertanian dan meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan. Varian Raki melaporkan.
0: Pendengar, tingkatkan Kamtibmas, kehadiran Brigadir Kampung Inggris Presisi makin mendekatkan peran polisi dengan warga. Informasinya disampaikan Ayu Citra.
16: Untuk meningkatkan Kamtibmas di wilayah Kampung Inggris Pare, Kabupaten Kediri, Polres Kediri memperkuat peran Brigadir Kampung Inggris Presisi. Menanggapi hal itu, pada hari ini Kapolres Kediri AKBP Wahyudin Latif mengatakan bahwa optimalisasi petugas Brigadir Kampung Inggris ini bukan hanya berpatroli, akan tapi mereka juga siap membantu warga kapanpun.
17: Keberadaannya benar-benar bermanfaat ya, dan juga syukur-syukur nanti dibantu dengan satu Kamtibmas. Ya. Dan dengan satu Kamtibmas ini tentunya bukan cuma polisinya saja yang menjaga keamanan lingkungan, tetapi juga warga, terutama warga lokal menjaga para pelajar. Dan ini tentunya nanti akan menjadi satu ikon yang bagus bahwa kondisivitas keamanan, terutama di Kampung Inggris, nantiasa terayomi.
16: Ditambahkan oleh Kapolres Kediri AKBP Latif bahwa ke depan Brigadir Kampung Inggris ini yang diwakili oleh personel Satsamapta akan menyambangi sejumlah titik aktivitas warga di Kampung Inggris dan sekaligus berinteraksi langsung dengan masyarakat. Terpisah, salah satu warga di Kediri, Arya, mengaku ia sangat senang dengan komitmen petugas Polres Kediri yang menyiagakan Brigadir Kampung Inggris. Dengan begitu, maka masyarakat akan merasa terayomi dan lebih aman.
18: Dari kalau betul yang namanya Bapak Yosef, kalau tidak benar itu ada Brigadir Kampung Inggris. Kami sempat ke kantor desa terkait keamanan yang ada di Kampung Inggris, karena Kampung itu daerah pendidikan,
16: Lebih lanjut, agenda patroli yang dilakukan oleh Brigadir Polisi ini tidak hanya sekedar berkeliling, namun mereka juga menyampaikan imbauan Kamtibmas, meminta warga agar mereka lebih waspada terhadap potensi kejahatan, kecelakaan lalu lintas, serta mengenalkan layanan call center 110 sebagai jalur cepat untuk mendapatkan bantuan kepolisian. Ayu Citra melaporkan.
0: Fenomena tingginya harga beras premium di pasaran membuat para pedagang di pasar tradisional Pamenang Pare Kediri terpaksa mengurangi stok beras premium dan medium. Ano Kusuma melaporkan.
19: Fenomena tingginya harga beras di pasaran kembali terjadi. Hal ini pun membuat pedagang akhirnya mengurangi stok kulak beras jenis premium Sriati. Salah satu pedagang di pasar tradisional Pamenang Pare kepada RRI mengatakan bahwa untuk saat ini harga beras untuk jenis premium sendiri sudah mencapai antara Rp75.000 hingga Rp80.000 per 5 kilogramnya. Sedangkan untuk per kilonya dijual di angka Rp15.000 sampai dengan Rp16.000 per kilogram dari yang sebelumnya di angka Rp14.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk beras di tingkat medium saat ini dipatok di harga Rp14.000 dari yang sebelumnya Rp13.000 per kilogramnya. Sriati pun menyebut bahwa dari tingginya harga ini membuat dirinya tidak berani untuk menyediakan stok beras jenis premium maupun juga medium dengan jumlah yang banyak.
20: Premium per kilonya ada yang 15, ada yang 16 yang jual. Kemahalan, kalau tahu harganya langsung nggak jadi beli. Yang penting sekarang nggak milih merek, sekarang yang penting enak.
19: Menanggapi fenomena kembali mahalnya beras ini, Direktur Pasar Komoditas Nasional Indonesia, Insinyur Sukamparwadi, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa di Jawa Timur sendiri, meskipun menjadi wilayah yang paling unggul dalam sektor penghasil beras, namun efek dari musim kemarau yang disertai fenomena El Nino pada tahun ini tidak dapat dihindari. Hal tersebutlah yang membuat berkurangnya produksi gabah kering panen petani.
21: Jawa Timur nih, ujinya secara nasional kalau Jawa Timur itu kan paling unggul di produksi beras. Tapi di musim kemarau, bendungan nya lebih sedikit, ya kita mengandalkan barang kates yang ada, tapi apernya juga nggak terlalu luas, sehingga jumlah luas lahan sawah yang bisa padi lebih kecil lagi, mungkin kurang dari 20%. Nah, ini yang kita kalau berpikir ke beras, ke padi ya terbatas itu.
19: Saat ini, pedagang mengatakan bahwa konsumen banyak yang beralih untuk menggunakan beras ecer atau lokalan. Hal tersebut lantaran harga beras lokal jauh lebih murah, yakni di harga Rp10.100 hingga Rp11.000 per kilogramnya. Ano Kusuma melaporkan.
0: Akibat musim kemarau berkepanjangan, harga cabai di Kabupaten Tuban mencapai Rp68.000 per kilogram. Witra Adila melaporkan.
22: Sejumlah komoditas pangan di Pasar Baru Tuban mengalami kenaikan harga. Dalam beberapa waktu terakhir, harga cabai terpantau mengalami lonjakan yang cukup signifikan dan dirasakan langsung oleh para konsumen maupun pedagang. Kenaikan harga ini salah satunya dikonfirmasi oleh Daryatun, seorang pedagang asal Kecamatan Tambak Boyo yang sehari-hari berjualan di Pasar Baru Tuban. Ia menyampaikan bahwa harga cabai rawit ini sebelumnya kisaran Rp50.000 per kilo, kini meroket tajam hingga menyentuh angka Rp68.000 per kilogram. Selain cabai rawit, harga cabai keriting juga menyentuh di harga Rp41.000 per kilogram. Para pedagang di pasar menduga bahwa fenomena kenaikan harga ini tidak lepas dari faktor cuaca. Musim kemarau panjang yang terjadi di berbagai daerah ini, khususnya di Tuban, turut memberikan dampak langsung terhadap sektor pertanian lokal.
23: Paling larang sami-sami 50, naik 65, sampai 65 ya. Benar pembelinya biasa saja.
24: Masih tetap
23: di, ya? Dibilangin kalau naik ya, ya udah. Kan ini kemarau, nggak ada lombok seperti asal, yang penting ada dibeli gitu katanya.
22: Menipisnya hasil panen di tingkat petani otomatis berdampak pada distribusi pasokan yang masuk ke pasar tradisional. Para pedagang berharap kondisi cuaca dapat segera membaik agar produksi vitas dari petani ini kembali normal dan harga cabai dapat berangsur stabil. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Mendengar program Bank Sampah di Desa Ngampel, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri yang digagas sejak Mei 2026 merupakan langkah guna mengatasi masalah lingkungan menjadi peluang ekonomi. Chantianov melaporkan.
25: Kehadiran Bank Sampah di Desa Ngampel, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, sukses memberikan solusi ganda bagi masyarakat. Selain berhasil mengatasi masalah pencemaran lingkungan akibat tumpukan sampah liar, program yang digagas sejak Mei 2026 ini juga terbukti mampu mendongkrak perekonomian warga, khususnya para ibu rumah tangga. Retiani atau Ani, selaku Ketua Bank Sampah Desa Ngampel, mengungkapkan bahwa dulunya warga seringkali kesulitan mencari solusi atas tumpukan sampah liar yang mencemari permukiman. Namun kini kesadaran masyarakat perlahan mulai terbentuk berkat adanya wadah pengelolaan sampah yang terpadu. Ia menambahkan bahwa kehadiran bank sampah ini tidak hanya berdampak pada kebersihan fisik lingkungan saja, melainkan ikut merevolusi mindset atau pola pikir masyarakat agar melihat sampah sebagai barang bernilai ekonomis alih-alih dibuang begitu saja.
26: Sekarang itu irigasi di depan rumah aja itu contohnya, itu sudah bisa lancar, bersih, ngoten terus ngoten-ngoten kelihatan sampah-sampah itu yang biasanya itu berterbangan, masih kerdus, sekarang sudah bersih, kelihatan, pokoknya gimana ya, sudah kelihatannya itu ada 50% lah dari awal sebelum kita mendirikan bank sampah mendapatkan tambahan juga.
25: Dalam praktiknya, mengelola bank sampah tentu memiliki tantangan tersendiri. Tim pengelola yang beranggotakan 5 orang ini harus rajin menerapkan sistem jemput bola serta aktif mensosialisasikan pentingnya mengelola sampah melalui arisan, pertemuan PKK, hingga grup WhatsApp agar warga semakin termotivasi. Berkat kerja keras dan konsisten warganya, Bank Sampah Desa Ngampel tidak hanya sukses mengubah wajah lingkungan menjadi lebih hijau dan bersih, tetapi juga bertransformasi menjadi model percontohan inspiratif yang layak direplikasi oleh desa-desa lain di Kabupaten Kediri dalam mewujudkan kemandirian ekonomi sekaligus kelestarian alam yang berkelanjutan. Chantianov melaporkan.
0: Mendengar dengan berakhir informasi dari reporter Chantia, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Pendengar, terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani aktivitas pagi hari Anda, pendengar, usai kita simak Warta Pagi bersama program 1 RRI Surabaya. Kita akan update informasi dari wilayah Tuban dan sekitarnya pagi hari ini sampai nanti menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ditemani komposisi lagu pop Indonesia, kami juga hadirkan untuk Anda informasi perkiraan cuaca dari BMKG Kabupaten Tuban. Untuk nanti ya pendengar, menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kami akan kembali hadirkan untuk Anda komposisi lagu pop Indonesia pagi hari ini. Ada Brand New Day dari Cherry Bell untuk Tuban pagi ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Apa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Mendengar masih menemani Anda di Tuban pagi ini ya. Kita akan update informasi dari wilayah Kabupaten Tuban untuk mengawali Tuban pagi ini. Dari sejumlah komoditas pangan yang ada di Pasar Baru Tuban, pendengar, ini mengalami kenaikan harga. Jadi dalam beberapa waktu terakhir, harga cabai terpantau mengalami lonjakan yang cukup signifikan dan dirasakan langsung oleh para konsumen maupun pedagang. Kenaikan harga ini salah satunya dikonfirmasi oleh Daryatun, 54 tahun, seorang pedagang asal Kecamatan Tambak Boyo yang sehari-hari berjualan di Pasar Baru Tuban. Ia menyampaikan bahwa kenaikan harga tersebut terjadi secara bertahap. Jadi komoditas yang mengalami lonjakan paling mencolok adalah cabai rawit, yang mana sebelumnya kisaran Rp50.000 meroket tajam hingga menyentuh angka Rp68.000 per kilogramnya. Selain cabai rawit, harga cabai keriting juga menyentuh Rp41.000 per kilogram, yang mana harga cabai saat ini naik sekali, pendengar ya, dari sebelumnya sekitar Rp50.000 menjadi Rp68.000 tadi ya. Dan cabai rawit, mohon maaf, maksud kami cabai keriting juga mengalami kenaikan. Para pedagang di pasar menduga bahwa fenomena kenaikan harga ini tidak lepas dari faktor cuaca. Musim kemarau panjang yang terjadi di berbagai daerah sentra produksi, khususnya di Tuban, turut memberikan dampak langsung secara pada sektor pertanian lokal. Jadi akibat kemarau tersebut, pasokan air untuk lahan pertanian menjadi sangat terbatas dan berkurang drastis. Kondisi ini juga membuat tanaman cabai milik petani gagal secara maksimal tumbuhnya ya, sehingga memicu penurunan produktivitas hasil panen secara keseluruhan. Pendengar, meskipun harga cabai mengalami kenaikan, Daryatun juga mengaku tidak ada penurunan daya beli masyarakat. Hal ini dikarenakan cabai menjadi salah satu bahan pokok utama untuk kebutuhan memasak. Jadi menipisnya hasil panen di tingkat petani otomatis berdampak pada distribusi pasokan yang masuk ke pasar-pasar tradisional. Para pedagang berharap kondisi cuaca dapat segera membaik agar produktivitas petani kembali normal dan harga cabai dapat berangsur stabil.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

Masih di Tuban pagi ini Pro 1 RRI Tuban pendengar. Kita update informasi lainnya ya. Kali ini dari wilayah Lamongan. Produksi garam rakyat di Kabupaten Lamongan hingga Agustus 2026 mencapai 1.317,18 ton pendengar. Capaian ini diproyeksikan terus meningkat memasuki puncak musim produksi pada Oktober dan November dengan target produksi garam Lamongan mencapai 20 ribu ton. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan, Joko Nursianto, mengatakan musim ini produksi garam di Lamongan relatif singkat. Jadi petambak mulai memasuki masa produksi sekitar Agustus hingga November. Sedangkan Juli dimanfaatkan untuk mempersiapkan lahan tambak. Menurutnya Oktober dan November menjadi periode penting untuk mengejar capaian produksi, di mana kondisi cuaca dan optimalisasi lahan pada periode tersebut diharapkan mampu mendongkrak produksi hingga mendekati target yang telah ditetapkan. Sentra produksi garam Lamongan tahun ini berada di Kecamatan Brondong, pendengar, meliputi Desa Sedayu Lawas, Lokung, Labuan, Brengkok, dan Sidomukti. Jadi sebanyak 293 petambak tergabung dalam 26 kelompok usaha garam rakyat dengan total luas lahan mencapai 217,33 hektar. Dari sisi harga, kondisi pasar juga menunjukkan perkembangan positif. Harga garam pada September 2026 mencapai 1.500 per kilogram, naik dibanding Agustus yang masih berada di kisaran 1.000 per kilogram. Meski demikian, fluktuasi harga masih menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh petambak. Joko juga menyebutkan, selain harga, produksi garam juga masih menghadapi sejumlah kendala, mulai dari kerusakan sarana dan prasarana produksi, anomali cuaca hingga keterbatasan regenerasi petambak. Pemerintah daerah juga terus merespon tantangan tersebut melalui pembinaan, pelatihan, serta dukungan sarana produksi. Jadi pada tahun 2026, Dinas Perikanan Lamongan memberikan bantuan 40 gerobak sorong dan 40 pasang sepatu boot kepada petambak. Selain itu, sebanyak 28 roll geomembran juga fasilitas untuk Desa Brengkok, Kecamatan Brondong melalui bantuan pemerintah Provinsi Jawa Timur di tahun 2025. Jadi dengan adanya puncak produksi yang diperkirakan berlangsung Oktober-November, pemerintah berharap produksi garam rakyat Lamongan terus meningkat. Target 20 ribu ton sepanjang 2026 menjadi sasaran yang ingin dikejar melalui optimalisasi lahan, peningkatan kualitas produksi, serta penguatan usaha petambak.

0: Pendengar, usai update info dari wilayah Tuban dan Lamongan ya, kami ajak Anda untuk mengikuti informasi perakiraan cuaca pagi hari ini dari BMKG Kabupaten Tuban untuk Kamis 17 September 2026, jelang pukul 7 hingga 24 jam ke depan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat cuaca dimanapun Anda berada. Terima kasih masih terus setia memantau update informasi cuaca dari BMKG. Pada segmen ini saya Arbi Susila Widayat akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Tuban yang berlaku 24 jam mulai hari ini Kamis 17 September 2026 mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berikut adalah informasinya. Secara umum, kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Tuban diperkirakan cerah hingga berawan dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, di mana akan diimbangi dengan kelembapan udara yang berkisar antara 41 hingga 91%. Sedangkan untuk perakiran angin di wilayah Kabupaten Tuban diperkirakan bertiup dari arah utara hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 13 hingga 28 km per jam. Para pendengar setia semuanya, pada saat ini seluruh wilayah Kabupaten Tuban sudah memasuki puncak musim kemarau. Untuk itu seluruh masyarakat diimbau untuk waspada terhadap bencana kekeringan termasuk kebakaran hutan dan lahan serta hindari aktivitas membakar sampah atau membuang puntung rokok sembarangan. Kemudian masyarakat juga diimbau untuk bijak dalam penggunaan air bersih. Selanjutnya, para pendengar setia semuanya, berdasarkan perakiraan cuaca maritim, wilayah perairan Tuban diperkirakan gelombang laut antara 0,7 hingga 1,5 meter yang dapat disertai dengan angin mencapai 11 knot atau mencapai 20 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca dari Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban. Saya Arbi Susila Witayat pamit undur diri. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mendengar itu tadi informasi perakiraan cuaca sekaligus menutup jumpa kita di Tuban pagi ini. Dan saat lagi kami ajak Anda untuk mengupdate informasi dari program 3 RRI dalam Warta Berita Sentral pagi hari ini untuk nanti kembali update ya info dari wilayah Tuban dan sekitarnya di Tuban Menyapa. Tetap bersama kami di Bro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.